Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.

0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube Viva Video yang tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusantara, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu joss.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah yang iya kan?
3: Belum.
4: Jika

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para eks penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Sedikit lagi.
1: Sedikit lagi. Sedikit lagi. Iya.
0: Halo Mas, halo? Mas, pulang ya Mas sekarang.
2: Ini siapa?
0: Istrinya udah melahirkan.
2: Sudah melahirkan?
0: Oh, belum ya, tapi pulang sekarang ya Mas.
2: Sudah melahirkan.

0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
1: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda bagaimana penjara koruptor di Arab Saudi? Biasanya penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran, yang ditahan lantaran diduga terlibat korupsi. Penetapan hotel mewah ini sebagai penjara kaum elit dilakukan pemerintah Arab Saudi sejak 4 November 2017. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang menjadi tahanan di penjara mewah Arab Saudi ini. 11 orang diantaranya merupakan pangeran Arab Saudi. Mereka ditahan atas berbagai jenis kasus, mulai dari kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pencucian uang. Corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.

Lintas Informasi. Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para eks penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.

Inspirasi hari ini. Albert Einstein mengatakan, jangan berusaha menjadi orang sukses, berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai

0: IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya bahan bakar tercecer di Jalan Dr. Sutomo, nomor 15 Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia, ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi. Sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa YouTube at Radio Suara Jombang juga selamat bergabung kembali. Saya Nina Ahmad, pagi siang ini akan kembali bersama dengan Anda sekitar selama 45 menit ke depan untuk ngobrol dengan orang-orang hebat yang

0: inspiratif untuk Anda semuanya, dan khusus untuk hari ini di Radio Podcast Pojok Literasi edisi Kamis. Kita akan hadirkan kawan-kawan mahasiswa yang sangat luar biasa. Mereka punya inovasi-inovasi yang tentu saja diharapkan nanti bisa memberikan manfaat yang tidak terbatas untuk masyarakat. Dari sekian banyak inovasinya yang sekarang ini sedang digeluti, yang sekarang ini juga sedang diaplikasikan di masyarakat secara langsung, hari ini akan kita sampaikan ceritanya kepada Anda semuanya. Konon katanya, dua orang mahasiswa yang sudah ada di depan saya ini mempunyai kelompok yang sangat luar biasa menularkan virus-virus literasi kepada masyarakat di salah satu daerah di Kabupaten Jombang dengan program namanya Inovasi Laskara. Nah, seperti apa sebenarnya program Inovasi Laskara ini bisa membangun literasi dan juga efikasi diri pada anak-anak di Kabupaten Jombang nantinya? Saya hadirkan, inilah Radio Podcast Genggam Aksara Taklukan Dunia, Inovasi Laskara dalam membangun literasi dan efikasi diri anak. Sudah bersama dengan saya di studio Radio Suara Jombang FM, Kak Farda Rahmawanda.
1: Halo semuanya, pagi Bu Nina.
0: Pagi ya sekarang ya?
1: Sudah siang ya Bu ya.
0: Nggak terasa emang, karena pagi itu semangat gitu ya.
1: Betul,
0: Kak Farda, luar biasa, terima kasih Kak Farda, Sekretaris Tim Laskara Universitas PGRI Jombang atau PJB. Kemudian juga ketuanya tidak kalah semangat hari ini. Kalau tadi pagi, sekarang kayaknya udah langsung ke malam ini. Kak Halimatus Saktia, Ketua Tim Laskara Universitas PGRI UPJB Jombang.
2: Siang.
0: Sehat selalu, sehat ya.
2: Alhamdulillah, bagaimana dengan Anda, Bu?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Syukur, Alhamdulillah, terima kasih Kak Farda dan Kak Dia. Kali ini bisa hadir di studio Radio Suara Jombang FM untuk ngobrolin inovasi yang keren. Menurut saya ini keren banget, dan itu harus disuarakan, harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau selama ini beberapa masyarakat kita melihat bahwa teman-teman mahasiswa itu hanya ngomong doang gitu. Enggak, ini kayaknya enggak omdo deh. Udah dipraktekin kan?
1: Sudah.
0: Oke, Inovasi Laskara. Kabarnya, katanya saya dengar Inovasi Laskara ini adalah juga bagian dari program yang udah terseleksi begitu ketat dari sekian banyak.
1: Betul sekali, Bu Nina.
0: Proposal yang muncul gitu. Gimana ceritanya? Boleh dong diceritakan dulu.
1: Jadi program Laskara ini itu adalah salah satu program dari Kemdikti Saintek. Sebenarnya kita itu ikut seleksi, Bu Nina. Jadi Kemdikti Saintek ini menerapkan program namanya Program Kreativitas Mahasiswa. Dan di dalamnya itu banyak sekali bidang. Nah, salah satu yang kita ambil di sini adalah di bidang pengabdian masyarakat. Atau biasanya disebut dengan PKMPM seperti itu, Bu Nina.
0: Oh gitu. Sebentar, boleh saya luruskan ya. Nama saya Ninda di sini.
1: Oh, Bu Ninda.
0: Ya, coba Ninda di flyer dong itu.
1: Saking nervousnya ketemu. Kemarin dapat infonya Bu Ninda gitu.
0: Emang iya. Oke. Jadi ini program PKM, program pengabdian masyarakat.
1: Iya, salah satunya. Nah, di tahap ini sebenarnya panjang sekali, Bu Ninda. Jadi kita melakukan pengajuan proposal dulu sebelumnya. Tapi berawal dari kita survei ke lapangan. Kita mencari tahu apa sih latar belakang yang mendasari permasalahan yang ada di Jombang gitu, salah satunya. Nah, karena maraknya atau yang penting dari kehidupan ini adalah salah satunya di tahap literasi, Bu Nina. Dan kita melihat anak-anak di LKSA atau di lembaga sosial salah satunya. Nah, ternyata berdasarkan observasi kita tahu di lapangan itu banyak dari mereka yang masih minim membacanya atau literasinya rendah seperti itu, serta kepercayaan dirinya ini sangat rendah juga, Bu Nina. Jadi melihat akar permasalahan itu, kita coba menggali dari permasalahan itu, timbullah Inovasi Laskara ini. Kita coba untuk mengajukan proposal mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa ini. Kita ngambilnya di PKMPM. Dan Alhamdulillah dari 30.000 sekian proposal dan yang diambil itu cuma 1.000 proposal, kita ada di dalam salah satunya.
0: Wow,
1: itu.
0: Wow, luar biasa. BTW, selamat dulu dong, tepuk tangan.
2: Luar biasa ini.
0: Dari 3.000 diambil 1.000, berarti kan paling tidak sekitar 30% ya udah masuk ke situ, tuh keren banget loh.
1: Ya,
0: kalau di Jombang banyak ya?
2: Satu Indonesia.
1: Alhamdulillah, kalau dari universitas sendiri ada 5 kelompok yang
0: masuk,
1: bisa
0: ya?
1: Masuk pendanaan dari Kemendikbud.
0: Oke, baik. Nah, ini adalah bukti bahwa mahasiswa itu ini ya harus keren kayak gini gitu ya.
2: Amin.
0: Oke. Nah, kalau melihat dari latar belakang tadi Kak Farda sama Kak Dia dan kelompoknya sebelumnya sudah melihat fakta
1: di
0: salah satu titik ya, di salah satu titik yang mungkin bisa jadi itu juga
1: menjadi patokan menjadi di tempat lain gitu.
0: Salah satu sampel gitu ya.
1: Iya, betul Bunda.
0: Nah, ternyata Kakak bilang bahwa di situ anak-anak banyak yang masih belum bisa baca tulis. Itu usia berapa, Kak?
1: Di rentang usia 9
2: sampai 11.
0: Sebentar. 9.
1: Iya, Ibu.
0: 9.
1: Iya.
0: 9 itu kan usia kelas berapa sih? Kalau SD?
1: 3 SD kalau
2: dari 9. Mitra kami itu dari kelas 3 sampai kelas 6 SD, Ibu.
0: 3 sampai kelas 6 SD. Dan itu masih banyak yang belum bisa. Berapa persen kira-kira dari sekian banyak siswa yang ada di sana?
2: Kalau dari sekitar 32 orang, ini
0: ada berapa?
2: Ada 10 orang.
0: Wah,
2: banyak ya. Itu makanya yang membuat kita shock banget, dan ini memang harus segera ditindaklanjuti begitu.
0: Padahal mereka sekolah?
1: Sekolah juga, Ibu. Tapi kan karena mungkin di lembaga sosial, Ibu. Jadi kan mereka itu langsung jauh dari orang tua, ibaratnya kayak dititipin di kayak panti asuhan gitu, Ibu.
0: Oh gitu. Jadi itu studi kasusnya
1: di lembaga
0: sosial.
2: LKSA.
0: Ya, lembaga
1: Kesejahteraan
0: Sosial Anak. Ya. Jadi itu dihuni oleh banyak anak.
1: Banyak anak dan dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda.
0: Oke. Begitu, jadi kayak semacam lembaga atau panti sosial begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan itu ada anak-anaknya, dan ternyata anak-anak di sana menurut Kakak itu sekitar 30%-nya masih mengalami kendala tidak bisa membaca dan menulis dengan baik.
1: Betul.
0: Baik. Nah, itu kemudian yang menjadikan dasar Kakak untuk bikin inovasi Laskara ini.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Lalu kemudian proposal dibikin, diajukan ke Kemendikbud Saintek, loloslah, dan Anda mendapatkan
1: pendanaan
0: untuk melakukan inovasi ini.
1: Betul.
0: Mantap sekali, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Sebuah amanah besar.
0: Betul. Itu nggak bisa dilihat hanya beberapa bulan aja loh itu.
1: Betul banget.
0: Karena manahnya cukup panjang itu. Kalau bisa seumur hidup. Maksudnya kebermanfaatannya.
2: Amin, semoga.
0: Gitu. Dan itu kemudian dimulai dari kapan itu?
1: Pelaksanaannya.
2: Kalau start dari proposal kami sudah dari bulan Februari.
0: Februari tahun ini.
2: Tapi karena dari seleksinya sangat ketat, Bu, jadi pendanaan kami diumumkan pada Mei.
0: Bulan Mei.
2: Bulan September.
1: Untuk pelaksanaannya.
0: Berarti sekarang udah on progress dong?
1: Sudah.
2: Ya, hampir selesai, alhamdulillah.
0: Hampir selesai.
1: Ya, sekitar 85%.
2: Betul.
0: Oh ya?
1: Ya.
0: Sudah mau selesai ternyata.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, Kakak memberikan nama program ini namanya program Laskara. Boleh dijelaskan ini seperti apa sih programnya?
2: Baik. Jadi sebenarnya untuk Laskara ini sinonim atau singkatan dari Lingkar Aksara dan juga Resiliensi Anak, Ibu.
0: Lingkar Aksara dan Resiliensi Anak.
2: Betul, seperti iklan kita tadi, ada genggam aksara taklukan dunia. Di situ kan kita berkaca bahwa kalau kita membaca itu sebagai jendela untuk dunia yang lebih luas. Karena segala ilmu pengetahuan kan pastinya didapat dari salah satunya, yang paling penting aspeknya adalah literasi itu sendiri.
0: Betul.
2: Jadi Laskara memang lahir dari situ karena kami juga melihat di lembaga tersebut masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca dengan baik begitu. Padahal kan kalau kita mau meraih nilai yang bagus, itu contoh kecilnya kan pastinya kita harus sering belajar. Nah, belajar itu juga dari literasi. Nah, ternyata mereka belum bisa memahami bacaannya begitu. Kadang ada tidak lancar begitu, ada huruf yang juga tertukar begitu. Padahal itu sudah di jenjang kelas 3 sampai kelas 6 gitu. Jadi karena kita agak miris ya kok lihatnya seperti ini, dan ternyata kalau kita telisik lebih jauh lagi, ternyata permasalahan literasi, karena saya juga anak bahasa ini, untuk pemerolehan bahasa itu tidak hanya dari faktor eksternal seperti mungkin kita sekolah tapi ada faktor internalnya ternyata. Nah itu tadi salah satunya mungkin karena mereka dari latar belakang sosial yang berbeda, lalu dalam satu lingkup ya Bu, karena dari satu lembaga dan itu tidak ada pemantauan secara khusus, jadinya mungkin mereka mohon maaf agak tertinggal dari teman-teman sekelasnya begitu.
0: Oke. Jadi lebih banyak faktornya, faktor internal keluarga mereka yang tidak mensupport perkembangan kemampuan mereka.
2: Ya, kalau kita lihat dari anak biasa saja kan ada orang tuanya yang support, tapi sudah bahkan sampai saat ini kan Indonesia masih jauh dari literasi yang baik begitu. Itu kalau ada keluarga, apalagi mereka yang tinggal di sana begitu. Jadi saat kita lihat lagi ternyata mereka kurang pede dan juga banyak sekali merasa tidak bisa. Nah itu kan awal dari suatu kegagalan. Maksudnya kita lebih baik mencoba lalu gagal, tapi daripada kita tidak mencoba sama sekali sudah pasti gagal. Yes.
0: Oke. Nah kemudian program Laskara ini seperti apa implementasinya?
1: Jadi untuk penerapannya itu kita dibagi atau kita bagi sub-sub tema Bu. Jadi kita bagi di beberapa pertemuan. Jadi di awal banget itu ada namanya Pijar Laskara. Nah di Pijar Laskara ini itu adalah program sosialisasi dan asesmen awal untuk mengukur seberapa besar pemahaman mereka Bu. Jadi kita pengen tahu nih seberapa jauh tingkat pemahaman literasinya anak-anak itu. Kemudian kita lanjutkan di sesi training of trainers itu adalah pelatihan kepada pengasuh terkait ini rencana program yang akan kita jalankan. Nah harapannya dari pelatihan ini adalah setelah program kami selesai itu nggak hanya selesai di kami, tapi bisa dilanjutkan oleh para pengasuh atau kakak-kakak yang sudah lebih tua di panti itu, atau mungkin bisa disebarluaskan di tempat yang lain.
0: Kemudian, training of trainer ini berarti kakak men-training di sana, atau guru yang ada di sana gitu.
1: Betul banget Bunda. Jadi pelatihan kepada para gurunya di sana.
0: Terus?
1: Kemudian dilanjutkan pada program Laskara Karsa. Di sini itu kita masih membangun minat belajarnya mereka, melakukan pendekatan kepada anak-anak, karena kan kita istilahnya orang baru, jadi kita kalau anak-anak itu kan kita harus mengambil hatinya dulu gitu.
0: Betul.
1: Biar mereka rasanya nyaman, biar kayak mereka bisa semangat buat belajar gitu. Kemudian kita lanjutkan di tahap Laskara Asah. Ini juga kita bagi di 4 pertemuan. Itu yang pertama kita asah dulu dalam mengenali huruf dulu. Kita tes seberapa jauh pengenalan huruf mereka. Kemudian kita latih membaca kata, terus sudah mulai membaca, dan kita latih berani bicaranya. Kemudian di Laskara Asah, asahnya itu tadi 4 pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan Laskara Tutur. Nah tadi kan kita juga fokus di kepercayaan diri mereka. Nah di tutur ini kita melatih mereka untuk bisa berani bicara dengan cara mengatakan atau membicarakan apa yang sudah dipelajari dengan mereka atau apa sih yang sudah kita dapatkan selama pelaksanaan program ini. Terus kemudian mencoba mendorong mereka untuk berani menyampaikan, berani bicara itu tadi Bu. Kemudian dilanjutkan dengan Laskara Cipta. Laskara Cipta ini adalah program di mana mereka dibantu atau didorong untuk membuat sebuah karya. Jadi kita ada kayak boneka puppet gitu Bu, puppet ya. Jadi mereka nanti
0: boneka tangan.
1: Iya, boneka tangan itu bikin kayak sebuah cerita, berinovasi sesuai apa yang ada di pikiran mereka, terserah mau bikin cerita seperti apa. Itu di Laskara Cipta itu. Nah, nanti setelah kemudian yang terakhir adalah di Bakti Laskara. Nah, Bakti Laskara ini adalah penutupan dan post-test atau pengukuran seberapa jauh perubahan mereka dari awal gitu.
0: Ini berarti butuh berapa kali pertemuan tuh, Kak?
2: Kurang lebih sekitar 13
0: kali. 13 kali pertemuan. Dan itu bisa diukur mulai dari before sama afternya. Okay,
1: ya. Betul, Bu.
2: Kebetulan kami ada untuk alat ukurnya, Bu. Kami
0: ada assessment-nya.
2: Iya, ada assessment-nya, terus kita ada KPI-nya, key performance indicator-nya. Mm-hmm. Jadi setiap setelah selesai kan tadi ada Laskara Karsa, ada Laskara Asa, itu kita ukur sesuai dengan prinsipnya masing-masing. Karena kan di sini kami menggunakan learning cycle 5A yang terdiri dari engagement seperti itu sampai evaluate. Mm-hmm. Tapi kita ubah namanya karena kita program Laskara, jadi kita ubah ke Laskara Karsa.
0: Gitu.
1: Asalnya dari situ. Gitu.
0: Jadi ada sebenarnya kan apa, ada secara teori itu ada beberapa pendekatan-pendekatan pembelajaran gitu ya.
1: Yeah.
0: Yang kalau secara bahasa akademik itu memang
1: agak sulit.
0: Nah, itu.
1: Jadi kita bikin istilah-istilah yang familiar yang bisa dipahami dengan mereka dan juga banyak orang, Bu. Kalau
0: dari yang jenengan spilkan di sini kan Laskara menghadirkan pembelajaran yang mengintegrasikan tiga pendekatan learning cycle 5A, ada metode Fernald gitu dan cognitive behavioral therapy, CBT itu ya. Tapi itu kemudian Kakak implementasikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, termasuk ini tadi ya.
1: Betul,
2: betul, di Laskara Karsa sampai
0: Laskara Cipta dan Bakti Laskara terakhir itu. Oh, keren banget. Nah, ini sebenarnya menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam dari teori-teori yang sudah dipelajari sama kakak-kakak mahasiswa ini, kemudian diterapkan secara langsung ke masyarakat. Yes, keren banget. Keren banget, keren banget.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Nah itu kan selama 13 kali pertemuan tuh berapa anak yang ikut di LKSA? Di LKSA?
2: Kalau untuk mitra kami awal itu memang 10, cuma kan mereka kadang ada yang pulang kampung begitu, jadi kadang ada 8 begitu, Ibu. Jadi biasanya 8 sampai 10 anak begitu.
0: Pesertanya khusus ya anak 10 itu.
2: Betul.
0: Yang memang sebelumnya memang belum bisa baca tulis sama sekali atau
2: sebenarnya
0: gimana?
2: Kalau mereka untuk baca tulis itu sudah bisa, tapi kadang itu
0: kurang lancar.
2: Kurang lancar, lalu ada tadi yang hurufnya itu bolak-balik gitu, terus ada yang kelas 6 itu belum bisa mengeja begitu, Ibu.
1: Jadi kayak tulisannya itu misalkan menyongsong gitu, Ibu. Itu enggak bisa tulisannya, berarti kan menyongsong itu enggak, berarti mereka nulisnya cuma menyosong gitu. Berarti kayak paten-patennya itu masih kurang gitu.
2: Fonem-fonemnya hilang kalau dari bahasa itu.
0: Oke, okay, itu bukan gara-gara karena apa ya namanya ya, kelainan disleksia itu bukan gitu
1: bukan.
0: Kan
1: kalau disleksia itu kan lebih sulit membedakan antara B dan D, kayak
0: kebalik-balik
1: gitu. B sama Q lah, sedangkan mereka ini kurang bisa mengejanya, istilahnya kan berarti literasinya ini masih dalam tahap belajar membacanya itu masih kurang gitu, Bu.
0: Oh gitu. Bukan kelainan ya,
1: bukan
0: berarti
1: kelainan.
2: Setelah kami kan tadi ada assessment juga, itu ternyata memang dari motivasinya belajar itu juga kurang, Bu, karena sadly-nya sedihnya itu saat mereka belajar sama kita, terus mereka itu curhat, kadang itu mereka dibully di sekolah.
0: Oh
2: begitu.
0: My God.
2: Itu yang bikin kan kalau kita nggak ada semangat untuk bersih-bersih rumah gitu kan udah males kan, Bu.
0: Yes.
2: Apalagi mereka ya masih kecil kan, terus dari latar belakang sosial yang berbeda, tiba-tiba dibully temannya, akhirnya rasa percaya dirinya itu hilang. Maka dari itulah Laskara hadir, karena kita tidak hanya mengajarkan mereka membaca, tapi bagaimana kita membangun rasa percaya diri mereka terlebih dahulu begitu.
0: Kompleks sebenarnya permasalahan yang dihadapi sama anak-anak itu, dan itu perlu mendapatkan uluran tangan dari kita gitu ya. Kak Farda dan Kak Dia, dari sekian banyak cerita yang mungkin sudah tersampaikan oleh anak-anak ke kakak itu, cerita apa yang memantik perhatian kakak? Atau yang paling mengesankan, atau bahkan yang bikin kakak jadi, aduh, terimu banget gitu?
2: Sebenarnya kalau dari saya pribadi itu kan saat kita awal-awal datang itu mungkin mereka masih takut. Ini kakaknya mau ngapain? Terus saat kita belajar pertama kali itu benar-benar tidak ada rasa semangat begitu. Tapi setelah kita beberapa kali ke sana, kita terapkan metode CBT tadi, Bu. Tapi kalau di tanda kutip di sini, CBT itu bukan secara klinis karena kita bukan counseling, tapi kita menerapkan prinsip-prinsip dari CBT itu. Dan lambat lambat minggu, terus kelamaan mereka itu lebih semangat belajar, dan kalau kita mau pulang itu tidak boleh. Nah itu yang bikin paling terenyuh, karena mereka sudah ada semangat belajar dan lebih percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Kadang kan karena di prinsip CBT kan kita arahkan, kalau mereka kadang itu bilang, "Kak, aku nggak bisa, udah stop sampai situ," mereka udah tidak mau nyoba lagi. Tapi coba kita, "Kamu pasti bisa kok, pelan-pelan, nanti kakak bantu," begitu. Dari awal yang mereka tidak mau minta tolong, itu akhirnya bisa, "Kak, minta tolong," begitu. Lalu yang awalnya itu, "Kak, aku tidak bisa mengerjakan, aku udah selesai," gitu. Akhirnya mereka mau berusaha sambil kita bantu dan sambil mengucapkan tadi, "Aku pasti bisa kok, aku pasti bisa," begitu.
0: Masya Allah, senangnya.
1: Dan alhamdulillah yang bikin kita lebih semangat gitu, setiap kita ke sana itu kita kayak ditunggu-tunggu banget gitu. Jadi iya, kayak, "Mbak, kemarin udah ditungguin kok nggak kesini," gitu. Kayak benar-benar kita diharapkan ke situ terus gitu, Bu. Malah mintanya mereka itu kalau bisa setiap hari.
2: Malah mau nginep. Kemarin itu ada yang bilang gitu, "Kapan ya kakak-kakak Laskara ini kesini? Kalau nggak kesini kenapa, Dek?" "Ya kita doa semoga cepat kesini."
0: Oh, Masya Allah.
1: Mereka nggak punya HP kayak kita gitu kan, Bu, ya. Jadi kalau mau kalau kepengen kita kesini gimana caranya? Kita kalau sholat berdoa biar kakak kesini, gitu katanya.
0: So sweet.
1: Ya ampun, kayak Masya Allah gitu. Jadi yang dulu awal banget itu kayak kita lebih ke enggak dicuekin, Bu. Kita benar-benar kayak dia enggak mau gitu, Bu, belajar.
0: Belum tahu ya.
1: Belum tahu. Terus akhirnya setelah kita pendekatan, kita sambil game, seru-seruan, terus sambil belajar, sambil bermain kita, Bu, ya, biar pendekatan, karena kan anak-anak ya, Bu, ya. Jadi kan ya gimana caranya kita biar bisa mereka buat nyaman sampai akhirnya di titik ini tuh kita merasa kayak mereka yang bahkan semangat nungguin kita sampai, "Mbak, jangan pulang, Mbak, kapan kesini lagi?" Gitu.
0: Emang kegiatan pembelajarannya dilaksanakan di mana?
2: Di panti.
1: Iya.
0: Waktunya?
2: Kalau waktunya kita itu, karena kita juga sedang magang saat ini, jadi kita menyesuaikan mereka dan juga kita, jadi saling koordinasi begitu. Kadang hari Sabtu, kadang kalau di weekday itu di sore hari begitu.
0: Kalau Wida di sore hari.
2: Kalau Sabtu mungkin bisa di pagi begitu, ya, karena mereka juga mereka sekolah. Juga sekolah. Dan kami juga ada kesibukan lain.
0: Oke. Oh, jadi ini yang terlibat ini hanya LKSA-nya saja gitu ya.
1: Iya.
0: Enggak sampai ke sekolah ya.
1: Belum.
0: Jadi backup mereka anak-anak 10 itu di LKSA biar mereka segera bisa punya kemampuan baca tulis yang bagus gitu.
1: Biar nggak ketinggalan sama teman-temannya seperti itu.
0: Oke. Baiklah, dari mulai program Pijar Laksana, Pijar Laskara sampai dengan Bakti Laskara. Sekarang sudah ada di step yang mana?
2: Alhamdulillah sekarang tinggal Laskara Cipta, lalu ada Laskara
1: Bakti
2: Takar.
1: Ya, Laskara Takar, terus Bakti Laskara itu.
0: Tinggal tiga.
1: Kegiatan
0: step itu
1: lagi,
0: ya?
1: Iya, betul.
0: Laskara Cipta, Laskara Takar, dan Bakti Laskara. Terakhir kapan rencananya?
2: Insya Allah satu minggu
0: ke depan. Seminggu ke depan?
2: Iya.
0: Oh, berarti ini dikebut ya?
2: Iya, soalnya kan kalau kita mengajarkan kan, kalau jangka waktunya lama kan takutnya mereka sudah lupa lagi, lalu bosan lagi, begitu. Jadi, karena kan ini belajar, bukan bermain, jadi memang kita dempet-dempetkan bu waktunya.
0: Jadi kayak
2: satu minggu bisa tiga kali.
0: Kayak begitu. Short course gitu ya.
1: Iya, betul. Karena kan takutnya kalau jeda waktunya lama mereka udah lupa lagi.
0: Betul. Emang harus gitu sih.
1: Kalau belajar itu kan harus intens.
0: Betul.
1: Betul.
0: Nah, ini tentu saja tidak lawaran gitu ya. Lawaran itu maksudnya nggak hanya ngomong doang kan. Ada media-media pembelajaran. Betul. Ada boneka, ada apa ya, alat-alat yang juga dipakai sama teman-teman mahasiswa ini untuk memberikan pembelajaran kepada mereka biar lebih menarik dan juga mereka lebih asyik untuk belajar. Pakai apa saja?
1: Kita pakai adalah ada flashcard, Bu. Flashcard kata, flashcard huruf, terus kartu afirmasi, terus kartu bercerita sama kartu ekspresi.
2: Ya, lalu ada juga lembar kerja. Jadi kami tidak hanya memberikan secara alatnya tadi, tapi ada pemantauannya. Ada
1: Betul.
2: Lembar kerja sendiri, ada juga progress tracker sendiri begitu. Jadi
1: Mm-mm.
2: setelah mereka sudah selesai di tahap ini dan sudah berhasil, kita kasih stempel. Biasanya itu yang menarik buat anak-anak. Dan ada lembar kerja itu untuk mengukur seberapa jauh kamu dalam untuk program ini yang Laskar Karsa contohnya itu ada sendiri mungkin ada 3 sampai 4 lembar kerja. Nah, itu kalau mereka sudah selesai dan sudah memang dinyatakan berhasil, nah kita di progress tracker-nya itu juga berarti berhasil begitu.
1: Jadi itu yang mendorong semangat mereka, Bu, karena kan dia dapat stempel, aku juga mau dapat stempel.
2: Ada target,
1: gitu.
2: Ada targetnya yang harus dikejar, itu yang bikin
1: mereka lebih semangat. Kayak yang awalnya kan namanya anak kecil, jadi kan fokusnya terombang-ambing gitu kan, Bungi. Jadi kita harus, nanti kamu kalau bisa, Mbak kasih stempel. Itu loh, temannya bisa, kamu juga pasti bisa. Jadi fokus lagi gitu. Akhirnya yang sebenarnya baru ngadep, Mbak capek gitu kan kalau anak kecil itu, Bu. Terus akhirnya, ayo semangat, kamu pasti bisa. Itu loh, temannya bisa, nanti kita dapat stempel. Gitu langsung, semangat lagi, Bu Ninda. Gitu.
2: Akhirnya termotivasi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Saya sudah agak lupa sih dulu ngajarin anak-anak belajar itu kayak gimana. Tapi yang saya ingat memang waktu dulu masih anak-anak saya masih bocil-bocil itu memang flashcard itu menjadi salah satu hal yang sangat utama untuk pembelajaran baca tulis gitu. Yang saya tanyakan adalah apa pembeda atau keistimewaan dari program Laskara atau metode Laskara ini dibandingkan dengan program baca tulis yang lain?
2: Baik, tadi kalau Bu Ninda tahu kan kok ini anak kelas 6 kok di awal lagi ya kok pakai flashcard. Nah, itu kan kita penerapannya di siklus pembelajaran 5 ya atau learning cycle 5 kita tadi. Itu seperti deep learning, Ibu. Nah, di situ kita tidak hanya menggunakan siklus pembelajaran itu, tapi kita kasih dengan metode Fernald itu VAKT, di situ ada visual, auditory, taktil dan juga kinestetik dan juga tadi ada penerapan prinsip dari CBT juga. Jadi di situ kami memang kita belajar secara menyeluruh begitu dari mulai mereka pembangkitan minat begitu kan biasanya anak itu kita hanya mau tahu anak ini bisa baca atau tidak. Tapi padahal yang penting itu bagaimana proses dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu yang kita tekankan di Laskara itu. Lalu kita kasih juga CBT tadi karena mereka juga memang kepercayaan dirinya rendah dan mohon maaf ada yang korban bullying tadi. Makanya ya kita coba tuntun dia agar semangat belajar dengan afirmasi positif begitu. Lalu ada media bantu seperti media flashcard tadi. Nah, itu kita manfaatkan dari VAKT-nya tadi, visual, auditory, kinestetik dan juga taktil, gaya belajarnya mereka. Nah, kita gabungkan agar mereka itu tidak bosen, karena kan anak sekarang apalagi kena gadget gitu kan, bosen gitu. Apalagi ada AI juga literasinya, ya jadi udah sangat, gitu. Makanya kita integrasikan 3 metode tersebut dalam satu kesatuan. Ya karena kita pastinya tahu ya, kita menyesuaikan kebutuhan anak begitu. Jadi Laskara ini pembedanya memang dari awal kita itu pendekatannya secara pelan-pelan tapi memang membuat mereka lebih nyaman begitu. Dan juga mengedepankan latar belakang sosialnya tadi kita kita jadi lihat juga begitu.
0: Saya kan tertarik dengan jumlah hari yang kakak sampaikan tadi, mulai dari awal Pijar Laksana sampai Laskara sampai dengan Bakti Laskara itu membutuhkan waktu sekitar 13 kali pertemuan. 13 kali pertemuan itu kan, dan kemudian itu kan bisa diukur ya, mulai dari before-nya itu seberapa kemampuannya sampai kemudian after-nya itu seberapa kemampuannya. Berarti kan sebenarnya program kakak itu bisa apa ya, diterapkan dengan ukuran yang ya meskipun tidak presisi tapi bisa diharapkan itu untuk mengejar anak yang dengan kemampuan segini ini butuh berapa kali pertemuan kira-kira sampai kemudian dia bisa mampu untuk baca tulis.
2: Betul,
0: apakah
2: betul.
0: Seperti itu?
2: Kebetulan di kami itu juga ada levelnya, Bu. Jadi ada level 1, level 2 dan juga level 3. Itu kami bedakan juga di lembar kerjanya dan juga bagaimana cara kita mengontrol anak tersebut. Kan kadang ada yang dia kelas 4 belum bisa baca sama sekali, tapi kelas 3 udah ada yang bisa baca. Nah, tadi kan ada early grade reading assessment. Jadi kita assessment dulu, lalu kita bagi ke level-levelnya itu. Dan itu penerapannya ya, kita bagi juga kan ada 5 ini. Jadi nanti yang 1, 2 itu pegang level 1, yang satunya pegang level 3 begitu. Jadi memang untuk pertemuannya sih selama ini sama 13, tapi dari level dan tingkatannya itu kita bedakan. Begitu.
0: Oke. Kakak bawa salah satu contoh barangkali.
2: Wah
0: lupa.
1: Rencananya itu kemarin udah mau bawa gitu.
2: Saking nervousnya mau ketemu ini.
1: Ini pengalaman pertama kami juga.
0: Kalau kan asik kalau ada biasa saya juga lupa nggak mengingatkan ya kemarin.
1: Aku itu udah kepikiran Bu, oh kita bawa aja buat sampelnya biar tahu nih seperti apa gitu. Tapi karena tadi udah grogi
2: betul.
1: Pengalaman pertama banget.
0: Oh my
2: Soalnya
0: God.
2: Kadang biasanya tuh satu kita satu paket gitu. Jadi sampai sana kita langsung bagi-bagikan level-levelnya itu dan bagaimana nanti kita perlakuan kepada anaknya begitu.
0: Kak, ini menarik banget loh, keren. Artinya inovasi yang Kakak bikin ini kan ada kemungkinan nanti kemudian bisa diduplikasi, bisa disebarluaskan, bisa diperbanyak lagi sehingga masyarakat juga bisa memanfaatkan, bisa menggunakan metode ini untuk ngebus ini ya kemampuan anak-anak untuk lebih cepat bisa baca tulis gitu.
1: Ya, dan kita juga ada buku pedoman mitra, Bu. Buku pedoman mitra ini itu kayak buku panduan untuk pelaksanaannya kita seperti apa gitu. Jadi dari awal pijar sampai bakti laskara itu ada di dalam buku tersebut. Dan kemudian untuk medianya nanti juga bisa diakses dari buku itu. Nanti kita bikin kayak ada quiznya yang langsung mengarahkan ke media-media yang bisa dipakai gitu. Jadi harapannya bisa menyebar luas ke siapapun yang...
0: Kak, ini kan paket pembelajaran apa di program yang Kakak bikin ya, di inovasi yang Kakak bikin ini berarti kan melibatkan ada banyak paket pembelajaran. Maksudnya apa ya? Kayak alat-alat mulai dari gambar, flashcard, kemudian lembar assessment dan segala macam. Itu sudah Kakak bikin sedemikian rupa kayak satu paket begitu atau bagaimana ini?
2: Memang
0: sekarang
2: kalau,
0: ini
2: kan kami dari awal memang pengajuan proposalnya itu sudah ada laskara kit namanya.
0: Kit. Maksud saya kit kayak gitu ya.
2: Jadi memang itu kita sesuaikan dari setiap progres. Tadi kita juga mengacu kembali ke learning cycle 5E. Kita sesuaikan dengan bagaimana nanti CBT-nya ini medianya seperti apa, lalu VAKT-nya tadi seperti apa. Nah, kita masukkan, kita integrasikan kepada learning cycle tadi dan kita list nih apa saja yang perlu begitu. Jadinya nanti dikumpulkan menjadi laskara kit tadi.
0: Tapi udah ada itu laskara kit itu.
2: Sudah
0: bikin.
2: Sudah di aplikasikan juga.
0: Sudah diaplikasikan. Maksudnya kalau Kakak kelompok laskara ini sudah bikin laskara kit dan itu bisa diperbanyak.
1: Betul. Oh, betul.
0: Dan rencana diperbanyak juga?
1: Iya, untuk keberlanjutannya.
2: Untuk keberlanjutannya.
0: Jadi itu harus wajib dong diperbanyak.
2: Amin banget. Karena kan memang kalau PKM PM ini mitranya memang satu titik saja. Jadi untuk keberlanjutan mungkin bisa diduplikat ke mitra lain, tapi karena seperti kami ini fokusnya menyelesaikan di satu tempat dulu, baru nanti kalau memang berhasil dan alhamdulillah sejauh ini juga berhasil, itu bisa diduplikasikan. Karena kami juga berencana untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan tentang program ini begitu. Barangkali bisa menjadi suatu contoh. Begitu.
1: Dan salah satunya kita di titik ini Bu Ninda buat buat
2: masyarakat
1: berluaskan kan kalau misalkan dari proposal nih kan mereka enggak bisa sebegitunya paham atau kan kalau enggak diceritain itu orang enggak paham.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi kita hadir di sini menceritakan harapannya bisa orang banyak orang yang tahu gitu.
2: Dan alhamdulillah sudah terpublikasi di 11 media massa.
0: Syukurlah, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, tinggal beberapa kali pertemuan saja kan di minggu-minggu ini.
2: Betul.
0: Jadi kayaknya minggu-minggu ini terakhir ya. Atau
2: sepertinya
0: gimana?
2: Masih dua mingguan itu ya.
0: Dan setelah itu anak-anak sudah dipastikan bisa membaca.
2: Kami perlu, kan ini belum postes.
0: Gimana? Postes belum?
2: Belum, masih dalam pelaksanaan. Tapi sejauh ini kalau kami mengukur dari indikator, kan ada KPI-nya tadi. Ada gimana? Performance indikatornya. Itu setiap, seperti Laskara Karsa. Nah itu ada KPI-nya. Nanti itu kita ukur setelah program kita laksanakan. Kita evaluasi bersama dengan tim. Nah itu kita ukur, alhamdulillah sudah ada peningkatan. Jadi nanti insya Allah dan semoga bisa membangkitkan semangat teman-teman di lembaga tersebut lebih semangat belajar dan lebih semangat membaca pastinya gitu.
0: Oke, ukuran itu berarti kan ada macam-macam tuh. Dari apa namanya, kemampuan membaca huruf itu kan ya, kemampuan baca huruf, kemudian kemampuan untuk menyampaikan
1: cerita,
0: keinginan cerita gitu ya, sampai pada Laskara Cipta tadi itu, kemampuan untuk
1: mengembangkan apa sebuah itu? Ide.
0: Mengembangkan ide gitu ya. Nah, itu sejauh ini perkembangan yang sudah dialami oleh anak-anak seperti apa kalau menurut Kakak?
2: Jadi kemarin kita juga habis dari lembaga tersebut, Ibu. Jadi kita kemarin itu membuat bagaimana sih imajinasi mereka itu disalurkan. Nah, biasanya kan kalau anak itu arahnya ada yang liar, ada yang mereka belum bisa begitu. Jadi kita arahkan, dan alhamdulillah kemarin sudah di tahap mereka bisa mengimajinasikan pikiran mereka di cerita fabel dan bisa dibicarakan dengan hand puppet ya kemarin, Kak.
0: Ya, contoh.
2: Jadi kemarin ada salah satu yang saya pegang itu dia ingin menjadi gajah.
0: Oh.
2: Ya, jadi gitu. Awalnya yang dia itu bingung, ini gajah itu gimana, Kak? Maksudnya dia menyalurkan idenya saja itu bingung. Dan menulisnya itu masih banyak salah. Dan kemarin alhamdulillah juga sudah bisa bercerita dengan percaya diri pastinya. Dan ketagihan begitu.
0: Jadi contoh-contoh nih, contoh ini bisa divisualisasikan maksud saya.
1: Iya.
0: Biar kakak memvisualisasikan. Jadi salah satu anak itu kakak kasih boneka puppet. Atau hand puppet itu tadi gajah gitu ya. Terus kemudian kakak minta untuk apa dia?
2: Sebelum kita kasih hand puppet tadi, kita suruh menulis dulu, Bu. Jadi
0: nulis.
2: Hari ini kita bikin ada lembar sendiri. Ya itu, halo teman-teman, kami akan bercerita. Nah itu di situ dia bebas mengkreasikan imajinasinya di situ. Nah kami sebelumnya menawarkan nih, kamu mau jadi karakter apa nih gitu. Jadi dia milih, lalu bisa menuangkan idenya tadi di dalam lembar tersebut. Dan setelah itu coba dibaca, lalu ditampilkan ke kakak-kakak dan teman-temannya. Dan alhamdulillah berhasil. Nah tadi kan kalau penampilan tanpa media kan kadang kikuk, terus dia malu, begitu. Jadi kita pelan-pelan pakai hand puppet dulu, begitu. Jadi ada lucunya dan mereka itu
1: seru
2: gitu.
0: Jadi mereka tulis di ini ya, mereka tuh di lembar dulu. Itu apa tulisan mereka? Saya penasaran.
1: Kayak aku adalah seorang gajah.
0: Terus?
1: Aku punya belalai yang panjang, telingaku lebar, badanku gemuk.
0: Wah.
2: Gitu. Dan kemarin itu lucunya aku suka makan pisang. Ya kan kemarin itu karakter yang kita bawa itu gajahnya pink, kebetulan.
1: Gajahnya pink dan jerapah.
2: Iya, jadi mereka kadang, tapi warnaku pink.
1: Dan kuping.
2: Iya.
1: Iya, lucu.
2: Kemarin ada kan memang kita sediakan lembahnya itu cuma satu, Ibu. Ada yang sampai memenuhi dan itu kurang.
1: Minta begitu, lagi.
2: Alhamdulillahnya. Minta lagi, memang ketagihan.
0: Padahal sebelumnya
1: pemalu banget.
2: Pemalu sekali. Kalau mau disuruh baca itu kadang enggak bisa, Kak. Benar-benar saat kita pertama kali ke sana itu ada
0: enggak bisa apa enggak mau?
2: Enggak mau, ya,
1: mau dan enggak bisa.
2: Jadi kalau dia bilang ini ayo coba dibaca pelan-pelan yuk, enggak bisa, Kak. Dan itu langsung menimbulkan enggak mau.
1: Iya, gitu. Jadinya
2: awalnya
1: enggak mau gitu.
0: Gitu.
2: Dan alhamdulillah sekarang
1: malah ketagihan banget.
2: Malah ketagihan gitu.
1: Jadi kita itu enggak perlu yang ayo re ayo, enggak. Mereka yang udah mbak apa-apa gitu. Belajar apa hari ini?
2: Belajar apa hari ini, lalu langsung ke kita
0: ya. Ini kan gini loh, maksud saya tidak semua orang bisa kemudian menggerakkan orang lain, apalagi anak-anak dengan karakter yang begitu random kan anak-anak itu.
2: Betul.
0: Kemudian digerakkan dan mereka manut banget sama kakak gitu loh.
1: Apakah
0: ini gara-gara kakak bikin apa kayak tadi yang kalian bilang tadi deep learning?
2: Iya, itu di siklus pembelajaran 5E-nya. Jadi
1: itu.
2: Karena kita dari awal itu memang menekankan di Laskara Karsa, jadi kan pembangkitan minat lalu ada pendekatannya gitu. Jadi kan kadang mungkin di lembaga formal ya itu kita langsung belajar dan mereka merasa bosan dan tidak ada metode yang tidak tersalurkan kan. Nah tapi kan kita menghadirkan VAKT dan juga ada siklusnya tadi bertahap, mulai dari pembangkitan minat sampai dengan evaluasi tadi. Jadi kalau anak-anak langsung disuruh ah ya
1: yang
2: pasti
1: beratnya.
2: Ya yang berat kan pastinya mereka
1: udah males di awal ini, gitu loh ya. Ya. Jadi kita pelan-pelan sambil ngambil hatinya. Bahkan sampai mereka itu rela memberikan apa yang dia mereka punya gitu. Betul. Bu. Kita setiap pulang itu kayak setiap selalu dikasih Bu. Kita
2: dikasih
1: jadi
2: boneka.
1: Kita kasih punya koleksi boneka dari mereka.
0: Kok bisa gitu? Stimulusnya apa ke mereka itu? Yang kalian sampaikan ke mereka itu apa?
2: Sebenarnya kalau yang pertama itu pastinya kamu itu pasti bisa. Itu kan kalau untuk CBT itu kan sebenarnya untuk remaja ya. Kalau untuk anak-anak kan mereka belum bisa berpikir abstrak. Tapi di sini kita itu mencoba penerapannya itu dengan metode-metode CBT. Kita kasih semangat, lalu mereka kita yakinkan pasti bisa dan kita tuntun pelan-pelan dan hasilnya juga pasti mereka bisa. Dan kadang itu mereka mengucapkan sendiri, oh aku pasti bisa kok gitu. Tapi harus pelan-pelan. Dan ada juga trackernya di situ untuk CBT. Dari mulai mereka kurang percaya diri. Dan contoh kecilnya itu mungkin bagaimana perasaanmu hari ini begitu. Itu mereka ceritakan. Kalau bahasanya kan kalau perasaan dipendam sendiri kan kadang itu bikin sakit hati, jengkel gitu. Nah itu bisa mereka salurkan bagaimana perasaannya mereka. Lalu kadang itu mereka melukis ataupun menggambar dari perasaan tersebut, begitu tersalurkan gitu. Jadi kan kadang ada yang bilang ya Bu ya, kalau menulis ataupun melukis itu sebagai suatu terapi. Nah begitu, itu penyalur perasaan mereka. Dan pastinya kita bimbing ya, karena mereka belum bisa berpikir secara abstrak gitu. Kamu harus bisa. Terus tadi ada semangatnya ini, temannya dapat stempel, dia harus bisa. Nah itu salah satu yang bikin mereka semangat.
1: Okay. Kalau belajar, kalau dari saya sendiri itu sebenarnya kalau kita sama anak-anak itu harus mengambil hatinya itu dengan istilah kita kalau di depan mereka jangan jahat, atau ibaratnya kita mencoba masuk di dunia mereka gitu Bu. Kan kadang anak kalau udah ini belajar berarti apa image di mereka itu jahat kayak tegas orang kadang itu kan jahat sama tegas kan beda. Tapi karena ini ranahnya anak-anak, jadi kita itu harus mengeseimbangkan antara tegas sama gimana mereka enggak jahat di depan mereka. Agar mereka itu ngerasa nyaman. Jadi kalaupun mereka seliar apapun itu kita coba, ya adik-adik jangan kayak gitu gitu. Jadi kan kita enggak bisa marah langsung. Soalnya takutnya mereka image-nya ini jahat. Terus gak mau lagi gitu. Jadi,
0: tapi kakak pernah marah?
1: Marahnya tuh kayak, loh ayo gitu doang.
2: Soalnya kan kadang mereka berantem. Iya, berantem rebutan medianya itu.
1: Bener Bu. Dan mereka awal-awal itu kaget Bu. Soalnya kan banyak dan mereka itu kayak, ya namanya anak-anak ya Bu ya. Misalkan ini kita bikin nih media. Terus aku juga mau stiker Bu
0: royoan
1: waktu itu.
0: Royoan berarti kan?
2: Yeah, royoan Bu.
1: Terus royoan itu gak hanya kayak tak pek gitu enggak, tapi aku mau pak gitu.
2: Pakai fisik, ya pakai fisik.
1: Ya kita itu langsung shock, gimana caranya ini gitu.
0: Terus akhirnya.
1: Akhirnya ya alhamdulillah kayak enggak boleh kayak gitu. Ayo gitu dipisah. Akhirnya yang dipisahin anak yang berantem ini, ada yang sama saya atau ada sama yang kelompok yang lain seperti itu. Terus sebisa mungkin kayak diambil hatinya, "Ayo kenapa enggak boleh kayak gitu? Tadi kenapa kayak coba kita
0: apa
1: emosi mereka itu kita cari tahu gitu Bu. Jadi kan kadang anak itu marah karena mereka gak bisa mengekspresikan emosinya dengan cara gak bisa bercerita itu tadi. Makanya kita coba dalamin satu-satu kenapa. Tadi kenapa kok bisa kayak gitu, ngapain gitu. Jadi ya pakai kartu afirmasi atau kartu emosi juga Bu. Coba apa yang kamu rasakan, ekspresinya ada. Jadi kayak kita bikin kayak flashcard gitu Bu. Di situ ada kalau senang ekspresinya gini, gini. Coba ekspresikan kamu yang mana gitu.
0: Ambil salah satu.
2: Itu. Lalu tadi dituangkan melalui lukisan ataupun mereka menggambar.
0: Jadinya kakak gak pernah marah ya di sana ya?
1: Karena takutnya kalau kita marah, image kita di mereka sudah jahat Bu. Jadi kan itu yang bikin anak itu males gitu kalau belajar. Sedangkan ada beberapa karakter anak itu yang emang dia suka dikeras atau emang dia gak bisa keras sama sekali. Jadi kan ada suara kayak, ayo kamu gitu, itu udah sakit hati banget ada Bu kayak gitu.
0: Soalnya ngerasa dikerasi.
1: Iya,
2: kan mereka dominan minta perhatian ke kita. Jadi bagaimana caranya kita itu memberikan perhatian yang seimbang ke mereka begitu. Dan
1: ya alhamdulillah.
0: Tapi keren banget. Oke, dari 10 anak yang kakak bimbing selama beberapa hari ini itu apakah semuanya menunjukkan progres positif atau mungkin ada satu atau dua yang masih butuh effort yang lebih?
2: Kalau program pastinya kan kita tidak bisa berharap 100% berhasil, pasti ada kegagalannya ataupun ada kekurangannya. Nah, ternyata dari 10 anak ini ada satu yang masih belum bisa kekontrol, dan itu kalau tidak agak dipaksa untuk belajar itu memang dia menjauh begitu. Tapi dari sisi lain, kalau dia melihat media kita lalu melihat teman-temannya berhasil, itu dia ikut
1: semangat lagi.
2: Tapi dari awal harus ada paksaan. Dan itu indikator kita kan harusnya 90%. Jadi satu anak ini memang harus lebih effort begitu, Bu. Jadi kadang itu kita lebih pendekatan, lalu maunya dia kadang itu kita dengarkan dulu, lalu kalau memang maunya itu agak melenceng ya kita beri pengertian begitu. Karena kan kalau efikasi diri itu harus merasa kalau kita itu bisa dan kita itu berhasil dan mau mencoba begitu. Kita tuntun dia, ayo kita coba dulu karena kamu itu pasti bisa. Kamu nggak mau kan ketinggalan sama temanmu begitu. Yeah. Jadi ada pancingan lebih untuk salah satu anak ini begitu.
1: Jadi harus banyak kayak ucapan afirmasi kayak kamu lo keren, kamu bisa, kamu hebat. Ayo tunjukin kalau kamu hebat, seperti itu.
0: Dan akhirnya mereka hebat beneran.
1: Beneran. Itu. Alhamdulillah. Akhirnya mereka kayak, oh aku percaya kan kalau anak itu harus distimulus ya pikirannya. Kalau kamu pinter, kamu bisa kok bisa. Itu akhirnya ya bisa beneran gitu. Jadi kalau bisa. Untuk orang tua ya mungkin biasanya kalau marah kan, aja nawakmu anak gitu kan. Kalau bisa orang tua itu jangan sampai kayak gitu. Ucapin kalau
0: ayo
1: kamu itu anak pinter, tunjukin kalau kamu pinter gitu. Kadang itu kan tekanan juga ya anak kecil, bukan lo gak bisa, udah gak bisa malah diolok-olok, bukannya didukung malah dia semakin rendah minat belajarnya. Makanya untuk menaikkan itu kita harus ibaratnya ngelem lah kalau orang Jawa itu kan, dilem disik kalau anak kecil itu. Ayo iso tunjukin kalau kamu bisa gitu.
0: Oke, keren banget ini programnya. Ini harus banyak diduplikasi biar masyarakat yang tidak hanya guru saja ya, tapi orang tua nih juga bisa memanfaatkan program ini nantinya.
1: Soalnya kan tantangannya sekarang itu besar banget, Bu, di HP. Kalau anak, apalagi itu kan masih di LKSA. Lebih kompleksnya lagi kan kalau orang tua di rumah, mereka orang tuanya ada, tapi mereka kurang perhatiannya orang tua juga.
0: Ada
1: itu
0: tapi
1: juga
0: tidak ada.
1: Ada tapi tidak terlihat.
0: Gimana tuh?
1: Ya, seperti itu. Harapannya juga bisa buat orang para orang tua juga sih, Bu, programnya.
0: Mbak, selamat ya. Alhamdulillah, ini program sangat luar biasa, keren banget. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat ke tidak hanya di LKSA saja.
1: Betul.
0: Nanti juga bisa diterapkan di lembaga-lembaga yang lain atau mungkin di keluarga-keluarga yang lain. Tapi ngomong-ngomong, ini kan program mau habis nih, mau selesai nih. Setelah itu kakak harus laporan apa gimana?
2: Betul. Kami harus menyelesaikan laporan kemajuan dan juga laporan akhir. Ke Kemdikti Sainte kan ada pelaporannya.
0: Oke.
1: Dan kebetulan kita Senin besok itu
2: monitoringnya
1: atau pelaporannya ke Kemendikbudristek.
0: Besok hari Senin itu ya. Moga-moga lancar, moga-moga dimudahkan dan juga diperlihatkan bahwa ini memang benar-benar bagus gitu dan benar-benar bermanfaat gitu. Amin. Harapannya kakak dari program ini nanti harus gimana, program ini harus digimanakan kedepannya?
2: Harapan kami sih pastinya lebih aware ya, karena kan kadang literasi itu kalau dari orang tua gitu kan dia udah sekolah ya udah biar gurunya aja, padahal kita itu harus aware karena kemampuan berbahasa anak itu tidak hanya dari faktor tadi, faktor eksternal, tapi ada internalnya juga. Anak kan
0: internal ya, keluarga maksudnya?
2: Iya betul. Bisa ada internal jadi keluarga dan juga bagaimana dirinya sendiri begitu kan. Kalau kita tahu bahasa pertama itu kan bahasa ibu. Nah, itu dari bahasa itu harus ditata juga untuk bagaimana kita stimulusnya itu dari kecil, Bu. Bagaimana nantinya dia itu lebih merasa percaya diri dan juga bisa semangat untuk belajar. Apalagi kan kita tahu juga pastinya literasi di Indonesia ini termasuk peringkat 2 terbawah. Nah, itu bisa menjadi PR juga.
0: Bentar, 2 terbawah? Serius, 2 terbawah?
2: Itu di tahun 2022 kalau nggak salah. Tapi semoga lebih naik lagi.
1: Iya, semoga ada peningkatan lah, Bu, ya.
0: Iya, sekarang saya sedih kalau denger itu soalnya. Nah, terakhir kalau nggak, saya pernah lihat itu yang 60 sekian itu.
2: Iya, ya, itu.
0: Betul itu ya?
2: Iya, soalnya saya lihat itu masih 2 terbawah, Bu. Dari beberapa negara itu. Sedih banget.
0: Kok gitu nah, sih, aduh.
1: Semoga dari ini bisa dari program ini mungkin bisa diterapkan di tempat lain, akhirnya bisa meningkatkan kemampuan literasi anak-anak di Indonesia.
2: Apalagi kan sekarang zamannya AI itu kadang itu, anak malas baca, tempel AI udah jadi gitu kan itu. Tantangannya bukan hanya untuk tenaga pendidik tapi juga untuk orang tua pastinya.
0: Baik, Kak, berarti kalau masyarakat secara umum begitu pengen mengakses program Laskara gimana?
2: Boleh, sekarang kami ada publikasi di Instagram,
1: Instagram.
2: Bisa di,
1: dilihat Instagram di kesatria.laskara. Nah, itu nanti mungkin bisa DM ataupun menghubungi kita lewat dari situ.
0: Coangnya langil tak jenenge
2: gitu. Tadi kan ada Kesatria Laskara, kenapa kok Kesatria?
0: Kesatria.
2: Iya, kan, kita yang sebagai penggeraknya, penggerak si Laskara. Kita sebut sebagai Kesatria. Gitu. Dan ada pinnya juga.
1: Ini.
0: Sebentar, Kesatria. Saya carinya. Kesatria Laskara. Laskara,
1: betul. Iya, betul Ibu.
0: Laskara. Ada spasinya enggak?
2: Kesatria titik Laskara. Itu kalau untuk semacam yang buku pedoman dan lain-lain mungkin tidak ada di Instagram ya, karena itu bersifat
1: pribadi.
2: Karena jadi, memang Kemdikti Saintek ini kan mendanai secara program pribadi begitu. Jadi kalau mungkin ibu-ibu di rumah, bunda-bunda ataupun nanti ada lembaga-lembaga yang kepo nih bagaimana sih dari program Laskara ini, bisa langsung DM kami saja.
0: Oke, okay. Kesatria
2: Laskara.
0: Wah, oh, nemu sih.
2: Kesatria.
0: KS.
1: Kayak
0: KI. Makanya. Saya cari KS.
2: Kesatria
0: Laskara. Oh, ini.
1: Iya.
0: Esi. Boleh, ini teman-teman bisa lihat di Mitra Radio Suara Jombang FM, bisa lihat di Instagramnya ya. Ini seperti apa pola-pola pembelajarannya bisa dilihat di situ. Dan ini tentu saja masih perlu dukungan dari banyak orang dan semua pihak. Mudah-mudahan ini dukungan terus mengalir.
1: Amin.
0: Karena kita tahu metode-metode pembelajaran seperti ini kan juga cukup banyak gitu kan. Nah, kalau memang ini dirasa efektif, maka ya diharapkan ini bisa menjadi metode yang bisa memperkaya hazanah metode pembelajaran baca tulis itu gitu.
2: Betul,
0: ya Kak ya. Oke, karena waktu kita tinggal 2 menit terakhir, closing statement dari Kakak, silakan Kak Farda dulu.
1: Kalau saya
0: pesan deh, pesan-pesan.
1: Kalau saya untuk orang tua juga di rumah yang ibaratnya dari lingkungan awal atau tumbuh kembangnya anak, tolong di support anaknya dengan cara jangan diolok-olok. Mungkin kalau namanya orang tua mungkin udah capek, kalau lelah ya kita coba kontrol emosi kita di depan anak-anak, apalagi kalau anak kecil, karena anak kecil itu ketika dia udah dapat tekanan, maka dia udah merasa, aduh, aku kalau melakukan ini berarti aku salah. Kadang mereka mau bicara pun jadinya takut, akhirnya kepercayaan dirinya rendah. Akhirnya kepercayaan dirinya rendah, timbullah masalah baru, yaitu males belajarnya ini juga ikut rendah. Karena kan merasa, kok aku gak dihargai gitu, takutnya kan. Terus akhirnya karena motivasinya rendah, semangatnya juga rendah, akhirnya dia ketinggalan juga nih belajarnya sama teman-temannya. Jadi buat orang tua, tolong support anaknya dengan cara perkataan yang baik, kayak kalau kamu emang anak nakal, tunjukin kalau kamu bisa pinter itu dengan tunjukin gimana sih kamu perubahannya gitu, dengan kata-kata yang baik dan disupport terus. Karena jangan hanya menganggap kalau udah belajar berarti udah pinter itu salah, karena anak harus tetap butuh dampingan belajar di rumah. Karena kalau di sekolah itu kan banyak banget ya Bu anaknya, dan guru itu nggak bisa mungkin fokus di satu anak itu. Karena alhamdulillah kita kan udah pengalaman ngajar nih sekarang, karena kan pendidikan, jadi kita tahu langsung nih terjun ke dunia pendidikan. Ternyata kalau kita sebagai seorang guru dituntut untuk mengajari anak ini sampai bisa, susah banget emang Bu, karena karena itu kan kompleks ya Bu ya, anaknya banyak dan seorang guru itu nggak bisa dituntut itu. Maka untuk orang tua, tolong support anaknya. Kalau mungkin emang orang tuanya ini nggak bisa ngajarin, tolong disupport untuk dileskan mungkin di tempat lain, seperti itu Bu.
0: Oke, terima kasih Mbak Farda. Kak Dia silakan.
2: Kalau saya mungkin lebih kuat ya, ini yang juga mendasari dari program Laskara, bahwa setiap anak itu mungkin bisa terlahir dari berbagai latar belakang yang berbeda ataupun permasalahan dan di tahapan yang berbeda. Tapi ingat bahwa kita semua itu mempunyai hak dan juga peluang yang tidak kalah dengan yang lainnya. Dan Laskara ini juga membuktikan bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan selayak-layaknya dan juga mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya. Begitu.
0: Luar biasa, terima kasih Kak Dia dan Kak Farda dari UPJB. Ya, Kak, ya. Jurusan
1: saya Pendidikan Matematika.
0: Pendidikan Matematika, pendidikan Kak Dia, Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia yang berkolaborasi dengan satu tim. Satu tim ada berapa orang?
2: Ada lima.
0: Lima orang. Halo teman-teman yang satu tim di Laskara.
2: Halo dan Kesatria Laskara.
0: Ya, sebutnya Kesatria Laskara ya. Betul. Iya. Para Kesatria Laskara, semangat terus untuk bisa memberikan sumbangsi yang terbaik untuk anak-anak Jombang. Ya. Kak, terima kasih ya.
1: Terima kasih juga.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id.
1: Bu, selanjutnya. Tanya Ibu Teh berita terbaru.
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi dari artikel yang diberitakan oleh media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia.

0: terutama karena campur tangan pemerintah.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gendeng campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. La monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pemirsa, pemidangan suara jomo wonten pilih kemauan. Inggih, sameneika wonten dinten Kamis nggih. Kepanggian malik kalian adu wonten di jorok yang merem panjen gawe ati ayam tur tentrem. Nggih sinambi ngantosi panjenengan sedaya para pemirsa, pamidanget suara jombang sampeyan kula nggadahi langkam. Sampeyan wonten tanpa hubungan kagem panjenengan sedaya.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
5: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi

0: yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: dan biru kagem mababram nggih sampun kula puteraken. Nggih matur suwun kagem panjenengan sedaya tasih setya tuwuh wonten ing dicara kagem marem pancen gawe ati ayam tertentum sampun jam kalih langkung sedasa menit. Tasih wonten wedal kagem panjenengan sedengang dari kegono. Kula pitus setengah pitus setengah pitu kula buka malih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Matur suwun.
1: Kula ngrumakaken Mbak suaran Pak Jono
0: kan. Terus saya kan benten tengenan nih HP kalian telepon yang tadi kita rasa beda. Tapi masalah mau gak pancet kok.
1: Pancet ya,
0: oh, ngoten.
1: Aku jalan mas.
0: Napa mangke?
1: Jogja Priangan, Lalati lah.
0: Jogja, wah ini kada si anyar nih.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Pokoke lagu yang
0: mau Jogja Priangan.
1: Iya, Lalati lah.
0: Jogja Priangan. Priangan iki Bandung napa?
1: Nggih.
0: Oh, Parahyangan niku nggih.
1: Nggih.
0: Lho, oh niki pun lami nggih langgam niki kada si. Sudah lama ini sepertinya.
1: Sudah lama. Nggih.
0: Nggih cuma anu nggih Lala Atila nggih Lala Atila nggih Pak Jono sampun sematya monggo atur pambagianipun
1: Mbak prosonya
0: Mbak Ani
1: nggih Kilen Kiambak nggih.
0: Kilen Kiambak.
1: Adis Asno Seto.
0: Nggih.
1: Salan nggih.
0: Mhm.
1: Terus Tetebo Nipe Semajo.
0: Nggih.
1: Terus Masalan Cawit.
0: Mhm.
1: Apa Brang?
0: Mhm.
1: Pak Breng. Terus Mbak Penceng.
0: Nggih, Mbak Penceng.
1: Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Mas Mas Gilang Sam.
0: Nggih.
1: Iku Mas. Pak Sukardi.
0: Oh nggih, Pak Sukardi.
1: Bunda Eti.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbok Isarip.
0: Nggih.
1: Buju Minten.
0: Buju Minten.
1: Masalan sampun. Terus iki Mas. Mojagung.
0: Mojagung Nikuta. Sinten Mas? Sinten niku?
1: Masalah Mas Imam.
0: Nggih. Bang Imam.
1: Bang Imam.
0: Mm-hmm.
1: Nggih, sambut saya kan.
0: Inge
1: Jogja. Warani Mas Adi penak
0: sampeyan. Mboten penak mboten siaran.
1: Lho
0: ora bebek pomuli. Oh nggih. Lho injing wau, Pak. Nggih. Injing wau pilek niki pun mboten niki. Kula nek injing ngene niko kalian sonten ngene niko Pak Cici.
1: Ala isu ya podo ya.
0: Nggih, isu ngene niko kalau pilek. Ngene iki wau pun mboten.

0: Nggih. Tapi niki sampun wonten anu ya. S niki. Nggih, pun wonten S niki. Nggih, seger. Nggih, sami-sami.
1: Oh, Pak C, Mas.
0: Oh, nggih, Pak C wonten Wono salam.
1: Iya karo sing Pak Jumi.
0: Pak Juwito. Nggih, Pak Juwito. Nggih.
1: Enak suarane adoh.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Keliru sampean rek. Kagem Pak Jono. Sugeng siang kemawon. Apa mang tak tok nduk kene iki mang. Nggih, sugeng siang kemawon kagem Mbak Sami Sunda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gawe marem. Gawe ati ayam tertentrem. Nggih, sakmenika saya kemawon. Sakmenika nyuwun langgamipun napa niki? Nyuwun langgami kinsik-kinsik. Salami rumiyin. Salami diputerkan. Oh, talak tilu. Salam kagem Bu Juminten, Mama Titin, Mama Yeti, Bu Wawan, Bunda Eti, ibu kalian Bapak, ibu kalian Pak Breng, Aba Bram, Bu Wati, Pak Cip, Bu Wiwi, Mbak Ani, Cak Wit, Cak Dul, Pak Nur Seto, Pak Jono, Kang Gilang, kagem samudayani kemawon. Kagem Mas Ade, selamat bertugas. Sugih, terima kasih. Sugeng ayahe tugas. Nggih, matur suwun, terima kasih. Atur nuhun. Mbak Sami Sunda and the gang. Yang sudah selalu mendengarkan Radio Suara Jombang. Kalau gitu saya klik dulu aja deh. Lho, boleh bahasa Indonesia kan ini? Nggih, sampe ini kalau sumadhiaken. Gara-gara Mbak Sami Sunda gitu. Boleh logati, boleh bahasa Indonesia. Assalamualaikum, sampun kula sumadhiaken nggih, Priya Jogja Priangan.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Kulo pamirsa pemindangan suara jombong wajin pun kulo pamit ya saking di jolo kaya marem pancen gawe ati ayam tertentu tersuwun kagem panjenengan sedaya dari kegono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal.

memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puluhan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir.

5 sempurna. Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لخير عجبا كلاوان غمونك تمنان li amril mukmini kedue urusane wong mukmin inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin kullahu ya sekabehane amrohu iku la khairun yaktine bagus walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair iku li ahadin kedue wong suwiji illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin in asabathu sarra'u syakara in asabat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga syakara mongko syukur sapa mukmin wakana mongko ana apa syukur iku khairan bagus lahu kedue mukmin wa in asabat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan sabara mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin wakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus lahu kedue mukmin rawahu al-imam Ahmad dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini urusan-urusane wong mu'min iku anjene gumunna. Jadi urusan apa kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggane wong mukmin. Artinya nopo bapak ibu ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye in asabathu sarra'u syakara. Kapan dekne bungah iso syukur? Lah syukur niku apik. Wa in asabathu dharra'u sabara. Kapan dekne susah sabar? Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu. Kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bunga ya susah. Nggih. Dadi satu saat ya ana bungae, satu saat ya ana susahe. Bunga iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah kuwi sruwegep le ibadah. Wah, sruwegep jamaah, sruwegep istighosah, sruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah. Sholat sunah mutlak kowe sak wernane sholat sunah dilakoni kabeh soalnya lagi susah ngoten nggih tapi kok wayahe bungah blarah lah niki berarti apike wayahe susah tapi nek bungah ora ora apik lah nek wong mukmin mboten ngoten.

0: Bapak Ibu. Wayahe bungah ya apik. Wayahe susah ya ya apik. Mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Adan. Lah nek ora patek mukmin kan niku mau nek wayahe susah suweget. Nggih tanggal tuwek wonten niku wah salat duha sampe 12 rakaat to. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7, soalnya tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada waqiah dada duhane nggih dadalan iki. Berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kongkon nyelesekno masalahe. Onten. Dadi sampe onten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali, Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan nu cara wong ngarani apik wiridan to, Pak. Nggih, wong wiridan dikire koyo iya-iya oh, hebat-hebat to. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap-telap, mangan pentol, mangan cilok. Mangan ala sing basa ngoten-ngoten nggih Bu. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. Awake dhewe sawangane gagahe kaya ngene nek ora mangan ya loyo, nek ora mangan ra iso apa-apa. Awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi ilinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya sejet ning katane oh Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan, senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo apik. Mergo nek wayahe susah ndekne eling, wayahe bungah iso syukur. Ngoten, urusan napa mawon dadi apik. Nggih. Misale duwe calon ngoten. Bal-balan kok tim kesayangannya kok kalah ya ora susah. Ya biasa ngoten mawon apik. Ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare sing curang lah sing ngene lah sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae. Kalah ora apa-apa. Wis urip wis ngono kuwi ana sing menang ana sing kalah ngoten. Usum pil-pil ngeten iki ana pilpres ana pilek ana pilkada ana pil apa neh ngoten niku. Nggih santai mawon, apik ae. Ngoten. Bah sapa engko sing dadi? Ngoten. Ora masalah. Ngoten tenang mawon, kabeh urusan niku dadi apik. Lah jajal ora patek mukmin. Wah isine kuwatir tok. Wah iki golek sampai calonku kalah terus piye negarane iki? Ayo ajur iki. Lho. Lah sapa sing arepe ngejur negara iki? Lah niku wong ora patek mukmin niku ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapa ae presidene ora masalah. Wonten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin nak power tentengan wah wis ngelek-ngelek kono ngelek-ngelek kene komentar ngono komentar ngene santai mawon wonten nggih dadi wong kabeh ndek kono lho wis enek tulisane sapa engko sing dadi wis enek tulisane wonten dadi awake dhewe ora usah power tentengan apa meneh sampai direwangi gegeran direwangi tukaran gara-gara masalah pilihan ngoten tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga nek ketemu neng-nengan tibae malah kalah sisan ya, tambah mumet ndase Kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga, tibake sing ngepek kursine sing ndek kono. Lha oleh apa? Lek wong mukmin santai Bapak Ibu. Eto nggih. Mergo kabeh urusan niku dadi apik. Wonten duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petentengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masa apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin niku kabeh apik kok, Pak. Dilereni jabatane ya apik. Wonten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kuwabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Wonten. Jabatane diperetel apik. Nggih, mboten enten sing elek. Wonten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, iku takdire ngono, wis piye nek ngototo kaya apa. Nek ora jatahe mbreset, ngoten mawon. Nek wong mukmin iki ngoten semeleh kok Bapak Ibu, ora atik wetenengan. Nggih. Lah sing garai niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih wetenengan ngoten niku sampai direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam. Ngonten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kuwabeh urusan. Nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya iso dadi apik. Masih yo dicelowatu bendina karo bojone. Ngonten niku ya apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina amen dicelatu ae apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku. Wah, niki jan top multi talenta, luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten iki nglumpuk dadi siji. Wis ganteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang ganteng tapi ora patek alim. Kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balkhi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Bah iya wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Lha iki ora elek atik cerewet nyelatuan sisan. Bayuh wis wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji kancane mondok, ketemu ya tetep guyon, wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojloki, ye bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek. Masau. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benahe gak ngono cah. Sabarku olehku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku olehku nrimo bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balkhi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokah dicelatu niku wau. Nah, makanya apik dicelatu ndadekno dadi wali, Bapak Ibu. Makanya jenengan lek kepengin dadi wali, syaratnya bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah, urusan napa mawon, urusan keluarga, karo bojone, karo anake. Masih anake mbewethik metitik kandhan-kandhanane mendeli. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Ngoten. Lho anak mbewethik kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune melungker ae. Ngoten. Dadi sing dikaei anak sing rada mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Wonten. Dadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon ku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Nonton. Nggih, terutama kados ngeten iki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten iki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pawetentengan mboten usah atik. Nggih to, direwangi lok-lokan, direwangi ngelek-ngelek kono, direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon. Nggih, engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon, semoga-moga engko sing dadi sing terbaik. Ngoten. Nggih, ngene iku pun dipilih kali Gusti Allah. Engko sing dadi sapa, muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis. Ora atik-atik petuwen tengan bareng. Ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi gawe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian barang. Ngaten nggih. Mun ajibtu gumun sapa aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'lamani Allah taala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah. Lahu marang mukmin qaldaan ing putusan. Illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane. Pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfudz ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Nonton dadi aja diartekno apik niku sing istilahnya niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Dadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih om mlebu penjara nih lo bapak ibu mlebu penjara. Lo ini ku ape? Wanjane putusane Gusti Allah ape? Dan mlebu penjara kok iso ape toh bapak ibu? Dan Nabi Yusuf nih kok mlebu penjara bapak ibu? Gitu. Ini ku nonton sisi api jadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Ngoten. Makane Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah ning kok. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa barakah alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mau ngono tok lagi bingung na wong lagi karepe piye. Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Nanten. Lah nek wa barokah alai kamu muga-muga paring barokah sira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Nanten. Wong rumah tangga niku pasti akan menghadapi dua kondisi niki. Ya enak, ya ora enak. Ana tanggal tua enak, tanggal tua ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tua ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain ini khair niki niki. Makane apapun putusane Gusti Allah niku kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yotoh dogire ini wajahnya ora enak, tapi ora enak dadi eno apik kados wau niku Imam Syaqiq Al-Balqi niku dicelowatu terus karo bojone kan gak enak, tapi ternyata apik mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten, mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin iki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu, anjene rata-rata wong niku nggih dikei enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah. Nggih, niku luwih apik dikeki ora enak. Mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikeki enak sing akeh lali. Wonten. Mangkane kadang-kadang wong ku dikeki enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikeki sing ora enak, bareng ora enak terus lagek iso eling. Dikei awak semuwe ngat ningu tambah lali blakraan teko ndi-ndi lah, dikei lara lagek iso eling. Nonton bareng lara iki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah ora astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikei sing ora enak, yo nek wayah enak ilingo. Lah sing garane nek wayah enak ora iling niku napa? Nah, makane terus dikei ora enak gawe ngelingno. Nonton lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali dikei ora enak. Nonton ben tambah eling nanggone Gusti Gusti Allah. Nonton nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon, kabeh apik. Ngoten. Kanggone wong mukmin. Nggih, mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'mini. Ajibtu gumun sapa aku lil mu'mini marang wong mukmin. Wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara. Maing perkara dalam hal ini itu maksudnya ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fisukmi ing dalem lara. Ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna yen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara. Hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'ud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mukmini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun. Niki masih membahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi padha-padha lara. Tapi nek sing lara wong mukmin, Pak, ngersulane niku gumunno nang ngene Kanjeng Nabi. Nah, nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora? Lah ngersulane yok napa Pak? Lah niki. Walau ya'lamu ma lahu fis-sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin iku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepira ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Wah oleh ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Wes angel golek wong ngenten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih, wong diparingi lara panas sedina, humma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu, yukaffiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ayo ora sabar misuh-misuh tok ya, ora malah tambah ngelebur. Tambah hajur ya iya nggih mangke. Nggih. Jadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaratnya sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi niku upama wa umumin ku ya upama dingertekno sepiro ganjarane wong sing lara niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak lorone daripada sehat. Dan tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah. Ngoten milih sing niku mawon. Dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak, ngoten Bapak Ibu nggih. Bener wong lara niku ganjarane gedhe. Ngoten. Tapi jek enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe. Ya napa? Ya sehat eman. Paan. Makanya Kanjeng Nabi nggih ngelingno, gunakno waktu sehatmu sak durunge ketekanan loromu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo. Wonten ape balik sehat maneh ora iso. Anjane kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone koyo sehat niku lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha biyen sehat blarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno waktu sehatmu sak durunge ketekanan loromu. Nonton. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat blarah, lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang ini lagi eruh, betapa besarnya arti masa muda. Itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat, kuwi nek wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa, gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno. Mumpung ijek nom. Dan sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit e. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabet, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Nonton, nek durung ngerasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagi percaya. Ya pe bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Ngoten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Nonton, dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin iki tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Ngoten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Wonten. Mergo nggih niku wau, nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Wonten. Sabar niku ora kok terus ora gelo belas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah belas. Ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soale enek wong susah niku ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku nggih dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Pemeneh kok awake dhewe wong Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah. Ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan. Ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin, susah ya ning wong ngerusak akhire. Nggih dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten nggih tetap susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap

0: bersama Lawan Hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: puasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: multimedia itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
3: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Fira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ngomong apa ki?
2: Umpomo lho mas.
3: Mati oke, trit.

0: Asia Production.
1: Asoy. Majestic.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang

pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kali kula nggih. Tibone kendang niku tak rundi kali gunung kula mboten cocok. Gunune tiba miring kendange maju. Jombale wong digere teko mburi, Mas. Duh, kula nek ngeten niki eling jaman biyen sik kula pacaran kali seniman ludruk. Rasane ati niku kaya putus asa tapi kula kula napa niku kula pikir melihat aduh dunia tidak sedaun kae lur. Maksud ati kula niku kepengin oleh seniman, Dik, tapi seniman ludruk panjenengan. Napa malah dijenengi Cak Kartolo niku aduh sudah terkenal. Wong cili tapi medeni, Dik. Kula delok-delok niku irung kali brengos niku kalah irunge, gede brengos ya. Bungutan kula kenekno sampe ngentekno jambu niku telung wit gak semekno. Jambu telung wit entek kula kulakno nggih dereng wayah-wayah kula mung rodol, kula borongno. Melani Kartolo ten Surabaya, ketemu Kartolo irunge manung mboten ketemu. Jenenge cinta Mas, mboten putus asa kula. Mule male dodol wit salak telung salak. Teko ngene petekan tak kulakno salak telung keranjang, Mas. Sing jenenge telung keranjang niku panjenengan legi pun salak-salak Bangkalan, Mas. Enten tuan tumbah salak teng kula. Nah, salake legi. Oh, manis tuan, tak manis pebeli boin. Sudah salake dibeli kali tiang niku wau. Pake telung jina enten pake kula hitung kong setong dadi aduh amak kena. Amang dua tadi ya telak kena. Sampai telung puluh, Mas. Dikawa muli. Betul ngerat suwe balik. Kula durang-urang. Nah, penuh iku ya apa nah? Si koyong ini penuh iso mbujui aku Salak cepet jari ini lagi. Loh, tak lapono polisi penuh nah. Duh pun pak, pun dilapono polisi pak. Kula paling gede nek kali polisi pak. Saya itu kemeter kade. Sudah pak, pun dilapono pak. Kula balik akan duit sampean. Kak pokok penuh tak lapono polisi. Aduh pun pak. Sampean salak telung jina mau lapor polisi. Lah kula sing telung keranjang lapor dan sinten pak. Tiang niku mikir-mikir, iya nah sakno penuh nah. Belok modele penuh cek bunder nah tambah suwe tambah bunder. Penuh gisi pak niki pak. Dunia teni kula nggih ngedang mari dodolan ning ngedang bae ketemu Kartolo. Ngedang sing jenenge Cak Tolo niku aduh tak pandan napa-apa gak ketemu blas rek. Tolah ngidung-ngidung bae ketemu mana tak dolek nak dangi nduk gedong kono kromo kene. Wong omahe tandes di ngene gedong kono kromo ning ketemu nana. Mbo mene-mene ya apa sih iki jenenge Kartolo iki wis masih wurung ya gak apa-apa tapi ketemu wong no cek ayem mati iki. Yalah dek, monggo dek, kalau tak ngitungnya sih ayam-ayaman. Ya ku jenengi rares.

0: Cai suara wis entek sik
1: mangan. Sampai nanti Cak Polo.
0: Lah iki mangku ketok kon iki kadek kidang kidung iki kok mburu-mburu tak strombol.
1: Lah iya Cak, aku ngenteni nduk ngene Wonokromo gedhe Wonokromo kono seminggu sampe pangan nyamuk dak ketemu sampean.
0: Kon iki lapo aku saiki wis gak bangun gedong.
1: Bangun apa Cak?
0: Nukang batu.
1: Obyek.
0: Kadang-kadang lebih meracang aku kok.
1: Ya syukuran Cak Tolo sampean meracang saiki.
0: Soale yang ngono, soale wis dawa, artine niku wis kesehatanku wis gak kuat. Sebab melek bengi lak nek kurang njogo lak akhire dadi koyo iku kanca iki.
1: Malah demam, Mas. Demam mebon.
0: Demam pun angin malam.
1: Angin malam, angin malam.
0: Ya pun kabare kok ngobyek apa, Dik?
1: Aduh.
0: Lak wis suwek kata petuk.
1: Mana sih suwek? Ora kuat kok kabeh. Pernah iku lho, aku gak total getok aku saiki.
0: Wis suwe gak tau petuk.
1: Oh, suwe gak ketemu ngono ta, Cak?
0: Iya.
1: Duh, sampean ku ya ngono ya, masih aku gak dadi ndek peno. Aku ki sik kepengin ketemu peno, gak apa-apa Cak Tolo.
0: Wis mancing saudara.
1: Iya. Aduh, apa?
0: Mancing saudara.
1: Oh, aksi ini mancing saudara. Sakjane aku cekok-cekok to, Cak Tolo.
0: Kak, ya plembennya plemben roti-roti lho.
1: Terus ya apa?
0: Ya biyen roti disemir mertego.
1: Saiki disambung lagi lah.
0: Sak ngene, panjene duduk jodone ya. Eh? Kadang-kadang masih pacaran pirang-pirang tahun nek duduk jodone ya gak sedati. Kadang-kadang kepethuk ono pabrik kaos ngene iso. Ya iso. Dadi awakmu gak
1: aku mek sampean iki gak jodoh Cak Tolo.
0: Duduk jodone ketemu selawe, Dik.
1: Jare sapa? Jare ne emboke aku, jare aku mek penuh ketemu 23.
0: Wah, iku bedas iki.
1: No, iku ramalan tok ae.
0: Enggak ra.
1: Tapi wong tua-tua nek 11 ketemu 12 sampean hitungane

0: lah.
1: Panjene wong seni kudu ngono kabeh dicampuri. Cekak mudun seduluran.
0: Ya lah sampean mben lah tak jamahe nang pabrik gula ngono.
1: Lho.
0: Oh, ngono nang pabrik gula.
1: Oh, ngempol kerep.
0: Iya.
1: Mundur.
0: Ngene, Cak. Dadi aku kepingin aku ini seorang seniman sama seorang seniman ya. Masih titik jodoh gak apa-apa, tapi jodoh di atas panggung ini kepingin tak oplos cak yo. Ono nyanyian, ono gidungan, tu oplos dari situ. Yo opo rasane ini loh.
1: Cuma nek ku sing oleh untung.
0: Apa untung?
1: Mergo nek pangan aku lah gak sepira enak. Kalau di oplos gak katu teh enak aku.
0: Cak ngono cak, saya kini ini cak.
1: Siapa sih? Kang Wayu yang mati noh, kok tau kok penuh noh. Cari paman tuh, paman basman. Tau kepeduk atau kepeduk?
0: Cili
1: awake bener
0: ta?
1: Iya, sanjane yo.
0: Sampeyan rewel
1: ta? Enggak.
0: Wis ngono. Awake dhewe oleh aku enak, Cak. Jangan turut tok sampeyan tak kongen longgo-longgo. Aku sing nyambut gawe.
1: Tapi oleh awakmu tambah megap-megap rasane iki. Ayo. Yo apa lek ono basar sembarang dikukuti. Tapi gak dengkleh aku. Ya pun aku ayam-ayam menaku. Aku.
0: Ya ayam-ayam ya apa sih?
1: Ayo duet.
0: Duet.
1: Duel apa duet?
0: Duet ah.
1: Wis gampang-gampang.
0: Oh, saiki lagu duet iku awesome.
1: Ayo, musik gak sepiro angel nang kidungan ya nang gending Jawa gak sepiro angel.
0: Sakjane gending Jawa iku gak iso. Saking aku mulai terpengaruh teko kesenian Lodruk, aku kok tak rasa-rasane gone cek enake. Ya, suwe krungune adem ngono ta. Terus pemane sing kendang keplakane kendang. Waduh, mantep wis setengah mate. Waduh. Masih gak ada duit ya katanya kaya gepeng ngono ra.
1: Ojo ngomong di senter teko mburi.
0: Iya saya tuh nggih sepan golekan mburi kok kok mangane nang kene. Keton aku mau. Kok biasa nggih jarek nggih sepan adek suwean mburi.
1: Nek nah eling-eling sing jaman biyen nah
0: wong iya,
1: tau duit
0: nah.
1: Gak ngelangil gak iki lho sing
0: apa? Sing apa, Kak?
1: Saya lah apa jenenge ijo-ijo kuwi enak.
0: Oh, abang-abang ono pote-pote ono. Lah kok setopan iku saiki? Abang ijo kuning.
1: Lagu-lagu.
0: Oh, lagu ta. Ayo lagu-lagu. Yo ijo-ijo.
1: Ijo-ijo ae.
0: Ijo.

0: Lah ya ngene
1: wae. Saknone lah timbang rapi tandha pedhel rapi marena.
0: Kon niku menarik hatiku maneh kok.
1: Oh, gak iki saking cokocowan cak ya.
0: Wis ilangno tah teko omongan yang begitu.
2: Loh, nah. Ngomong besok, ngomong besok.
1: Bekas-bekas.
2: Tono aja biyen ambek tono.
1: Bekas
2: apa? Bekasaan ta?
1: Oh, lah apa. Bekasaan. Memori cinta.
2: Tahu aja cinta itu ambek Kartolo.
1: Apa om?
2: Oh, Kartolo mono paling cinta gak cinta wong nih.
1: Apa om?
2: Tak delok kalungmu gede iki. Gelangmu kalungmu gede.
1: Lah iki mulai ngebong-ngebong iki Cak Tolo kok durung karuan.
0: Kok masih gede sepuan.
2: Paling-paling entek kalungmu kok ditinggal ambek sampe Kartolo.
0: Iki lho melok sokan iki bagian pengairan.
2: Wis ta, kok melok aku.
0: Pengairan.
1: Oh, pengairan aku.
0: Cuma gandesan iki kompo.
2: Aku nak pengairan.
1: Nek pengairan.
2: Iya, nek kapan esuk mikul banyu.
1: Oh. Nek ngono jagani nek banyu pet gak metu iki ya.
2: Iya lah nek kon kepengin adus tak grocok pirang ki mbolak sambut banyu.
0: Wis nang iki sejane Cak Sokran.
1: Iya. Sesenane ya Cak ya, mesti kepengin gak dadi nek Cak Tolo gak apa-apa.
2: Pokoke dadi ambek aku ya gak apa-apa.
1: Lha kok kenaen peno. Gak nututi kulaane mbek peno.
2: Ya aku lagi kredit cina.
1: Heh. Aku sing kredit saiki.
0: Tapi wong Sokran gak iso nyanyi.
1: Gak iso nyanyi gak cocok.
0: Tapi suarane
1: seniman.
0: Suarane enak tapi.
2: Lho, suaraku nyari masih gak seniman.
0: Iya, Pak. Ya. Jangan. Kak
1: menyanyi ku kaget ku kan. Wis ngene aku tak mule.
0: Dasar ngundi sik saiki.
1: Biasa nek jalan demak aku.
0: Lah mung tak rono, mung bojoku tak rono ya.
1: Kenalno ya aku cek ero bojone peno ya. Dadi nek ana critane apa-apa cek gak salah paham ngono
2: lho Cak Tolo. Lah aku gak kenal bojo wong aku sik Joko.
1: Halo, delok peno cek Joko delok potongan gak sokran to aku. Wong untune sebokang telu iku cek Joko. Nah iki dorong terik nah. Gak dorong terik iki.
0: Iku gak bok, gak bokong iku.
1: Iki dorong terik iki. Senom iki.
0: Ngawur gak bokong iku.
2: Gak bokong iki lho, terus sing ero iki.
0: Kontrakan entek.
2: Kono ono untu kontrakan.
1: Eh, Cak Tolo ya aku tak
0: boleh yang ngene. Ya selamat jalan ya, Dek.
1: Iya. Ayo tak sokran ya.
2: Iya, iya, Nak.
1: Heeh.
2: Heeh. Aku dingit.
0: Mau aku ni, aku ni moegal mek koyo mentop temen.
2: Yang ngene iku sing entek-entek dhuwit iku rek. Bokongmu Marlina kaya ngunyur. Coba bokongmu.
0: Soalnya dia sergepet nyanyi, dia seneng aku.
2: Oh iya.
0: Cuma anjani duduk jodohku tadi gak sudah hati.
2: Terus gak apa-apa tau?
0: Cuma dia ya nyoba ngiru. Putus ya putus, jadi tidak ada rasa apapun.
2: Tapi siapa, si api aja.
0: Siapa mencung?
3: Yo. Dadak saiki ngelomot. Ngelompok dok ki.
0: Iya. Tekon di man?
3: Eh?
0: Tekon di.
3: Tekon dia teko biasa lo.
0: Oh teko tasian gubeng.
3: Dah lapor lah. Kau sana aku bersor lah aku.
0: Dari yang bang
3: rem aku.
0: Dari yang bang wakmu.
3: Wakmu sopo.
2: Wakmu kalau wak gemuk.
3: Oh, ada aja bisnis biasa.
2: Duh.
3: Oh, bisnis.
2: Berarti bisnis kan jelek irune.
3: Wah, tengah muka wak senen.
0: Tapi yang penting duduk irune dah.
2: Apa?
3: Wah, ada no. Eh, kau ni timang.
2: Kena lihat ni gimana?
3: Eh,
2: lihat ni.
3: Lihat ni.
2: Jalan itu di mana?
3: Buka lebar, ngono mangan tak lewat.
2: Duh, tapi lak nyimpang bener
3: mana? Iya nyimpang, tapi saya ingin lobok mana ngono.
2: Nek lewat jalan sing enak lewat jalan satu tak gitu. Saya itu dibangun, kita. Eh dibangun. Lihat kono waktu.
3: Kon kapan bongo? Oh, jalan kaki ini ono.
0: Gak oleh lihat kono, bisa dibangun. Kono tetap lihat kono di sini nih.
3: Iya, iya. Iya, kalah. Ono tanda dari terlarang. Tapi masih gak seneng ini ya delik no prik prik prik prik. Ini lho. Weh, kan memang tak delok teko aduan.
2: Iya. Iya.
3: Masa mau loro ngomong.
2: Mau telu. Telu. Ambe emak.
3: Coba. Mak yat mani be. Aku. Aku. Be mak. Mak yat mani be. Kali ngawur ae.
0: Mak Marlina.
3: Oh.
0: Bakal bisa kupian.
2: Iya. Saya ke Dekar Tolo.
3: Mau
2: menengah, cek murid-murid
3: kau itu lancang kan itu
0: iya bakal bujuku bian ke peduk ya takut penuh malam
3: takut jawab nak?
2: Iya
3: takut jawab nak?
0: Kan di paman paman mesti gak regul ya
3: iya
2: kau udah takut
3: iya kau gak takut ngelek-ngelek sama aku ya
0: tapi jawabnya anu tapi jeruknya
3: iya, orang rosa ya
0: iya apa-apa mau tak olen ya
2: ini ojo karo bebekmu kok ngono. Ojo karo bebekmu wong gak kon ojo ngomong-ngomong bebekmu engko aku sing ngomong.
3: Kok iku yo apa gak no.
0: Bebek lak ono rek, bebek lak mule naran duwaku gak?
3: Hah? Kok gak yo seneng ngono lho. Ya bebekmu njung turi lho lho. Naran duwaku ame sapa? Gak no.
0: Lho, kate ngapa iki mana to?
3: Lho ngene. Jane ngono yo, paman ngono gak ono omong apa-apa. Rene kon sing mendahului. Loro paman iki loro timbul perasaan yang tidak-tidak. Berarti paman iku ana perangsangan ngono. Jane bojo iku ya istilah bojo kuwi bujukan tapi garwa sigarane nyowo.
0: Mati meno dhewe nek gak nglakoni ya.
3: Sapa no? Kan ku perlu ngomong gitu untuk kali gak tak tok.
0: Lah karepno ya.
3: Nek konak ya ora duwe rasa kok omongan koyo ngono ya ayo diatur. Ayo diatur. Tapi pomo dipomo wak pomo
0: omae peterong
3: peterongan pomo dipomo kan aja sampe ngomong karo bebekmu
0: aku lak nutupi wong saleh
3: masalah
0: wong salah
3: iya bener kan nutupi wong salah tapi lak membahagiakan orang
0: tua lak kan paman ngusir
3: lho ngono lho
0: gak usah kok nanti omong-omong lah kok lak marai rurui
3: lho lak ngono
0: arek paman pancene paman mung kuwatir konangan
3: iya
0: atuh ndi sing Marlina iku tak rabi ngono paman ya apa paman
3: Pamane. Mulai bancaan. Kono piye opo budak tak no.
0: Atimbangan
3: iki. Wes aku ae.
0: Oh iya iya.
3: Lah kok ora blas-blas tri kok tak endi? Blas tri. Masarino.
0: Lho gak apa-apa.
3: Blas tri dadi es jus.
0: Lho. Gak apa-apa saiki gak gembul mak.
3: Oh, mak gua. Dadi ngene, nek kon niku ndek kentek kaya kono, paman yo seneng, tapi suatu saat suatu salin suatu saat cocok pisan-pisan kok ngomong bareng
0: iya cuma lek mendek marlen aja kos guyon iki man iya iya ya kan iya gengsi gengsi ah
3: yo iki rekaman ya dari nek main temen yo ganti sih ya kok niku
0: gengsi bas
3: oh iya iya ya kan gengsi gak sih
0: itu kok ya pesepoti gak poti kok mangkat
3: Anjane murah regane rek,
0: gak ngene. Gak murah iki pancene kapasin nom.
3: Keren. Nek ngomong rodok ada-ada titik keren.
0: Apa?
3: Ababmu keren.
0: Eh, iki dadi abadku.
3: Iya, Pak.
0: Abad peno nempel aku bae nang peno.
3: Oh iya ya.
0: Regering peno lak golongane ombo.
3: Iya.
0: Medote nemen.
3: Monso.
0: Iya.
3: Iya iya iya.
0: Kandane.
3: Nek ngono bener omong Kang Seneng iki. Loh?
0: Eh,
3: saiki ngene ae.
0: Iya.
3: Rene aku iki seneng mbek Marlena. Ya potongane nang kok stugel arek. Heeh. Ya teko bumi koyo semar. Ku masalah.
0: Tapi wong ngono ku sehat, Cak. Anu Mas. Sampe dirucak aku. Iku koyo nangka klakah.
3: Ya ngono kok klakah ya.
0: Cuma lek medhi Marlena sepatu ono.
3: Iya.
0: Sikilmu iku buntelen.
3: Iya ya.
0: Wadah ono, wadah ono.
3: Mbok paman ape dirai ngono tegese dirai
0: wah dirai tapi aja gawe sing arep sandal mburi dikurung iko
3: luas padu sandal iko
0: iku wis gak usah
3: ya bapak wis gak usah mung apik tak ngono
0: iki marang penuh sepatuan sandalan ya gak ngarah
3: iya iya
0: tapi sikile ku wis suwo wis sandalan sikile gak wis
3: gak kenek di wisu bebulen kok ngawur aku bebulen sik di wisu
0: sik bebulen sapa
3: ya aku
0: lho bebulen paman mulo sebentar banter sakno ora ya bebulen
3: banter wae neng seneng kok kono iki ora aku jujur kali ini kata-kata
0: eh iya
3: mah
0: karo disemir rambutnya
3: iya iya
0: tapi lek rambutnya semir masih alisnya gak semir gak apa-apa tetep putih
3: iya
0: alisnya tetep putih
3: berngasih
0: loh berngasih tetep putih berngasih cukur sisi kari sisi sisi cetabang
3: sisi
0: lambennya dilong didik
3: iya iya bener kok cedekan babat dulu ya boleh kan merusak aku boleh ya
0: semiran gak apa-apa tapi ini hutan-hutan ngiyup
3: ini
0: semiran nanti gak ngiyup ini tadi budeng bener Pak iki kanggo narik sing kono gak anu meneh persekot-persekot kanggo gak menono Pak Becak kok kuwi metuki alasan ngono lho. Kula salah nah. Ates nang lho
3: dadi ngono ya.
0: Apa kula pace? Dadi ono alasane.
3: Kok ono pace didol
0: iki. Lah ben aku metuki lek cek gak nyolok. Ngopo nggih pakai nelek terus nggo plastik dhisik ya. Terus nang ndiri pasar. Lek iso kepethuk marang.
3: Lah iya iya. Pakai nelek.
0: Ngelamur lagi ku aran.
3: Ngelamur lagi.
0: Iya.
3: Terus pol Marlena emang panggil.
0: Ah panggil.
3: Aku nyidak di kabyo. Dipancol gegerku. Arek dudu cekak ta nek mancol banter.
0: Ya ngono. Pura-pura tapi ini udah kebetuk, bukaan topi benar.
3: Oh,
4: penuh nak tunggu nak.
0: Apa mesti sen macak suge?
4: Oh iya iya iya.
0: Tawang gawa teng nang juru pasar.
2: Hah? Bagus ya? Ya. Bagus bagus. Ya.
4: Mungkin kan duit kami alasan bagus bagus lah. Kami akal sih tu bagus bagus. Kami akal nomor tok kali guys.
0: Kau tak genteng dah. Ngomong sembarang kok bangus.
2: Ini macam gawa teng. Iku lah kau kau angkatan perang. Si ngapi ayat pekul.
4: Lah, iya kaya mau ngelompok tapi
2: iya
4: nomor konfek gue lah biuk no oh atak no kan itu
0: pakarku ini meduk aja gak janggal lalu penuh meduk lu nah ngelak ketok
4: bawangannya ya
0: kancane gak api
2: nyolok
4: nyolok nyolok mata
0: itu apa penuh gelem nguli-nguli didik ngalak-ngalak no
2: iya
0: mikul ini loh
4: iya iya
0: yang mikul apa keranjang
4: apa itu si mikul
2: apa luru gobes luru gobes luru tetelannya gobes itu iya enak ada bawa keranjang
4: ada ini bogis ya apa omong kakar ada ini bogis lo omong kakar gue ada ini mikul lu bogis suara ini wakil ini dong sogirek atak no
2: lah ini kan pura-pura ya
4: kak pura-pura ini pura-pura ngusak aku apa no
2: supaya bisa ketemu ya Marlin
0: apa macam saudagar saudagar
4: saudagar ada pedagang ini lo
0: pedagang
4: pedagang dampu awang kena
2: apa ngampung ngampung ngamen ngamen pura-pura amen
4: pura-pura amen
2: iya pernah sing edung, aku sing abui. Iya.
4: Lah kok markeso ya.
2: Wah, repot sembarang repot sembarang repot.
4: Wis gak ojo ngono. Saiki golekno Marlena.
2: Ana anu, ana pasar
0: Gadukan.
4: Gadukan jalan Gresik.
2: Iya. Oh, ngalih-ngalih. Bapakan, bapakan. Oh, ngalih-ngalih.
0: Kalau ana balung pangkang kok.
2: Oh, ngalih.
4: Ngalih mana?
2: Iya, ngalih.
4: Gak ngono arek iku bingung tekan arek. Kono ngali aku jalanin kamu di hati ini
0: kak, biasanya cuma anak keputran
4: oh keputran
0: lu bareng aku, kau jangan pernah tak culo
4: culo kayak mana dorong jadi aku gak mulai ya hilang kau culo lo, tak apa mana dorong tak apa kan dikatakan lo
2: kan dewe ya salah, kan culo pak
4: dulu kan culo,
2: pokoknya sekai pasar boleh ono
0: anak paribahan tak culo, gak sih tak gondol lu buntute
2: itu tak ada buntute apa lagi
4: kok culo tikus benak ini wah, acak lu ngawur ya
0: tak sampe no
4: bisa ngomong nih, ngomong nih, Senin kok ngomong kok ngomong atau Pak Nen, Senin kan itu
0: tak sampe no kok
4: oh naik, ngejat mani terus, ya apa ya Pak Jak, ya apa lo?
0: Enggak, gue sepeda aku
4: ya, iya iya iya
0: sepeda mini, cili
4: aku, kan gonceng enggak?
0: Ya enggak, pernah no ngarep aku no buri no, buri kalau tak pecuti sepedanya tenggulun tak pecuti
2: loh, kok ada segala loh, pedanya siapa? Masa sepedamu?
0: Apa?
2: Pedanya mah edi
4: tapi kok tak ada pedes sebenarnya tak ada kok
0: ya apa kabar Cak Misti?
4: Ya Misti berarti gerah gerah lu tak lu diroh berarti saya ini wis kembali asal
0: ya syukur Cak
4: ya ya
2: wis kan tak aku tak sampai
0: kenapa? Cuma apa Rono? Marino tak kandani?
4: Cuma legup cuma legi
0: cuma legi ya
4: itu sopo sih rek masa
0: semal ki ya
4: iya iya
0: sama pasuri
4: iya iya
0: ya sak
4: iya iya
0: man aku seluruh cak
4: cak cak cak usah aku lagi dewe
0: iya man kok
4: no
0: ini ngenongan kok

0: Hastini. Warek lak sapa mburi ae.
1: Entah sego lho.
0: Wis duwe bojo bareng bojo nonggo ae kon niku lho. Wong masak ae kon tinggal nang mburi ae lak dadi entit nggo dadakno.
1: Lah wong diceluk iku lho sebelah iku lho Yutun.
0: Lho diwara repot sih. Kan isih jambek biyen nduk. Biyen sik bujang mrono-mrono dak ana sing ngaruwi. Lah saiki duwe bojo. Ya kudu iso njaga namane wong tuwa keluarga kabeh iki ngono lho.
1: Lho apa-apa sih, Pak? Ngono gak tau lunga-lunga.
0: Gak lunga lek adeng ya nduk pawon ae. Aja kon tinggal mlonjo nang tangga. Engko lek adeng gak mateng-mateng bojomu teko kon dipaedu. Ngerti ya?
1: Wis mateng kok wis tak siapno kabeh jangane barang.
0: Jangan apa?
1: Jangan asem, jangan apa.
0: Padahal udan-udanan jangan asem iki lho. Lak padha mangan vitamin C terus malian iki. Mbok jangan-jangan gurita jangan lodeh.
1: Gak iso, Pak.
0: Jangan lodeh gak iso.
1: Gak iso.
0: Mulane takon niku dolino ambek arek sing gak pengalaman. Jangan lodeh tak tuturi ya. Sing paling enak iku ketewel kok dicacak.
1: Terus.
0: Mari kok dibumboni.
1: Isane pote kok kaya apa, Pak?
0: Kayak gamping ngono lho.
1: Oke, gamping sih, Pak.
0: Ya, apa diparut ngono.
1: Oh, diperes iko.
0: Nah, diperes. Lah isane guri mana dikek balungan ngono lho.
1: Balungan apa, Pak?
0: Balungane omah iku lho. Kan gak ngerti balungan ah. Tetelan-tetelan.
1: Oh, gak ambek daging ya balung to.
0: Ya iku marai sedep ngono.
1: Iya, iya.
0: Lah kok ana godhong salam ya.
1: Lek gak salam apa?
0: Lek gak ana salam ya ngaderi ya kenek dicembung. Kok godhong salam iki salam apa?
1: Nah ya sing lan ngene bumbu kok ana ijo-ijo loro iku
0: godhong salam.
1: Salam. Sing sitok iku.
0: Kok godhong lompong. Wong ijo-ijo loro ya godhong salam karo ngono lho.
1: Enggak ana sing cilik
0: jarene
1: kon kek apa? Jeruk.
0: Nah, jeruk purut.
1: Nah,
0: iya
1: jeruk purut.
0: Ya,
1: jeruk purut.
0: Iya, jeruk purut. Terus kon iki ya bojomu iki lak ngene lho, Guys.
1: Ya, apa sih, Pak?
0: Tak kandani. Bojomu iku mbek aku ya bener mantu. Temen menghargai sopan santun.
1: Kok ngomong seneng asemen.
0: Iya seneng. Seneng tok ngomongnya halus tapi gak tau mutu rokok belas ya.
1: Sungkan.
0: Hormate niki lho Pak, rokok situk tambahku sak grintir. Mek injih, Pak. Dalem rawuh. Renjam kundur. Wong sampe ngomongno kula badhe ndandakaken celana ten penjahit dikramakno.
1: Ya, Pak.
0: Ndandakaken celana ten penjahat jar sampean. Aku sampe gupuk kabeh musim mantuku.
2: Lho, ana bapa.
0: Sakno ratu be aku cuma bapa.
2: Insya Allah, Pak, mbon sumber lek njenengan ten ngaji.
0: Eh, kok?
2: Nggih.
0: Kok ini gak sengaja nggih. Kadang-kadang ya bener, kadang-kadang ya keliru. Biasa ae. Mbok basar ana alus ramatama ya percuma kon niku. Kadang-kadang seloro. Jatahe bapak wingi ya kon sedot. Bapak gak mangan. Lah sego kon ngene ya gak ana sapa sing mangan gak Kartolo.
1: Lah sampe kesuwen.
0: Kesuwen ya tak mimi ya rek. Gak uman perkara mantu tok ae.
2: Lah kala wingi lak kula salah.
0: Alah kala wingi kala apa kon niku.
2: Wingi lak kula salah kon lansep.
0: Lah kon ya ngawur elek materi bapak ya ora patenono ngono. Wong langsir tak pangan jarak mino hari kan itu. Woi jarak mino. Bapak malah belum hari.
2: Nah ngantun galak rojo nih mam. Rojo mino.
1: Ambil samin kau sah bapak keras
0: eh. Ini yang ngono wedang lu emu tak ombe tutu wedang.
1: Apa pak?
0: Bobok. Iki hanya pemalsuan terus sok.
1: Iya wedangnya si ombe neng ngono.
2: Kalau lah dalun lah mantun bal-balan kulo parman.
0: Apa?
2: Kulo parman.
0: Parman ta paiso.
2: Iki bapak Parman iki lho, Pak.
0: Parman yo Parman ngono.
2: Ha, wis mateng atane.
1: Ya wis tak siapno kok kabeh wis.
0: Adang rongkon kok. Kalian iki gak tau kon belanjane lho.
2: Edin, iki mang wis ana ngirim daging.
1: Hah?
2: Ngirim daging.
1: Sapa sing ngirim sapa?
0: Daging curut dikmu. Daging apa wong mangan bendine ramban kok buri. Sampai godong luntas entek kok atik daging.
2: Menika khusus kangge bapak.
0: Wong iwak ter ya gak tau kampiran dadakno daging ngene.
2: Wosipun ngoten lho Pak kula menika. Wosipun
0: wos ngopo? Wos pari ndeli tape B5, wos apa sing apik ngono.
2: Mboten tujuan kula menawi bergaul-gaul kanca demi kepentingan keluarga.
0: Oh iya iku penting nak.
2: Nek nambah ta melancar.
0: Lancar.
2: Bojo kula nggih saged mangan marek, marang tuwa nggih saged nunut. Aku nak
1: ya apa bener lho Pak, wis tuwa gak nurut anak nurut sapa?
0: Hidup parasit aku ya. Dadi mangan gak mangan aku jadi mantu. Wah gengsi le aku. Tahu saya ngekei
3: apa kan kayak aku panganan gede ini sak piring tahu sih
2: tapi lak lewat istri saya tuh
3: lewat mendine
2: ulangi musuk langsung pak monggo menika dipun dahar
3: sing kon diajakne bojomu karo entekku ku akeh entekku percaya salah baron 100 tak cekel mung pira san ya perkara belani mantu saking seneng mantu
2: nggih dikalkulasi mawon pak
3: kalkulasi kok nyaur aku matek ngono ta
2: ten mboten suatu waktu ada job
3: tak ngono aku iki pemain anak ada job ya
2: ala perlu bapak desa barang nggih ten kelaten dhuwit engko belanja pisan nang pasar ya
1: piro iki
2: tuku kemaron anyar karo
1: entah maro nanyar barang
2: karo cuwo ya
1: sengak nemu lutan ade cuwo
2: ini kira apa tani bapak angin
3: aku jangan dibubur oh belanja kok kemarin nanyar cuwo ya apa anane seneng apa iwa apa
2: iya pak kula lihat kelepatan
3: pira sih belanjanya pira sih pira belanjanya
2: satu sewu pak jadi pun belanjanya tahunan mohon bernusah harian
3: jadi tahunan setahun pisan satus itu perincian pira sedina itu
2: ya bukan bisa di anu bukan biasa jadi ya. Ini kekurangan ini bapak akan ambil
3: bisa kayaknya bujumu kono utangmu kus
2: ya ini tak kawannya dek juga ini tak kawannya sih ya
1: ini kemang ngomong dok ta
2: ya tak ngomong dok
1: pak
3: ini dipamerno bapak cek terus berbes mili yang gitu terus dulu ini
2: buatan pak nih lho pak cek dikseni kalau cek seni bapak
3: lah apa oblo aja kok nyekseni kan kayak ya terserah gak kayak terserah kan lho kan katanya nanti lah
2: lu kasih medal ngurusin ini lho pak
3: kan rumah tangga lho ya mbok mari mulai terus nginep
2: ngurusin video eh
3: video. Lagi video ini siapa sih ngilang konurus itu?
2: Lu buatin gue lah bagian ini gue pak
3: bagian apa? Shopping tak?
2: Kontrol
3: eh?
2: Kontrol
3: video ya apa itu?
2: Kontrol sih Joko nih
3: waduh hilang
1: bukan lawak sama ini
2: enggak, ini lah urusan awak dewe ya
1: iya
2: pak, kalau medal rumin
3: ini lah omamu sih lo ya ya oleh bujuk ya, terus ya apa caranya mulai tak yang nginepin tak ya apa kan rekan terminal tak ya apa omaku gitu nyuk balik
1: masak wingi ku ana genteng bocor malih bapak mah enek keplorot
3: keplorot
2: ya wis ana tutupen aku ngantuk
3: malih aku dadi sasaran anjene wong sampel temen mantuku iki
2: lho karepe bapak lan opo sih omong-omongan
3: ndok omah iki omong-omongan ae ya apa carane rumah tangga ya bapak sing ajane anak mantu ya kangen
2: nggih pak nggih jan temen soal niki enten urusan iki lho dhuwit nggih blonjo
1: bisnis pak
2: lho bapak kepengin opo turu to napa kagak njaluk suket ya iku lho sing selada air iku lho
1: selada
2: iku lak suket ta iku sirian karo bapak
3: sirian aku
1: gak
3: gelem blarak sing blarak atau belarak itu di kerawu enak duk
1: nangkelan bapak aku jari kangen
3: kangen ngomongannya bojomu nyengak ingin terus ada ya
2: anu kapan itu jombang
3: ya yang kelom mek loro ae
2: kan. Nek wonten anu panitia bal-balan gedang. Mriki kula nggih bal-balan nang.
3: Ya sedhi ngono, Bapak kepin olahraga kok.
2: Nggih.
3: Biyen tau dadi bag tiba terus aku.
2: Wis ane lak latihan saben sonten. Cuma sepatu kula wojo, Pak. Kabeh wojo, Pak. Sepatu wojo.
1: Lah iku
3: sing cor gak ono sing cor.
1: Sing gak kanggo kan Bapak kok.
3: Ngelodok iku merincet aku. Biasae kok susu manyar empuk iku.
2: Tapi enak bapak omong-omongannya lek tak latih terus iso enak
3: enak ya kira-kira akan dikonco aku ya gantinya enak
2: suatu waktu pak gila yes. Enten mungkin butuhkan enten sambutan kemanten barang kalau sakit suan bapak
3: jadi sambutan kemanten sambutan kemanten
2: gila kan gila ini lho pak
3: oh resepsi gitu lah resepsi selaku lah pak kok ini ngomong apa lho kok ngaran resepsi ya gak entos itu
1: tiba-tiba pasien bapak tiba-tiba
3: nah, iya
2: terus aku gak makan terus
1: sudah makan tak?
3: Gurung adang mau ngomong dagangnya kucing pak aja adang nih temen aja adang
2: temen ini restorannya wis
3: restoran di lo Cina makan lah restoran gak lapo-lapo kok tak ada gelibat
1: ya kan aku ngenyek pak
3: ngenyek apa selawas gak tau nang warung kan tak ada menyukur rokok gak diedit kok sarjan gak pantas
1: Bang sungkan sih napani sampean
3: niku. Sungkan mertua re sungkan.
2: Dik selek telat ya kok dirungkas tak bali.
3: Iya. Oh, ono tok ijam mung jek kosong gak apa-apane lho.
1: Sira kali tinggal duwike.
2: Iki lho duwik kok ono tok ngono ya. Lho ya apa sih? Kanggo kebutuhan kok bengi.
3: Iku duwe rekaman digawa gak wani ngejom.
2: Ya tak tinggal ya.
1: Iya.
2: Pak kula kengkrak ngono, Pak.
3: Kok aja eling-eling mantu tak kaploki temen.
1: Ya aja ngono, Pak. Sampeyan
3: niku. Koniku ya seneng ae di bojo mlebes ngono.
1: Lho Mas kok lak oleh persetujuan sampean sih.
3: Setuju tak pikir setiap bakti karo kawan karo wong para tuwa. Nyatane ngomong tok gurung tau nang apa ta apa riyo ya tambah nukok celana sarung.
1: Iya Pak, keadaan sepi.
3: Sepi. Bapak deteng nduk diantar ngene.
1: Wis, aku tak tak metu pisan.
3: Lah apa?
1: Ya blonjo markee dhuwit.
3: Bukan kate nutup bujung lah.
1: Enggak, boleh kebutuhan.
3: Wis kon anu aku tak sekat.

0: Wong urip gak berguna kuwi. Temen wis percuma aku dilairno alam donya. Bareng dilairno gak tambah nasib enak. Liyane dadi jomblang arek wedok ae. Tapi yo seger ya. Ya boleh gak renes. Awak dhewek engko arek wedok situ ngene teko basman iki paling sedikit 25.000. Basman iki gak disebut ya. Gandul akhir mburine wong iki tenagane tambah suwe tambah peper. Wong tuwa-tuwa nek kepedho arek wedok ya kupinge jepopang-jepopang. Wis wis gak disebut belas.
1: Loh, Rin.
0: Eh, Pas.
1: Waduh, apa nang Blitar ini? Nang Blitar.
0: Boleh utis arono.
1: Lah, nek stadion ngono. Wah, kan bisnis ta. Ben takno arek-arek berbalan.
0: Oh, ya syukuran lah utan-utan ya mudah-mudahan niku ono untunge.
1: Iya, iya.
0: Tapi kon nang setelah teko iki mangko ora diku krak-krek ae.
1: Lha apa?
0: Lah, patikmu nyaut.
1: Ora boleh kena acak ya. Boleh, boleh kurang ajar kan itu.
0: Bas, bas, mau diganti zaman ini zaman zaman Apollo diganti.
1: Hah, kan itu siapa? Kan itu omongmu boleh menusuk perasaanmu, lu kan itu.
0: Ya apa, Bas?
1: Ya apa ya, Pani?
0: Ya, pesenamu ya, lo.
1: Ini bisa duit ah, kan itu.
0: Eh?
1: Ini duit ah.
0: Loh, ini bisa ya tambah, kan sih, Bas?
1: Ngomong, oh. Butuh duit piro yang ngomong, oh. Jaluk apa tak tukokno, jaluk TV berwarna.
0: Wah.
1: Ngomong.
0: Kau ni kau jaga nopo, duit tekan di kau ni.
1: Lo duit tekan dia ni. Ya TV ni usaha sih.
0: Wah. Ya,
1: bisnis sih.
0: Tak nopo. Kau main seminggu ay jaga nopo mantumu.
1: Lo. Kau ni kau ngomong sih enggak lah. Apa dang mantu? Kau tak nopo. Lah mantu kan modal gede.
0: Iya.
1: Aku nyelidik mantu, terus jaga nopo, taso apa lah ngono.
0: Iya. Kau ni dana elek, wangi nyambut gawe.
1: Lah iya. Lah kau saya ni. Kata kau ni, nak kau butuh duit ngomong, asal saya nuruti karpu.
0: Mana? Iya, iya butuh titik ya.
1: Iya, butuh nih.
0: Ya, kira-kira saya ketahui.
1: Eh?
0: Saya ketahui.
1: Saya ketahui. Itu duit bibimu saya ketahui. Kau bukan tak nak terburu karpu saya ketahui, saya ketahui. Eh, 5.000 tak 10.000. Sementara,
0: kau dulu. Kau ni kau jalur tipek, no gak enak kau bas.
1: Kau tak nak. Kau ada kau.
0: Kau terus tahu telapakmu dikukur.
1: Ini aku dipamiti aku. Dipamiti ya ruwae dulur dhewe iku. Ngene iki ya. Jane ngono sak temene ngono ya. Aku ngono wis seneng. Eh seneng. Aku ngono wis seneng.
0: Ambe sapa?
1: Arek wedok iki gak kok nek.
0: Oh, aku ero iku.
1: Sapa sapa sapa?
0: Lho, arek lirike mripat penak
1: iso. Iya, wis ero.
0: Arek iki sih.
1: Nah, salah jenenge Marjuwet. Marlena, Marlena.
0: Oh, iku arek gak Jawa iku.
1: Lho.
0: Ada gak Jawa ini?
1: Masa sikir?
0: Gak lho. Gak sikir.
1: Lah ya apa?
0: Ada gak Jawa itu Madura itu.
1: Oh, omong kulit dari omong kulit dari omong kulit dari Pak Sabrin omong. Oh, besar ini arwah arwah luar si arwah Madura aduh arwah arwah Madura seru kata lo.
0: Iya, tapi gak apa-apa ngubung lagi ngubung no.
1: Iya
0: cuma cokon perinci Bas
1: apa?
0: Enggak udurung sangune ya
1: iya
0: apa mana ini Surabaya Madura ini ada
1: lah apa yang Madura?
0: Biasanya dia kan kulaan Surabaya kene.
1: Iya jam itu isu ada petekan lho
0: iya lah iya
1: petekan kan juga ada di sini
0: apa kok isu-isu gak metek ah?
1: Eh?
0: Eh gak, nang petekan kuno
1: lah iya ada petekan kuno, jomplangan ini
0: iya
1: ada di sore kuno mulai narik ucemet langsung dulu. Kok kono kudu kono ya omong ngono. Nah, ngene nah terang-terangan nah. Aku iki cuma sebagai perantara.
0: Ya,
1: tapi tujuan aku apik gak ngrusak kon, ya toh?
0: Iya,
1: arek iku biasa nek ngomong ya campuran bahasa Indonesia.
0: Oh iya panjenengan wong Madura ngono panjenengan.
1: Iya enggak?
0: Aku iso terus bahasa Madura. Oh iya, pelak.
1: Oh, pelak.
0: Pelak.
1: Lho, pelak kake jauh Madura. Lho,
0: pelak.
1: Lek mang ngocak Madura.
0: Lho, pelak iku apa?
1: Pelak iku pilek goblok. Pelak, pelak. Omong-omong arek iku.
0: Iya.
1: Pak Basman ngeluaran bujang.
0: Bujang ya?
1: Pokoknya kalau ngeluar bujang Pak Basman, jaluk apa aja kan?
0: Iya. Apa ini kuat nih kok no liven ku?
1: Loh, piro lo kan liven?
0: Loh, regal ini kurang juta livennya dok.
1: Eh?
0: Livennya itu orang juta.
1: Ya, kalau liven tak kapal gitu kan?
0: Ya, wis tak sampai nus.
1: Ya, ya?
0: Pokoknya duitnya, nek arah itu gelem, bencang lah ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Iya, iya, tak sampai nus.
1: Iya, ojo kuatir ya, ojo lali ya.

0: Ya. Oh, menyeni domon. Wong ngene kok gak tau ketemu sih. Nah.
1: Aduh. Lho sampean, Kang.
0: Nah, iki. Mulai kan dia berdiri
1: pada aja. Aduh, mong tak bisa ngocak metune, jangan ngocak metune ra apa, do, ben soben dek ya.
0: Pelak mon.
1: Apa ana pelak?
0: Engki.
1: Apa ana sengki?
0: Njet njet.
1: Njet iku lak kapur lak.
0: Duh, aku iki gak eru nah, wis basa iku ojo basa.
1: Ngomong Jawa mari lah, ngomong Jawa, ngomong Indonesia lak ngono wis bareng bareng campur wis.
0: Bedeberes.
1: Oh, apa?
0: Bedeberes.
1: Beras gak duwe, Kak.
0: Apa itu?
1: Sama ini kemau beda beres.
0: Aku ini ngomong apa? Apa itu? Iya, nah.
1: Ada apa, Kak?
0: Iya, aku mau kepedo Basman.
1: Basman?
0: Iya, orang isu.
1: Oh, sehingga gede kok, ta?
0: Iya.
1: Oh, itu lah pamannya Cak Tolo, itu.
0: Iya.
1: Terus kenal aku.
0: Terus kenal, tak?
1: Terus kenal, suwe.
0: Nah, padahal itu ada rasa mbak awakmu.
1: Ada rasa ya apa sih, Cak?
0: Maksudnya ini aku kan gobono nang awakmu, ini kan gelem ngelayani permintaan di Basman. Wistah, kan jalo apa?
1: Oh, tak layani jalo apa, jalo pirang pekol, nangko pirang pekol, itu usum nangko apa, wong juwet, ono, wis?
0: Oh, dengkulmu anjlo kono.
1: Lo jalo dilayani apa, Cak?
0: Olah apa, pesen nang juwet nang nangko bareng.
1: Yo, aku lah wong dodolan, tapi kok kan ngelayani jalo pirang truk, wono, biasa wong dagangan.
0: Gak pekor buah-buahan.
1: Apa, Kak?
0: Maksudnya ini kan gelem ngelayani permintaan di Basman. Wis tah njaluk apa omahmu iku njaluk di beton. Wis karinge ngitung nongkone.
1: Sing ngene, Cak. Maksudku iku nglayani apa, Kak?
0: Pokoke iso cinta ame Basman.
1: Cinta.
0: Iya.
1: Lu sik diukur-ukur, Kak.
2: Lho, iki. Wah, tepak. Mas sepeda motor iki ya. Nek kok belum joko, jebulmu. Lho, wis pake uang pertama 300.
0: Lho, kok
2: penijingane uak nak ya.
0: Iki wis dijoko sing duwe, Pak.
1: Lah iki lah sing jenenge, Cak. Paman ya. Eh, paman sampeyan nang. Ada sopo
2: ra nek apa iki? Nah, petuk wong Inggris.
0: Ya iki, Mas.
1: Aduh, paman saiki tambah soge ya, Man.
2: Biasa.
1: Ate ketrempel ngene.
0: Lemu, saiki lemu. Tapi hati-hati jempol nae.
1: Arojine cek gedene,
0: duh, mesti sehat ya.
1: Heeh.
0: Awake sehat tapi dijempol iku daging gak sembali.
2: Eh, kabeh-beri. Wis kon kandhane.
0: Wis.
2: Wis
0: petokne dhewe
1: omong. Iki jenenge suwe tak tahu jamu, Cak.
2: Iya.
1: Lu mringis lan. Apa nek ketok lambe dicet wis mecicil tok mripate.
2: Anu nak, nah, enak ya. Dik, adik.
1: Ana apa, Man?
0: Iya.
2: Dik, dik,
1: dik. Malah nyelot dik sih.
2: Oh iya, masa kini zaman saiki lak ngono sih.
1: Ngerti nek aku gak dadi mek kartola saking nyelot dik.
0: Iya, wong kena janda.
2: Ojo kuwatir. Nek awakmu iku mang nurut pare aku. Kebutuhanmu tak cukupi. Masih kon nyebut gawe dagangan apa tak tambahi.
1: Saiki ngene, Man ya. Nyeluk apa aku malah repot iki.
2: Nyeluk emas.
0: Nyeluk keblek.
1: Nyeluk emas aduh.
2: Keblek ya sikan jatane.
0: Kok nyeluk iki repote.
1: Ngene lho, nyeluk Kak Basman yo gak cocok. Ini nyeluk Man iku cocok wis. Gak apa-apa Man, pancet ae Man ngono ya. Man Basman ngene ya.
2: Ya apa ya.
1: Aku iki seorang seniman.
2: Iya, iya, iya.
1: Aku kudu golek bojo wong seniman.
2: Oh, lah aku wong tani ya aku.
1: Nek bener gak seniman gak nututi.
2: Kan nututi apane?
1: Lho, gak nututi ngeten awak ya aku.
2: Soale kon seniman tetep seniman. Lah aku ya kon dadi wong tani. Lah kebutuhanku tak cukupi lah ngono padha ae.
1: Iki ngene ya, Man.
2: Iya,
1: nek aku kepeloro Jawrona aku gak butuh.
2: Iya, iya.
1: Tapi kesetiaan sing penting.
2: Ah, terus maksudnya?
1: Kena gelem ben esuk mikul juwet telung kintal, telung kintal.
2: Oh, gak sudah. Ya sugir nek.
0: Saiki
2: juwet telung kintal lah kan.
0: Wah. Kon male ngono Basman
1: jane gelem. Lah iki Man, usum nangko ya kulak nangko
2: ngene. Iya. Iya.
1: Ana nangko ya telung glondok ya gotongan telung glondok.
2: Iya.
1: Iku jenenge setia, jare mau apa-apa dituruti, tak turuti penuh.
2: Maksudku setia emang tak turuti, mangkon gak perlu nek kulak angko sebagai gen.
1: Waduh. Sebagai apa?
2: Gen.
1: Gen iki apa sih?
2: Agen.
1: Ya, agen.
0: Agen.
1: Oh, jeragan, jeragan.
2: Iya, jeragan.
0: Jeragan iki lho legen.
2: Lah kan nggo teko aku seneng banget nggo teko lawan manut dol maneh ngono.
1: Ngono ta? Aku ate penuh enak nang ngono
2: iki. Iya.
1: Ya gak apa-apa katene enak. Ada kemajuan nek ngono dek. Mane malena dodolan male dadi apa? Mandor. Malena Basman. Gak cocok ini rek cemplang. Mosok jenenge Marlena Basman lho gak cocok.
0: Jenengmu Lin Bas.
1: Ya kok dile Basman lho. Nek Marlena Batman lho ae iku cocok.
2: Iya, Marlena Batman. Kalau dene wong luar ya takno.
0: Jenengmu tak le.
2: Iya apa?
0: Bakat.
2: bakat mundir lah niku ngawur ae bakat.
0: Bakat Marlena yo.
1: Saiki ngene, Pak.
2: Ya, ya, ya.
1: Aku nguji cinta peno ya,
2: Mas. Ya, apa?
1: Sampeyan gelem nuku jembatan tol iku.
0: Tukun, Pak. Tukun, huh? Tukun.
2: Oh, kuwi pemerintah tukun ngawur ae ya, dak ngono niku.
1: Sampeyan iso ngliwati jembatan tol nuku, aku melok beno.
2: Wis aja kuwatir. Saiki karepmu tak turuti.
1: Iyo.
2: Ayo saiki kon pergi.
1: Pergi nang endi?
2: Yo berpoyak-poyak.
0: Pergi.
2: Nang luar kota kene.
1: Nang luar kota iki beno.
2: Iya. Ngono. Padakno kon iki
0: iso pergi.
2: Yo pergi.
0: Pergi. Berarti Marlena kon gora ayo pergi.
2: Lunga wong loro.
1: Oh. Suwe gak tau jamu deh. Jamu pisan kadang pepesan.
2: Nah.
1: Suwe-suwe tak tahu ketemu cah,
2: iya.
1: Ketemu pisan ambek wong pepesan.
2: Apa wong pepesan itu?
1: Tak pernah kok apa pepesan?
0: Rempiak itu pepesan.
1: Eh kak, sampe nih kak.
0: Apa Mar?
1: Numpak ekol.
0: Iya.
1: Aduh gak enak, nek gak mepet.
0: Oh.
1: Enak numpak sedan.
0: Oh iya,
2: terus iya, iya, iya.
1: Numpak, nyenggol tok sampe
2: lingkungan.
1: Nyai, nyenggol tok gak mepet, kok mana tahan.
2: Waduh, sama ini paribasan tok ae. Model.
0: Pas mana ngono?
1: Ini lho, pas mana, kenapa nyene cinta ya man yo?
2: Iya, iya.
1: Ya apa, tunjukkan cinta sampian.
0: Iya, sumpahmu. Sumpahmu, Bas.
2: Loh, cintaku sehidup semati dengan kamu.
1: Semangat sama itu netok nang ngarep doa doa ya apa
0: ini. Sumpahmu, sumpahmu tak urui.
2: Iya, iya, iya.
0: Wih, demi cinta kang gara wedok, sumpahmu kudung ini.
1: Ya apa rayuane?
0: Coba. Demi Allah hari ini saya tidak mengikuti warna jaya.
2: Oh niku bahasa nyemoni aku. Wong aku dilereni ya takno kon niku. Aku iki dilereni pindho goblok.
1: Oh melak lu drek li ya ya.
2: Iya dilereni. Wah, polahe gelesu gelesu dilereni.
0: Ya wis ayo atur dhewe.
1: Ayo,
2: ayo, ayo.
1: Wong sok numpak becak kae, numpak sik.

0: Mbak Baja, Mbak Ijen.
1: Aduh, aku pendek ambil pamane penoy lo cak tolong bingung aku.
0: Wis kepedhok ta?
1: Tak kepedhok mana, wis bergulat iki mana jelo beca.
0: Ya nek wis ngomong karo aku sampekno lho. Sange bojomu tak peki dhewe. Lah aku mah gak sempat kepedhok peno.
1: Aku saiki ngerti cak tolong. Wong peno ponakane paling peno sing ngipasi pamane peno.
0: Enggak entuk tak kipasi ya gak murup iku, Dek.
1: Sakjane aku ngono gak cinta saking sak atem.
0: Iya ngendengi dhewe.
1: Mesakno aku. Ya apa sih? Wong ngene landalan ku ngedong nyeluki Marlena. Landalan ngedong nyeluki Marlena. Sampai tak kongen ngenteng kolore diangkat.
0: Gelem.
1: Iya, tak kongen kongkom dek bure kongkom temenan.
0: Waduh nang dadi bacul. Wis ngene turu tono lek panjane dek sanggup gawe temen ya gak apa-apa. Cuma lek gedulun njok gelem peno.
1: Ngono kabeh. Sakno tak kongen apa-apa ya gelem, tak kongen mikul gelem.
0: Lek gedulun njok gelem loro kabeh gedulun ini.
1: Lho ya apa gedulun rasane beton ah benar. Iya.
0: Artinya lek digawe apa gawe artine sisiran tok.
1: Ya gak gelem, gak
0: gelem. Iya gak gelem.
1: Loh. Apa-apaan, Dok? Loh nyedom. Iki nyedom. Iki apa? Iki ayah ya, Dong. Jare ora sedhi ya iki mang tebak omongan mbek traktor iki. Loh, wis ngene barang berguna ini.
0: Hop, digenano dhisik
1: denan. Iki cilik.
0: Cilik iki bojoku atakno.
1: Kok gepeng ngono lho bener. Loh gepeng kudu oleh gepeng. Gak bareng. Pernah bojone cak to lho. Aduh kenalkan bekas Marlena. Loh, oh iki ta Mbak Marlena
0: iki. Iki ngono kon biyen.
1: Bekas ex kato lho. Lho lah saiki.
0: Saiki gak ngurus urusan apa-apa. Lah
1: ngomongan iki ya, ngomongan apa ya? Biasa. Aku dijodohin oleh pamane. Oh, oleh pamane?
2: Iya.
1: Oh, guys, oleh cak tolo oleh
2: pamane. Lah apa?
1: Walah mundak derajat sampean.
0: Eh?
1: Mundak.
2: Iya, mundak derajat e kacake 30 tahun cak tolo.
3: Oh, cintene datang ngobrol kene iki apa?
1: Iki lho pamanku wis teko pamane.
0: Iki nek iki lho ocol lho.
3: Hah? Ocol. Ocol ya kok tak tutunno tak ocol. Hei, kon iki apa rene iki, Mang?
1: Halo, Aman. Ngomong-ngomongan mbek ponakane peno, aku bersyukur kok dijodohno peno.
3: Oh, ngono ta.
1: Ya timane tipek Cak Adil atau tipek peno.
3: Oh, iya.
0: Mekol jut nang peno.
3: Iya, nunggu aku bareng sini iku lho. Ya apa, saking abote kepingin dijodohno Marlena.
1: Jelan-jelan pundake wis miring sisih.
3: Wis nak ngene lek grek wis.
0: Tapi kan mari mekel bengi ndo omak krakru.
3: Wis kebacut kok belani bojo yang ngene iki lho.
0: Ngene iki. Iki memang jange temburuan. Terus tak kandhani tini iki aku ben duwe sisiran cuma urung. Saiki dadi sedulur iki dadi sedulur mbek iki aja sampe temburuan.
1: Bebek ya. Aku malah dicelok bebek iki,
3: Mas. Iya, bebek.
0: Lah iki mentok.
3: Lah opo mentok kok kadakno.
0: Bebek paman.
3: Ha.
0: Kapan Idris mekno, Man?
3: Eh?
0: Nah, bebek sing nak randu aku ya apa?
3: Aku lak ngomong karo jek ngomong lho, lambemu lambe wedok kok iki. Kucak-kucuk kok beton.
1: Apa enggak?
3: Masuk rumah nek iki.
0: Lho lho lho. Dulure iki.
3: Iya.
0: Dulure iki lak kudu dikandani.
3: Kandani randu aku.
1: Ya kandani nek kabeh masih randu agung, Bayeman.
3: Iya.
1: Nek ono rogon dinti kandani ono kabeh.
0: Dadi kok cek nggawa apa-apa, mung goleh nggih, mung pecok. Dadi
3: kene mecok gegermu ngono. Ajakno
0: kono lak pandhit tok kono iki.
3: Oh, ngono ta.
1: Wis ngene. Tak napa apa iki?
0: Wis gampang. Yo paman.
1: Nek seni men campur ae.
0: Campur paman kok nyeleng.
1: Yo oke sih lo drug.
0: Paman kok nyeleng. Paman kok nyeleng.
3: Tak ono iki jarang kepang ta. Paman kok nyeleng. Ajakno wis terus sampe lo.
0: Kudu sing apik
1: yo. Pendek ya. Kenal nang ini nyelok BBM
2: ya aku. Nek ono salahku ya yo wis pura aku mah gak ngerti.
1: Oh iya, Dek.
0: Nyelok perkara dagang wis paling mleki. Pokok paling mleki. Mula anu juga lalu bandingnya si Dorjo barang.
3: Nama siapa Dorjo?
0: Sampai tuh. Nama
1: oleh peteng barang.
3: Oh tak no. Wis lo. Iya. Saya ingin naik. Sing penting kon gusong gusupi supaya aku patut lutut pada bebek mesti nganyar iki.
0: Semua aja yang diri semak no kalau dino sing api.
3: Iya. Nek soalnya dino sing api. Engko ijabku barek Marlena.
0: Ah, ayo tanggap no grup sawung kali.
3: Contoh.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aku bilang mana mungkin anak kita kabur.
1: Tapi bagaimanapun Ryan masih anak baru. Dalam urusan proposal profesional, nggak mungkin menang dari si rubah tua Nathan.
2: Bocah ini beneran berani maju. Barusan proposal pakar Nathan udah di level dewa bocah bau kencur kayak dia bisa ngomong apa.
3: Bener banget maju ke sana cuma bikin malu, cuma mempermalukan diri sendiri.
4: Sudahlah Ryan, menyerah saja. Proposal siapan keluarga cu kalian itu nggak layak disandingkan sama pakar Nathan. Jangan buang-buang waktu semua orang.
5: Kalau punya waktu senggang begitu, mending mikir gimana cara mohon ke kami, biar kalian masih kami kasih makan. Hahaha.
1: Ethan, kamu jangan keterlaluan.
4: Pak Tuacu, kamu udah gila pengen menang ya, cuma ngandalin benalu pecundang kayak Ryan, mana mungkin kalian bisa menang.
5: Daripada buang waktu buat keras kepala, mending kamu berlutut memohon padaku. Siapa tahu aku sudi nyuruh kamu sikat toilet keluarga Su. Hahaha.
6: Kalian ini,

0: Pak Tua cepat lihat proposal putra kita sudah keluar.
1: Haha, ternyata anak kita sehebat ini, sistem loop ekologi dan model data ini. Bahkan aku nggak bisa nemuin celah sedikit pun.
0: Tadi kita cemasin hal yang nggak perlu, ternyata selama ini kita yang terlalu meremehkan Ryan.
1: Kita yang cemas berlebihan Ryan punya proposal kayak gini, sama sekali nggak butuh, kita ngasih kelonggaran dari belakang.
0: Victor ngebut dikit. Dua keparat keluarga Su itu udah sangat menghina Ryan. Aku sendiri yang harus perhitungan sama mereka.
2: Hai, ini mana mungkin? Ryan si pecundang itu gimana bisa bikin gebrakan sebesar ini?
3: Pasti palsu.
4: AI ini model interaksi dinamis 3D. Ini teknologi internasional yang paling canggih saat ini.
5: Anjir kalau dibandingin sama proposal keluarga Chu.
6: Punya Nathan tuh murni kerjaan anak SD. Sempurna ini benar-benar mahakarya. Struktur interaksi loop ekologi multidimensi seperti ini. Bahkan tim topku belum bisa memahami dasarnya, dia malah bisa melakukannya.
7: Pakar Nathan, gimana bisa Anda meninggikan pamor orang lain dan menjatuhkan pamor Anda sendiri, malah memuji si pecundang itu?
6: Diam, aku Nathan menganggap diriku udah di puncak industri. Tapi hari ini di hadapan Tuan Ryan, aku mengaku kalah sepenuhnya. Bintang baru di dunia arsitektur telah terbit.
3: Ayah, apa proposal Ryan sehebat itu?
8: Proposal Ryan ini, bahkan parameter mekanika fluida jaringan pipa bawah tanah, serta kehilangan energi konversi panel surya. Semuanya telah dikalkulasi secara real time. Proposal ini melampaui 10 tahun industri kita saat ini.
3: 10 tahun berarti kita ada peluang buat menang, kan?
9: Para juri yang terhormat, proyek Bintang Hijau Grup Chu kami nggak cuma bisa memangkas biaya konstruksi awal sebesar 15%, bahkan bisa dalam waktu 50 tahun ke depan. Inilah proyek Bintang Hijau dari Grup Chu kami sangat yakin bahwa masa depan yang sebenarnya bukan tentang menaklukkan, melainkan tentang hidup berdampingan. Terima kasih semua.
10: Ini baru yang namanya jenius sejati, kan? Ini sih benar-benar nampar muka Pakar Nathan.
11: Sempurna proposal ini nggak cuma ngasih untung yang tinggi, tapi juga sangat memaksimalkan kelestarian lingkungan ekologisnya. Ini tender terbaik yang pernah kulihat tahun ini.
3: Ayah juri memuji proposal kita adalah yang terbaik. Kita masih ada kesempatan.
8: Baguslah. Keluarga Chu kita terselamatkan.
2: Pecundang Ryan tidak mungkin bisa buat proposal seperti ini, pasti hasil jiplakan.
0: Benar kata Kak Ethan Ryan, cuman pecundang. Mana mungkin paham teknologi secanggih ini, dia pasti menjiplak.
4: Benar juga ya, teknologi mutakhir ini. Mana mungkin dibuat oleh menantu benalu. Jangan-jangan proposal ini sungguhan hasil jiplakan. Kalau benar-benar jiplakan, risikonya bakal besar banget sebagus apapun proposalnya.
9: Juri juga tidak akan memilihnya. Ethan, proposal ini kubuat sendiri. Seluruh proses pengembangannya ada catatannya. Jangan asal fitnah.
2: Terus saja berpura-pura jelas-jelas kamu menjiplak.
6: Tutup mulutmu Pak Ryan, tidak mungkin menjiplak arsitektur interaksi multidimensi ini. Masih sekadar dalam tahap konsep, dia mau jiplak dari mana?
12: Iya, dia bisa jiplak dari mana, Ether. Kalian kalah skill, jadi mulai memfitnah. Cara kalian terlalu licik.
4: Benar banget, Iria. Lihat orang tunjukkan teknologi dewa, lalu bilang, itu jiplakan, keluar sana kalau tak siap kalah, menjijikan sekali.
2: Ini bukan jiplakan mamana mungkin.
12: Pak Ryan, presentasi tender hari ini sungguh buka wawasan kami. Dibandingkan dengan proposal Anda milik Pak Nathan cuma seperti tumpukan kertas bekas.
13: Benar, Pak Ryan. Dengan teknologi ini, proyeknya pasti milik Anda. Kalau sudah sukses, nanti jangan lupa bantu kami ya.
3: Ryan, kamu hebat banget. Sekarang kita sudah punya modal untuk bersaing melawan grup Naksi.
8: Benar, Ryan. Kamu ini bintang keberuntungan keluarga Chu.
9: Ayah, Clara, ini sudah jadi kewajibanku. Sekarang kita tunggu saja keputusan dewan juri dengan tenang.
0: Kak Ethan, bagaimana ini Direktur Reno? Akan segera tiba, jangan-jangan proyek ini sungguhan direbut keluarga Chu.
2: Tenang saja, mereka tak akan dapatkan proyek ini. Aku masih punya kartu as.
0: Kartu as apa maksudnya?
2: Nanti kamu juga tahu.
13: Wakil Presdir Su, masih keras kepala saja. Proposal Presdir Lin jauh lebih canggih. Kamu mau menang pakai apa? Benar, mending kalian cepat menyerah, cepat kembali sana.
2: Dasar sekelompok orang bodoh kampungan. Nanti aku tunjukkan pada kalian apa itu kekuatan modal yang sebenarnya.
11: Hadirin, setelah penilaian yang adil dari tim ahli kami, menilai proyek Bintang Hijau dari Grup Chu dalam prospek jangka panjang dan teknologi memiliki keunggulan yang mutlak. Jadi kami memutuskan.
3: Ayah dengar tidak, kita akan menang, keluarga Chu batal bangkrut.
8: Menang, kita akan menang. Syukurlah Tuhan Maha melihat keluarga Chu akhirnya mengalahkan grup Naksi.
9: Keluarga Chu terselamatkan.
11: Tender pada hari ini pemenang akhirnya adalah grup Chu.
2: Tunggu dulu.
11: Perwakilan grup Naksi mau apa Anda? Silakan duduk, tolong patuhi kedisiplinan rapat.
2: Saya cuma mau menambahkan satu hal. Katakanlah, asalkan grup kami memenangkan tender ini, grup Naksi akan mendanai proyek ini dengan dana talangan 10 miliar tanpa bunga.
12: Ya ampun, 10 miliar dan tanpa bunga grup Chu habislah sudah. Teknologi canggih tidak ada gunanya jika dibandingkan finansial grup Naksi.
14: Kak Ethan, dana talangan 10 miliar tanpa bunga, kapan grup setuju keluarkan dana itu?
2: Ini syarat tambahan keputusanku sendiri.
14: Kak Ethan, kamu sudah gila, diam-diam pakai kas 10 miliar milik grup. Ini pantangan besar. Bagaimana kalau Direktur Lin dan Presdir marah, kita bisa tamat?
2: Kamu tahu apa asal sebelum Direktur Reno datang? Kita bisa hancurkan keluarga Chu sepenuhnya dan merebut proyek ini. Direktur Reno dan Presdir malah akan senang. Mana mungkin menyalahkanku, bisa jadi aku akan dipromosikan ke Dewan Direksi.
14: Masuk akal juga Kak Ethan memang pemberani.
15: Se-10 miliar tanpa bunga. Wakil Presdir Su, Anda yakin?
2: Aku yakin.
11: Ini masalah krusial. Kita perlu ke belakang panggung untuk diskusi darurat, istirahat 10 menit.
16: Gawat. Semuanya hancur. Itu kan 10 miliar loh. Mana mungkin kita bisa menang?
2: Sudah kubilang desain kalian yang jelek dan norak itu sama sekali nggak ada artinya. Hari ini aku pakai uangku buat bikin kalian hancur dan nggak bisa bangkit lagi.

0: benar-benar lancang. Siapa yang ngasih Ethan nyali buat pakai secara sepihak dana bebas bunga 10 miliar dari grup Naksi? Emang dia pikir grup Naksi itu milik keluarganya apa?
1: Benar, brengsek itu nggak cuma menghina Ryan di depan umum, tapi juga berani gelapin dana 10 miliar. Kita nggak boleh biarin dia gitu aja.
0: Victor, nyetirnya yang cepat. Begitu aku sampai harus kuberitahu dia siapa pemilik grup Naksi yang sebenarnya.
2: Rencana sebagus apapun percuma, ketemu konglomerat yang hamburkan uang. Kali ini keluarga Chu benar-benar tidak punya jalan keluar sama sekali.
3: 10 miliar penuh dana talangan tanpa bunga, siapa yang bisa menandinginya?
4: Kalau tidak ada halangan, besok pagi pasti sudah bisa lihat berita grup Chu resmi mengumumkan kebangkrutannya.
5: Ethan, kau memang hebat. Taktik tambah 10 miliar itu, mantap. Langsung buat para gembel itu tidak punya jalan keluar.
6: Tentu saja.
7: Ryan sudah lihat, kekuatan itu segalanya. Rencana kalian sebagus apapun, apa gunanya di depan dana 10 miliarku? Tetap saja tidak berguna, mending kalian cepat pulang, sana bertani saja, hahaha.
8: Ethan, jangan keterlaluan.
9: Cepat lihat, bukankah dia itu Direktur Reno dari grup Naksi? Dia malah datang sendiri.
10: Kali ini Ethan akan berjasa besar di depan atasan.
11: Pak Reno,
7: Anda akhirnya datang.
11: Saya sudah ikuti perintah Anda dan beri perlakuan khusus ke keluarga Chu.
12: Baguslah, sepertinya tak salah memilihmu jadi penanggung jawab. Tenang saja, nanti setelah pulang aku akan langsung mintakan penghargaan untukmu ke Presdir.
7: Tidak juga, semua ini karena kepemimpinan Anda yang baik. Saya cuma bantu sedikit.
5: Pak Reno, asal Anda tahu, tadi keluarga Chu hampir menang tender. Ethan yang membalikkan keadaan gelontorkan 10 miliar sebagai dana talangan tanpa bunga buat juri ubah pikiran. Proyek besar ini sudah pasti milik grup Naksi.
12: Kang, kau bilang apa?
7: Wendy bilang proyek ini jadi milik kita. Keluarga Chu tanpa proyek bakal segera umumkan kebangkrutan.
6: Anda
7: keparat.
0: Kenapa harus macet di saat genting begini? Kalau nunggu kita sampai semuanya pasti udah terlambat.
1: Jangan panik, Pak. Coba lihat siaran langsungnya. Reno udah kesana.
0: Bagus pukulan bagus. Bajingan itu emang pantas dihajar.
1: Benar, asalkan Reno menarik syarat pinjaman tanpa bunga 10 miliar itu, Ryan dan besan kita pasti bisa menangin proyek ini dengan kemampuan sendiri.
0: Tenang saja. Reno tahu identitas asli Ryan. Dia bisa ngurus masalah ini dengan baik.
7: Pak Reno, aku udah dapetin proyek buat Anda, kenapa Anda malah mukul aku?
12: Dasar kau bodoh yang cuma bisa bikin kacau. Maksudku itu nyuruh kamu di saat genting ngasih proyeknya ke keluarga Chu.
13: Ngasih proyeknya ke kita grup Naksi selama ini selalu bermusuhan sama kita. Mana mungkin mereka sebaik itu mau ngasih proyeknya ke kita?
5: Iya. Orang-orang grup Naksi selalu licik dan jahat. Tiba-tiba ngelakuin ini pasti ada jebakan. Kita nggak boleh lengah.
8: Kita lihat saja dulu, mau lihat grup Naksi ini lagi mainin trik apa.
14: Aku nggak salah dengar kan, grup Naksi mau ngasih proyek besar ini ke grup Chu.
15: Grup Naksi dan keluarga Chu bukannya terkenal nggak akur, mereka lagi sandiwara apa sih?
7: Pak Reno, grup Naksi kita kan punya dendam sama keluarga Chu. Mana mungkin ngasih proyek sebesar ini ke mereka?
5: Iya Pak Reno, Anda nggak salah kan?
12: Aku yang salah. Sialan ini tuh perintah langsung dari Presdir. Terus kamu, siapa yang ngasih kamu nyali janjiin dana tanpa bunga 10 miliar? Departemen Keuangan Grup aja nggak nyetujuin dana ini. Kamu itu menipu penyelenggara. Aku harus jelasin ini ke juri. Dan buat kalian berdua yang bodoh, cepat kemasi barang kalian dan pergi.
5: Pak Reno, Anda nggak bisa mencat kami. Kami ngelakuin ini demi kebaikan perusahaan.
12: Minggir. Nggak ada waktu ladenin kalian.
7: Reno, jangan harap kamu bisa gangguin penilaian juri.

0: bilang ya lepasin.
1: Aku gila. Jelas-jelas kamu pengkhianat yang disuap keluarga Chu.
0: Nyogok aku. Konyol banget. Ethan, aku bilangin sekali lagi. Ini perintah.
1: Langsung dari Presdir nggak mungkin. Siapa yang nggak tahu keluarga Chu itu musuh bebuyutan grup aksi Presdir?
0: Mana mungkin kasih proyek segede ini ke musuhnya?
1: Pasti si pecundang Ryan itu pakai cara kotor buat nyogok kamu. Hari ini kalian berdua pasti sekongkol jebak kami.
2: Kata Kak Ethan benar. Ryan demi bantu keluarga Chu dapat proyek berani banget nyogok petinggi grup Naksi. Kamu itu udah lakuin tindak kriminal.
3: Masuk akal juga dunia bisnis itu ibarat medan perang. Presdir grup Naksi juga nggak bodoh. Mana mungkin dia kasih duit ke musuh. Ini sama sekali nggak masuk akal.
4: Apa? Demi bisa menang keluarga Chu, rela habis-habisan buat nyogok Direktur Reno. Kalau ini benar, Ryan sama keluarga Chu bukan cuma tendernya dibatalin, tapi sekeluarganya bakal dipenjara.
5: Omong kosong, keluarga Chu selalu main bersih. Mana mungkin kami ngelakuin suap yang kotor gitu.
6: Benar, Ethan. Wendy, pikiran kalian sendiri yang kotor ngehalalin segala cara demi uang, terus kalian ngira semua orang sama liciknya dengan kalian.
7: Jelas-jelas kalian yang langgar aturan ketahuan janjiin dana triliunan. Sekarang pas udah ketahuan, kalian malah kelabakan dan balik nyalahin kami.
0: Kalian-kalian dua orang idiot. Kalian tahu nggak Tuan Ryan itu sebenarnya siapa? Berani-beraninya selancang itu.
2: Diam kau, Reno pecundang. Kayak dia punya jabatan apa coba. Menurutku kamu panik ketahuan terus, lagi cari alasan. Sekarang aku bakal nelepon Pak Victor dan bongkar kalau Ryan nyuap biar kalian semua dipenjara.
0: Nyalain loudspeakernya. Aku pengen lihat siapa yang bakal masuk penjara hari ini sebenarnya.
1: Sialan, aku telepon sekarang. Kamu pikir aku takut?
0: Halo?
2: Udah nyambung, hahaha, mati kau pecundang.
1: Pak Victor, aku mau lapor ada pecundang bernama Ryan terang-terangan nyuap Reno.
8: Halo tuan, sedang sibuk sekarang. Tinggalkan pesan setelah nada bip.
0: Ada apa ini, biar aku coba telepon lagi.
1: Ngapain ditelepon?
0: Ethan, kamu gila ya?
1: Reno, kamu dan Ryan pasti sudah memperhitungkannya kalau Victor tak bisa angkat telepon kalian, jadikan dia sebagai tameng.
2: Benar sekali, untung Kak Ethan cukup peka, bisa langsung membongkar trik busuk kalian berdua, Ryan. Sogokan yang kamu berikan ke Direktur Reno berupa uang kotor itu sepertinya bakal hangus sia-sia.
1: Awasi si pengkhianat. Tak tahu diuntung ini, setelah acara lelang selesai, aku yang akan menyeretnya kembali ke grup biar diurus oleh Direktur Utama.
0: Ethan, dasar brengsek kau. Kamu sadar dengan apa yang kamu perbuat? Kamu sedang mencari mati.
1: Tutup mulutmu itu, ajal sudah menjemput, masih berani kau mengancamku.
3: Kali ini Ryan benar-benar akan tamat. Selain proyek melayang sisa, umurnya nanti bakal dihabiskan dalam sel penjara.
9: Bener banget. Keluarga Chu kali ini akan musnah.
1: Ryan Clara, jangan pikir dengan modal recehan bisa memikat atasan dari pusat, terus menjatuhkanku begitu saja. Akan kulihat siapa yang bisa menyelamatkan kalian, maupun keluarga Chu.
8: Bajingan ini sungguh tak kenal batas, bisa-bisanya tantang petinggi pusat serta merendahkan derajat dari anak Darren si enak jidatnya sendiri.
10: Kapan kira-kira Victor sampai di sini? Coba lihat betapa tengilnya si Ethan belagu itu. Bila terlambat sedikit saja, Ryan maupun besan kita sudah pasti akan ditelan habis oleh komplotan lintah darat itu.
5: Jalan dengan macet parah itu barusan saja aku lewati. Dalam 3 menit, paling lambat 3 menit, sudah bisa tiba di depan gerbang pusat lelang.
8: Bagus. Kalau Ethan sampai lolos dari ganjarannya, sama kelakuan biadabnya hari ini, nama Darren ini bisa ditulis secara terbalik.
11: Pak Su, taktik Anda benar-benar hebat. Nanti kalau Anda sudah sukses, jangan lupakan kami.
12: Cuy, nggak punya kemampuan malah sok main kotor. Benar-benar nggak tahu diri. Sekarang rasakan akibatnya. Tunggu saja di penjara, habiskan sisa hidup kalian.
5: Kalian.
13: Ayah, jangan marah sama penjilat ini. Keluarga Chu kita lurus, dan jujur fitnah mereka nggak akan mempan.
6: Benar ya, kita benar nggak perlu takut.
2: Masih aja keras, kepalaku sarankan kalian nyerah saja. Berlututlah sekarang, sujud 3 kali pada kami. Mungkin aku dan Kak Ethan bakal senang, dan sudi kasih kalian makan.
6: Dalam mimpimu, Wendy, biar keluarga Chu bangkrut sekalipun, kami nggak bakal pernah tunduk pada orang licik macam kalian.
0: Ethan, kamu pasti akan menyesal.
1: Menyesal dalam kamusku nggak ada kata menyesal.
6: Setelah diskusi darurat, panel ahli mengingat grup Naksi ajukan dana talangan puluhan miliar yang akan sangat mempercepat proyek. Jadi pemenang akhir dari lelang ini adalah perusahaan grup Naksi.
1: Sudah kuduga grup Naksi kita pasti menang.
0: Gawat. Gimana harus jelasin ini ke direktur utama?
14: Tamatlah riwayat keluarga Chu kita.
15: Ryan, kita kalah juga.
6: Silakan perwakilan grup Naksi naik untuk tanda tangani konfirmasi.
9: Tunggu dulu.
1: Siapa bajingan buta ini berani mengganggu kami tanda tangan kontrak puluhan miliar grup Naksi? Sudah bosan hidup ya?
16: Ayah ibu kok bisa kesini?
17: Astaga, dua orang ini orang tuanya Ryan Aura, mereka luar biasa.
18: Pantas saja Pak Ryan bisa buat proposal tender. Sehebat proyek bintang hijau, ternyata orang tuanya bukan orang sembarangan.
0: Beri jalan.
14: Direktur.
0: Cih.
1: Kalian jangan mau ditipu sama mereka. Dua orang ini cuma petani kampungan dari desa.
2: Benar. Sebelum aku cerai dengan Ryan, dia baru saja ketemu sama orang tuanya yang kampungan ini.
19: Petani dari desa. Nggak mungkin kulihat-lihat baju yang dipakai tuan dan nyonya ini sepertinya keluaran terbaru di panggung mode Paris baju desainer. Mana mungkin petani sanggup beli?
3: Iya, lagi pula lihat dari aura mereka berdua juga nggak mirip petani wakil direktur Su. Jangan-jangan Anda salah orang.
1: Aku nggak mungkin salah, baju mereka itu beli obral di all shop barang KW yang cuma buat pamer.
2: Benar, barang palsu sekarang memang mirip aslinya.
6: Semuanya harap tenang tuan, ini kalian menerobos masuk sebenarnya mau apa?
8: Saya kesini untuk mencegah penipuan bisnis. Kantor pusat grup Naksi tak pernah keluarkan instruksi talangan dana puluhan miliar seperti ini.
10: Benar yang dijanjikan Ethan cuma janji palsu, kontrak ini mutlak tak boleh ditandatangani.
1: Hahaha, dengar semuanya, omong kosong apa yang orang Udik ini bicarakan. Kamu itu cuma petani kampung berani komentari Naksi Group perintah internalnya. Kamu pikir kamu itu prestir Naksi Group?
2: Benar, jangan-jangan kalian ini kebanyakan nonton sinetron murahan, makanya kesini buat cari panggung. Pikir pakai barang branded palsu bisa sok memerintah. Benar-benar bikin ngakak.
4: Orang tua Ryan sudah gila ya buat kacau di acara tender, benar-benar cari mati.
18: Saking miskinnya jadi gila, kesempatan emas hilang begitu saja sampai bawa ortu buat cari gara-gara.
20: Sekarang si Ryan benar-benar bikin malu abis.
13: Ayah, ibu, tuduhan tanpa bukti seperti ini jangan asal bicara. Kalau mereka tuntut balik bakal repot.
21: Benar, ayah ibu, serahkan urusan di sini pada kami, kalian pulanglah dulu.
10: Clara Ryan, tenang saja, kami tak asal bicara.
6: Nanti kalian akan tahu wakil prestir Su. Dana talangan miliaran tanpa bunga ini apa itu palsu?
1: Aku ini wakil prestir Naksi Group, mana mungkin main-main soal beginian. Dasar dua orang Udik ini yang asal bicara.
2: Benar, juri pasti dua orang gila ini lihat Ryan mau kalah tender. Sengaja datang buat fitnah dan mengulur waktu. Kalian ngapain masih diam, cepat seret mereka dan usir keluar.
13: Aku ingin lihat hari ini siapa berani sentuh ortuku.
8: Ryan tidak apa-apa. Nanti ada yang bakal beri dia pelajaran. Hari ini tak ada yang bisa sentuh keluarga Lin seujung rambut pun.
1: Wah, orang tua bangka masih berlaga. Siapa yang berani beri aku pelajaran?
2: Ya ampun, lucu banget. Sudah mau mati masih aja sok hebat. Menyinggung Naksi Group kita. Hari ini dewa pun tak bisa selamatkan kalian.
15: Sudah begini masih saja keras kepala. Keluarga ini benar-benar tak akan kapok sebelum tamat.
22: Benar. Berani menyinggung wakil prestir Su, keluarga ini di kota Jiang pasti bakal hancur.
10: Si tua Victor parkir mobil lama banget.
1: Karena keluarga kalian memaksa cari mati, maka akan aku kabulkan satpam pukul dan seret mereka keluar. Biar aku yang tanggung akibatnya.
16: Berhenti semuanya.
13: Victor, pasti Presdir mengutus Anda untuk mengetahui hasil tendernya kan?
1: Jangan khawatir, proyek besar ini sudah berhasil kudapatkan untuk perusahaan.
13: Kalau bukan karena dua orang kampungan ini mengacau kontraknya, pasti sudah ditandatangani.
2: Victor, mereka di depan umum begini, berani menunda penandatanganan perusahaan Anda, harus memberi mereka pelajaran.
0: Ethan, Wendy, kurasa kalianlah yang akan menerima pelajarannya.
1: Reno, tutup mulutmu, di sini tidak ada tempat bagi pengkhianat sepertimu bicara.
2: Benar, Victor, biar ku beritahu Anda, si Reno ini sudah lama disogok oleh Ryan. Dia sekarang bersekongkol dengan para kampungan ini.
7: Ethan, jangan memfitnah sembarangan. Kami tidak menyogok siapapun.
11: Benar. Kalian jangan terlalu keterlaluan memutarbalikkan fakta.
2: Wah, masih berani membantah. Sepertinya kalian belum mengerti situasi.
1: Victor, lihatlah sikap mereka yang sangat arogan ini. Kalau tidak dihukum dengan tegas, Darren dan orang kampung ini, Naksi Group, kita mau taruh di mana harga dirinya?
2: Ren Clara, memancing kemarahan petinggi Naksi Group kalian tamat sudah.
11: Victor dari Naksi Group adalah orang kepercayaan Presdir. Dia selalu mendendam kita dalam masalah besar.
15: Ryan, bagaimana ini?
8: Besan Ryan, tenang saja, mereka yang akan tamat.
12: Ayah, jangan ikut menambah masalah. Victor dari Naksi Group itu terkenal sangat kejam. Kita tidak bisa melawannya. Apa yang mau kau lakukan?
1: Lakukan apa? Tentu saja Victor akan memberi kalian pelajaran.
12: Hadapi aku saja, jangan sentuh keluargaku.
1: Victor, Anda tak perlu repot-repot turun tangan. Biar aku panggilkan satpam untuk menyeret anjing bodoh tidak tahu diri ini keluar dari sini.
11: Tutup mulutmu. Kenapa grup Naksi menyerang orangnya sendiri?
8: Jangan-jangan.
11: Apa yang dibilang Besan tadi soal dana talangan tanpa bunga itu sungguhan?
15: Itu artinya, sama sekali nggak ada dana talangan miliaran.
2: Kak Ethan, kamu nggak apa-apa?
1: Aku nggak apa-apa. Pak Victor, Anda menyalahkan saya karena kurang becus, karena belum menyingkirkan Direktur Reno dan beberapa gembel pembuat onar ini dengan tuntas, kan? Tenang saja. Aku akan bereskan mereka sekarang.
0: Dasar idiot buta.
1: Satpam, apa kalian mati semua? Cepat bertindak, seret para kampungan ini dan pukuli mereka keluar.
11: Tutup mulutmu. Siapa yang memberimu hak untuk mengurus mereka?
1: Anda. Bukannya Anda yang suruh aku bereskan mereka. Aku kan cuma membela kepentingan grup.
11: Kamu berani memalsukan dana talangan miliaran dari grup dan pakai nama grup Naksi untuk menipu di luar sana. Ini yang kamu sebut melindungi grup.
23: Uang miliaran itu ternyata memang cuma karangannya.
24: Berani banget dia. Ini kan murni penipuan dalam dunia bisnis.
15: Orang tua Ryan ternyata ngomong yang sebenarnya.
25: Aku dari grup Naksi,
11: asisten khusus. Ketua Victor Group kami nggak pernah rilis kabar soal dana talangan tanpa bunga. Semua ini murni akal-akalan si Ethan Jury. Tolong bantuannya sesuai proposal dari dua perusahaan. Tolong evaluasi ulang pemenangnya.
1: Pak Jury, si Victor itu cuma bawahan dari ketua grup Naksi kayak anjing peliharaan aja, sedangkan aku wakil ketua daerah dengan kekuasaan asli. Janjiku adalah janjinya grup Naksi.
2: Benar banget, Jury. Mana mungkin Kak Ethan bercanda soal hal ini? Cepat biarkan kami tanda tangan. Jangan gara-gara orang gila ini proyek ini ketunda.
6: Wakil Presdir Ethan memang ketua regu dari grup Naksi kali ini. Aku tentu lebih percaya padanya. Akan kuumumkan, grup Naksi adalah pemenangnya secara sah, Satpam. Bawa para pengacau ini, usir mereka semua dari sini. Jangan mengganggu proyek kontrak.
1: Kalian dengar kan, cuma aku yang berkuasa di sini. Satpam, cepat lempar mereka keluar.
8: Aku beneran penasaran siapa sih yang berani bertindak semaunya hari ini.
6: Gu direktur jauh, kenapa Anda berdua datang langsung?
8: Kalau kami tak datang, proyek ini bakal hancur di tangan bajingan sepertimu.
26: Ini pasti Pak Ryan Wah, masih muda tapi sangat hebat.
12: Saya Ryan, Bapak Halo.
8: Pak Ryan, rencana bintang hijau yang kamu ajukan, sudah kami lihat sebelumnya. Itu benar-benar mahakarya. Beberapa pakar ahli di kota sangat memujimu tiada henti.
6: Direktur Gu.
10: Bapak.
8: Tutup mulut. Sebagai ketua dewan juri,
26: beraninya mengabaikan
8: rencana luar biasa Pak Ryan ini.
26: Dan hanya karena syarat suntikan dana dari luar lalu tentukan pemenang. Ini kelalaian tugas yang serius.
27: Benar.
26: Pengawal, bawa dia pergi dan periksa ketat.
2: Ryan, atasan ini bilang
10: rencanamu itu mahakarya.
15: Ini? Apa itu artinya? Kita masih punya peluang, kan?
12: Clara, kita masih punya peluang.
26: Langit tidak membiarkan keluarga Chu hancur.
1: Direktur Zhao, meskipun rencana grup kami tak sehebat milik Ryan, Tapi grup Naksi kami bisa menyediakan penuh pendanaan 10 miliar tanpa bunga. Itu sama saja dengan uang gratis. Bagaimana bisa kalian tidak mau?
8: 10 miliar. Yang kami nilai itu adalah teknologi ekologi yang menyejahterakan rakyat. Kau pikir 10 miliar bisa membeli habis masa depan kota ini?
26: Benar. Sangat tidak sadar diri.
8: Tuh kan apa ku bilang rencana milik putraku tidak ada masalah sama sekali. Orang yang jenius kemanapun akan selalu bersinar.
10: Tepat sekali, Ryan. Kita memang yang terbaik.
1: Bapak,
26: siapi Anda.
25: Pantas saja grup Naksi datang membantu keluarga Chu. Ternyata Ryan adalah tuan muda grup Naksi.
26: Ada satu hal lagi yang harus saya katakan pada Anda.
3: Grup Naksi kami sama sekali tidak pernah memberikan dana talangan puluhan miliar tanpa bunga itu.
8: Semua ini sepenuhnya direkayasa sendiri oleh Ethan. Apa? Dana talangan puluhan miliar itu direkayasa. Ethan, kau benar-benar bernyali besar beraninya membodohi pihak penyelenggara perbuatanmu ini, penipuan bisnis yang terang-terangan.
26: Penipu macam ini yang sama sekali tidak bermoral, sama sekali tidak pantas ikut tender proyek kota. Sekarang aku mewakili proyek energi baru Chengxi Panitia Tender mengumumkan secara resmi grup Chu memenangkan tender.
15: Ryan, Direktur Zhao bilang kita menang tender keluarga Chu, selamat kita menang.
7: Clara, kita menang.
3: Bagus-bagus sekali Ryan, benar-benar bintang pembawa keberuntungan keluarga Chu.
1: Aku tidak percaya. Ryan, pasti kau si pecundang ini menggunakan semacam trik kotor untuk bersekongkol dengan orang-orang ini dan menjebakku. Aku akan lapor ke komite disiplin.
2: Benar, bahkan Direktur Gu dan Direktur Zhao sudah kau suap. Kalian melakukan kolusi pejabat dan pengusaha. Aku akan membongkarnya agar reputasi kalian hancur.
8: Jangan sembarangan memfitnah di sini. Proposal Tuan Ryan telah dinilai oleh tim ahli dan disetujui secara mutlak. Mana bisa dua penipu seperti kalian bicara omong kosong di sini.
26: Benar, malah kalian yang memakai dana talangan palsu. Bagaimana bisa grup Naksi memiliki?
8: Sampah tak tahu malu sepertimu.
26: Ini benar-benar mencoreng reputasi grup Naksi.
8: Perkataan pimpinan ini benar sekali. Kalian yang ketahuan memalsukan. Masih tak tahu malu menuduh sembarangan pejabat biro kota dan Ryan kami benar-benar tak bermoral.
10: Benar sendirinya yang tak terima kekalahan, malah melempar fitnah kepada pimpinan dan Ryan. Memangnya kalian pikir semua orang buta?
3: Sampah macam ini tidak pantas lagi menjadi karyawan grup Naksi kami. Bukan hanya dipecat. Departemen Hukum Grup sudah resmi mengajukan tuntutan ke pengadilan. Kalian tunggu saja ganti ruginya.
1: Ini tak mungkin. Aku kan wakil direktur, mana mungkin direktur menuntutku karena masalah sepele ini. Cap ini pasti palsu.
2: Benar, kami bekerja sangat keras untuk grup Naksi. Meski tak berjasa, tapi kami sudah berusaha. Bagaimana direktur bisa sekejam itu?
3: Ini pasti dendam pribadimu palsu. Dendam pribadi somasi dari Departemen Hukum akan tiba di keluarga Su setengah jam lagi. Apapun yang ingin kalian katakan, katakan saja pada hakim.
1: Victor, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Mengingat aku melakukan ini agar grup dapat proyek itu, kumohon padamu beri aku satu kesempatan lagi. Ganti rugi selangit ini akan buat keluarga Su bangkrut.
8: Sekarang baru tahu takut, terlambat. Tadi saat menindas Ryan kami dan maksa keluarga Chu bangkrut, kenapa tak memikirkan ini? Inilah balasan buat kalian.
10: Benar. Orang macam kalian bajingan berhati licik. Pantas jadi bangkrut melarat.
1: Dasar tua bangka, ini urusan internal grup Naksi kami. Apa hakmu ikut campur? Cepat menyingkir dari sini.
3: Kurang ajar. Tuan Lin memberimu pelajaran itu berkat bagimu. Kamu pikir kamu siapa berani bicara selancang itu? Satpam bengong, apa kalian? Seret dua sampah ini keluar dari sini sekarang.
1: Lepaskan aku, Victor. Beri aku satu kesempatan lagi.
2: Victor, ku mohon padamu.
8: Semuanya, berhubung hal ini telah dijelaskan dengan jelas, mari persilakan wakil grup Chu untuk maju dan tanda tangan konfirmasi menang tender. Pergilah, Ryan. Ambil kembali kejayaanmu.
10: Pergilah, nak. Ibu bangga padamu.
8: Kontrak mulai berlaku. Selamat kepada grup Chu, selamat palit.
15: Ryan, kita menang. Kita menang dengan kemampuan kita sendiri. Keluarga Chu berhasil selamat. Kita tidak jadi bangkrut.
12: Clara, mulai sekarang tidak ada lagi yang berani menindas kita.
18: Selam ya, Pak Chu. Pak Chu bisa mendapatkan proyek besar ini, pasti akan sangat sukses ke depannya.
24: Tentu saja, mohon lebih banyak bimbing kami nanti ya.
4: keluarga Chu bisa melewati krisis ini, itu semua berkat rencana yang dibuat Ryan. Kalau soal membimbing, saya merasa belum pantas.
8: Hari ini sangat memuaskan. Sudah ku bilang Ryan kita pasti akan sukses besar.
2: Rasanya seperti mimpi.
4: Iya. Grup Naksi dan kita kan musuh bebuyutan. Kenapa kali ini mereka membantu kita? Hal ini sangat aneh. Lagi pula kenapa rasanya Victor sangat hormat pada Darren? Besan, kalian benar-benar petani.
8: Tentu saja, Besan, jangan mikir macam-macam. Proposal Ryan ini sangat luar biasa. 10 tahun lebih maju dari industri, mereka ditaklukkan oleh kemampuan asli Ryan.
10: Benar kita menggunakan kemampuan untuk mendapat proyek ini. Kalian tidak usah mikir yang tidak-tidak.
4: Perkataan Besan benar. Tidak usah pedulikan itu, yang penting kita dapat proyeknya. Ayo hari ini aku traktir, kita harus merayakannya. Ryan, hari ini berkat dirimu. Kalau bukan karena proposalmu, keluarga Chu pasti sudah bangkrut. Kamu penyelamat keluarga Chu, ayah berterima kasih padamu.
12: Ayah jangan bicara seperti itu. Kita kan keluarga mengucapkan terima kasih terlalu kaku.
8: Ryan, Clara. Dulu kalian buru-buru mendaftar pernikahan, bahkan tidak menggelar pesta yang layak. Mengingat sekarang, keluarga Chu sudah melewati masa sulit. Kurasa sudah saatnya untuk mengadakan pernikahan yang meriah untuk kalian.
10: Benar putri, sebaik Clara tidak boleh asal-asalan menikah dengan Ryan. Kalau hal ini tersebar, nanti dikira keluarga Lin memperlakukan menantu dengan buruk.
2: Ayah ibu kami setuju untuk gelar pernikahan.
4: Bagus, begini baru benar. Besan tenang saja, biaya pernikahan ini keluarga Chu yang akan tanggung semua. Pasti akan sangat meriah.
8: Hei Besan, tidak bisa begitu. Masa membiarkan pihak perempuan bayar pernikahan semuanya, kami berdua yang harus bayar.
10: Benar Besan. Kami juga punya tabungan, pasti bisa membuat pernikahan mereka jadi yang terbaik.
4: Baik, kalau begitu aku tidak akan berdebat.
8: Begitu baru benar, ayo. Demi pernikahan anak kita, kita bersulang lagi.
4: Lihat apa yang kalian perbuat. Tuntutan ganti rugi selangit ini, surat dari pengacara bahkan dikirim ke rumah. Meski menyerahkan seluruh aset, keluarga Su juga tak akan melunasinya. Padahal dulu aku berpikir kamu sangat hebat hingga memaksa Wendy ceraikan Ryan. Lihat sekarang, dibanding Ryan si pecundang itu, kamu bukan apa-apa. Begitu Ryan bertindak langsung membantu keluarga Chu, dapatkan proyek puluhan miliar terus kamu. Kamu hanya beban keluarga Su.
2: Dosa apa yang telah keluarga Su kita perbuat? Membuang menantu yang baik malah ngotot membawa masuk pembawa sial sepertimu. Habislah semuanya.
5: Ayah ibu jangan khawatir, kita masih punya kesempatan membalikan keadaan.
4: Membalikkan keadaan? Kamu sudah diboikot oleh grup Naksi dari seluruh industri. Membalikkan keadaan pakai apa?
5: Sudah datang. Inilah peluang kita untuk membalikkan keadaan.
2: Kak Ethan, apa ini?
5: Aku bayar mahal untuk menyewa detektif swasta terbaik selidiki latar belakang orang tua Ryan. Asal bisa dapat rahasia gelap mereka. Aku yakin bisa hancurkan reputasi Ryan.
2: Cepat buka, coba lihat apa ada skandal memalukan.
5: Darren, pria identitas. Bagaimana mungkin?
2: Kak Ethan, kau lihat apa? Ketua grup Naksi. Orang tua Ryan ternyata adalah ketua grup Naksi. Astaga.
9: Ryan adalah pewaris grup Naksi.
2: Apa yang sudah kulakukan? Kalau aku tak ceraikannya, sekarang aku pasti jadi nyonya muda paling terpandang di kota.
9: Ini semua gara-gara mulut manismu yang menipu Wendy kami, sampai membuat keluarga Su mengusir dewa rezeki sungguhan keluar dari rumah kita, sialan.
4: Keluarga Su kami hancur karenamu.
5: Tutup mulut kalian semua, apa gunanya menyesal sekarang? Kau pikir Ryan masih sudi melirik barang bekas sepertimu lagi? Terus kenapa kalau dia orang terkaya? Hanya dengan gelar itu kau pikir bisa menginjakku? Mimpi sana.
2: Sekarang dia itu miliarder, bisa hancurkan kita dengan jentikan jari. Mana bisa kita melawan? Terima nasib saja.
5: Darren mati-matian menyembunyikan identitasnya karena dialah dalang yang menyebabkan adik kandung Charles bunuh diri. Begitu Charles tahu identitas aslinya, pernikahan ini pasti batal. Aku ingin lihat setelah aku membongkar kebohongan Darren. Apa kedua keluarga itu masih bisa jadi besar?
2: Ya Tuhan,
14: Ini kan di Jiangcheng Aula Yunding yang paling mahal dan susah dipesan. Bukannya keluarga Ryan cuma petani desa, dari mana mereka dapat uang buat sewa ini?
16: Pasti mereka udah jual semua rumah dan tanah di kampung keluarga miskin ini demi dapat menantu kaya benar-benar berjuang keras.
17: Kalian berdua kenapa harus seperti ini? Demi memberikan Clara pernikahan yang sempurna, kalian pasti sudah habiskan semua tabungan. Ini membuatku merasa sangat sungkan.
19: Benar, kalian demi cucuku ini sampai berikan segalanya, nenek tua ini hatinya merasa sangat terharu sekaligus sedih.
8: Aduh, nenek dan ibu besan kalian jangan sungkan begitu. Harta benda itu tidak akan dibawa mati. Asalkan Ryan dan Clara bisa menggelar pernikahan dengan sangat megah, itu sudah lebih dari cukup.
10: Benar, nenek besan, nenek tenang saja.

Para bapak, para ibu, tempo hari kula ndangaken masalah macam-macam amal. Niki sampun kula tulis teng buku niki. Wingi-wingi jangan mboten sempat nulis. Niki saged diwaos. Macam-macam amal. Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Ajibah. Niku enten salah tulis. Cetakan niku ngeten mawon, ngeten mawon sing salah. Ajibah, Al-Ajibah mboten ngangge al. Ale niku dicorek. Ngangge tengandap ngenten malih, tapi mboten enten ale. Sing bener mboten ngangge al. Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Ajibah Al-Hasani berkata, macam-macam amal menurut ahli ilmu ada tiga. Satu, amal syariah. Dua, amal thariqah. Tiga, amal haqiqah. Atau dapat disebut satu, amal Islam. Dua, amal iman. Tiga, amal ihsan. Atau dapat disebut amal ibadah. Dua, amal ubudiyah. Tiga, amal ubudah. Atau al-hurriyah. Atau dapat disebut amal ahlil bidayah. Wong isih kawitan. Dua, amal ahlil wasat. Wong sing tingkat menengah. Tiga, amal ahlin nihayah. Wong tingkat puncak. Artinya asyariah adalah beribadah karena mengharapkan imbalan pahala dari Allah. Dua, at-thariqah adalah beramal karena mengharapkan kedekatan diri kepada Allah. Tiga, al-haqiqah adalah ketika seseorang telah mendapatkan karunia memandang Allah. Dan Allah dengan mata hatinya. Atau dapat dikatakan bahwa asy-syariah adalah untuk memperbaiki dzahir, anggota lahir. At-thariqah adalah untuk memperbaiki dzamair, anggota batin atau hati. Al-haqiqah adalah untuk memperbaiki syara'ir, jamak soko siri, ruh, siri, ruh, atau arwah, atau bisa disebut batinul kolbi. Batinul kolbi jerune ati. Niki sebutan-sebutan. Para bapak, para ibu, amal syariat atau amal Islam niku amal sing dikerjakno nganggo gawa to lahir.

Amal yang dikerjakan dengan anggota lahir. Pilar-pilarnya ada lima. Nalika malaikat Jibril alaih salam suwan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi pinuju lenggah-lenggah sareng-sareng kali sahabat, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sing nyeritakan hadis niki. Tiba-tiba enten tiang jaler lambine banger putihe, rambute banget irenge, deh naliko rawuh langsung dengkule ditempelno ambek dengkule Rasulullah. Terus dua astane ngalih astane dideleh dhuwure pupune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usdawuh ya Muhammad, coba ceritakan kepadaku tentang Islam. Dan Nabi dawuh nek dicara Jawa'no Islam iku siji nyekseni setuhune ora ana pangeran kejaba mung Allah, lan setuhune Muhammad iku utusane. Tengburi onten basa rapi antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqimas sholah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajju wa tahujjul wa tahujjal baita ini statok ta'ilahi sabila. Nabi dawuh Islam iku siji nyekseni ora ana pangeran kejaba mung Allah lan Nabi Muhammad utusane. Nomor loro mendirikan sholat. Nomor telu memberikan zakat. Nomor papat poso Ramadan. Nomor limo haji maring Baitullah lamun wis kuwasa. Bapak niki amalan Islam pilar-pilar enten limo, tapi amalan ini kuwadah. Di seumpamane agamaku digambarno kaya omah, niku pilar-pilar enten gangsal. Sing sitok niku soko guru, soko gurune rupa sholat. Para bapak, soko guru. Nek sholat niki sampai ora dilakoni, kabeh ora diterima. Syahadat ora bakal diterima nek orang lakoni sholat. Zakat ora bakal diterima nek orang lakoni sholat. Poso ora bakal diterima nek orang lakoni sholat. Begitu pula haji mboten badhe diterima nek mboten sholat. Niki namung pilar-pilar. Namung soko-soko cagak-cagak. Kuwadah amalan Islam niki kuwadah. Mboten namung zakat tok, tapi ana sing sunat jenenge sedekah. Sing sunat amal wakaf, ana sing sunat amal jariyah, niki sing ngetokno bondo. Lah sing enten malih haji, haji sunat, umroh sunat ya enten. Niki ugi amalan Islam.
Semunuku sholat mboten namung limo niku tok. Sholat iki enten sholat sunat, enten sholat fardu. Iki limo niku namung pilar-pilar, cagak-cagak tok. Sedoyo amalan-amalan Islam sing dilakoni kalian anggota lahir jenenge es utawa disebut amal syariah. Ini termasuk maca Quran, termasuk zikrullah. Ini nggih amal-amal Islam. Dinti sing dilakoni gauto lahir. Dilakoni kalih meripat delok Ka'bah. Niki nggih amal. Para bapak delok Ka'bah niku amal Islam. Niku ganjarane gedhe. Delok Al-Qur'an niku nggih amalan Islam. Niku ganjarane nggih gedhe. Amalan Islam, amalan syariah iku tujuane napa? Tujuane mengharapkan imbalan selamat dunia, selamat akhirat. Puncaknya jauh dari neraka masuk surga. Iki jenenge ibadah. Di amalan Islam iki jenenge ibadah. Para bapak, sing penting kita sumerapi. Upamane wong iku nglakoni salat ning ora zakat badal wis kewajiban zakat. Bisakah salatnya diterima? Mboten saged. Semono kok diwalik. Ana wong zakate mempeng, nggih, zakate beres ning ora salat. Apa bisa zakatnya diterima? Mboten saged. Enten ayat 3. Para bapak niki nerangaken dua hal yang sepasang-sepasang. Iki nek dilakoni situk liyane mboten dilakoni. Mboten badhe diterima kalian Allah Subhanahu wa taala.

Aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Tegese lakonono sholat lan wehno zakat. Para ibu lan para bapak, supaya kula njenengan mboten sembrono. Mboten sembrono. Siji diperintah nglakoni salat, loro diperintah ngewehno zakat. Ki wengku salate beres. Tambah jamaah yo beres. Sampai duha yo dilakoni. Sholat lel yo dilakoni, tapi zakat orang. Si enten mboten si mboten zakat. Menurut Bapak, zakat harus. Ini ku sepasang-sepasang. Sholati dilakoni ning zakat ora bakal diterima. Aqimus sholat wa atu zakah. Pun rasa delok wong digrayahi awake dhewe-dhewe. Kapan wis nandur pari, wis wayahe panen, ana sak nisab zakat enggak? Utawa duwe dagangan. Dagangane diitung wis ana sak nisab. Para bapak, dagangan niku kudu diitung kabeh. Wis akhir tahun diitung kabeh. Sabun sing durung laku ana pira? Sandal sing durung laku ana pira? Klambine ana pira? Celanane ana pira? Iki ditotal kabeh ditambah uang cash. Iki ana sak nisab apa? Wis ana sak nisab kudu dizakati 2,5%. Wangil yai yojo dageng nek rumangsa angel. Nggih. Sing berat niku nggih toko klontongan, sing macem-macem ditungi dome jek ana pirang pak. Kapur baru si ana pira. Iku kuwi didata kabeh. Didata kabeh jumlahe ku ana pira. Iki nek dikurs harga ada berapa, ditambah uang cash ada berapa. Iki dizakati, ojo sampai orang. Bapak ibu dan para bapak, salati mempeng tapi zakat orang gak akan diterima. Disampai ini ku pasti akan ada bahaya kebangkrutan mesti ini. Kanya Nabi dawuh, gawe kanya Nabi, bondo zakat iku ngerusak harta. Pamane kalau jenengan kagungan duit dititip noneng bank dadi rekening, niki sampun berputar 1 tahun, niki kudu dizakati. Pamane 1 juta. 1 juta ku zakate pinten, Pak? Zakate 2,5 juta. Iki jenenge zakat. Iki nek campur ambek dhuwit sing 1 juta. 2,5 juta mestinya untuk zakat, tapi ora dizakatno, campur nggih. Ambek 1 juta niku wau pasti ngerusak. Mboten atik mboten. Berko zakat ku ibaratnya koyok penyakit. Penyakit iku nek enten teng jerone awak, ngerusak awak. Penyakit nopo mawon, nopo penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal. Iki nek manggon ning jerone awak, pasti ngerusak kesehatan awak. Sementara ugi dhuwit zakat iki, duit zakat niki penyakit tokno iki tokno. Iki bagiane wong fakir miskin. Iki bagiane anak yatim. Iki bagiane
sing berhak nampa zakat. Aja mbok simpen. Nek kabare sampe mboten diwehno, pasti nanti akan ada kebangkrutan. Bangkrut niku modele macam-macam. Ana kalane usahane ambruk. Duka sebabe nopo. Ana kalane mungkin kebakaran, hangus habis. Ana kalane wonge kena penyakit stroke. Sampai ngentekne duit kanggo berobat. Mungkin anake nakal kena narkoba, ngentekno duit. Niku pasti. Nah ini zakat itu aja sampai sembrono. Aja sampai sembrono. Salat ora kena pisah ambek zakat. Para bapak sak terusé nomor loro ati Allah wa ati Rasul. Taato sira kabeh maring Allah, taato sira kabeh maring Rasulillah. Ning Gusti Allah taat ning teng Rasulillah mboten. Utawa diwalik dateng Rasulillah taat tapi dateng Allah mboten, ini juga tidak akan diterima oleh Allah. Sing nomor telu anis kurli wali walidai. Syukuro neng aku Allah. Syukuro neng ibu bapakmu. Tegese nopo dateng Gusti Allah ibadah yapi, tapi dateng wong tua ngelarak no ati. Utung diwalik dateng wong tua nggih. Api tapi dateng Gusti Allah mboten ibadah. Iki mboten berarti dipun terami. Diluruku sepasang-sepasang ora kena dipisah. Nggih. Siji nggih wau aki musholah wa atus zakat. Loro ati ummaha wa ati ur rasul. Nomor telu anis kurli wali walidai. Para bapak, niki termasuk amalan-amalan lahir. Amalan-amalan lahir. Niki para ibu dan para bapak, sak temene kapane kanggo golek swarga niku jane mboten angel. Amalan kanggo golek swarga niku sak temene mboten angel. Sing gare angel niku penyakit iki lho, penyakit. Kapan amal itu pun kena penyakit, akhirnya sulit diterima kali Gusti Allah. Sing angan itu njogo penyakit ini. Para ibu dan para bapak, kula pengen amal teng dunyo, itu untuk dipaneni besok tengah akhirat. Mulane disebut ad-dunya majru'atul akhirah. Iku didawuhno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uki didawuhno kali Imam Ghazali ad-dunya majru'atul akhir. Dunya iku sawai akhirat. Tinandur neng dunya besok panene neng akhirat niku nek nandur amal. Nek nandur pari neng donya panene ya neng donya. Para bapak ana sawahe sawah subur. Nggih, bibite bibit unggul. Apa mesti panen? Burung mesti. Nggih. Sawahe subur, bibite unggul. Apa mesti panen sing bagus? Durung mesti. Nggih. Para ibu lan para bapak, satu meneh bibitku unggul. Nalika disebar gawe pinian niku suwae nggih. Ijo, lemu. Barang wis ditandur ning sawah nggih. Ternyata kenek hama. Nggih. Napa hama macem-macem.
Saniki lagi rame-rame ini teng TV Mojonegoro kena hama burung. Nggih. Hari wis wayahe woh, nggih, wayahe jebul disesepi kalih manuk emprit. Napa sida panen? Mboten. Mungkin parine mulai tukul sae akhirnya kena wereng ora sida panen. Apa maneh nggih? Kira-kira panen kurang sesasi kena banjir. Sida panen mboten? Para bapak sing jenenge wereng, jenenge banjir, jenenge hama. Niku nggih enten hamane amal niku enten. Amal syahadat, amal sholat, amal zakat, amal poso, amal haji, amal sedekah, amal maca Quran, amal zikir. Niki nek kene hama nggih ora sida panen. Amale kuwata, lah kok takabur. Sida panen mboten. Amale kuwata, lah kok mboten ikhlas, riya. Niki penyakit saged panen mboten? Mboten saged. Para bapak, wamare tumpuk-tumpuk wapik kabeh, lah kok dadi tukang ngrasani. Kira-kira panen mboten? Nah niki kedah kita peratosaken. Nek satemene golek swarga niku mboten angel, nurut teori. Nek nurut teori iki mboten angel. Kok ora berhasil kene apa? Penyakiten. Mulane kula njenengan untuk mencapai tujuan kanggene wong syariat pengen slamet neraka mlebu swarga. Ojo gandolan amal. Gandolono fadole Allah, gandolono rahmate Allah. Para ibu dan para bapak, saat ini amal-amal syariat, amal-amal Islam. Kalau pendetakan mawon, nggih. Siji maca Quran. Maca Quran. Wingi pun keterangno dereng. Dawuhe Mu'ad bin Jabal. Dereng. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku tindak-tindak diderekaken kalih Mu'ad bin Jabal. Kalian sahabat-sahabat sanese. Wonten tengah-tengah perjalanan Mu'ad bin Jabal matur, ya Rasulullah hadisna bi hadisin nantafi'u bihi. Ya Rasulullah pengen dawuh, pengen cerita. Kalian cerita, kalian dawuh, ingkang saged kita ambil manfaat. Terus kanjeng Nabi dawuh, ola, idza aradtum aisas su'ada wa mauta syuhada wan najata yaumal hasyri wadzilla yaumal harri bal huda minad dolalah fa'adimu kira atal Quran fa'innahu kalamur rahman fahisnun minas syaitan wa asunde pak kalamur rahman wa hisun minas syaiton
bil mizan. Kurang titik lali. Warujahan, warujahanun fil mizan. Rujahanun fil mizan. Sing terakhir. Dawe kanjeng Nabi, nek pancen sliramu kabeh kepingin uripe wong bejo, kepingin mati syahid, besok dinane kumpul selamat, besok dinane panas oleh iyup-iyupe Allah, oleh petunjuk saka kesesatannya, sing langgeng sing ajek maca Quran. Kono Quran niku dawe Rahman dadi benteng saka godaane setan, dadi bobot ning timbangan. Iki Quran. Dadi golek swarga niku liwat Quran saged. Sing penting napa? Sing penting limo sing dadi cagak niki nggih mboten sampe ditinggal. Sadate kudu. Salate kudu. Zakate kudu. Posone kudu. Haji nek pancen wektune sampun nggih mampu kudu. Terus ditambahi Quran. Quran niku saged niku wau dawe kanjeng Nabi gunane siji nek pengen urip uripe wong sing bejo. Tapi sing bejo iku nggih untung terus. Masa dadi apa jenenge bejo. Nek mati saged mati syahid. Para bapak matine mati syahid, besok nih masar selamat. Waktune panas wingine katerangaken jenengan besok bakale matahariku dicedhekno namung sak mil. Sak mil niku pinten namung 1609 meter. Embuh panase kaya apa. Niku mangke dapat naungan naungane Allah Subhanahu wa taala. Lho Bapak, Quran niki ditemeni leh maca. Dawe kanjeng Nabi maca Quran. Karena besok mu'anku teko ning dina kiamat nulungi sing maca. Wong sing ali maca Quran iku sebagai keluarga Allah dan pilihane Allah. Iki para bapak asalkan mboten kena penyakit. Mereka pirang-pirang ahli maca Quran kena penyakit. Nuwun sewu para bapak. Ana maca Quran wapi. Kiraate nggih sae lagune sae. Lah sing terus mengikuti lomba tujuane ben menang. Tujuane ben oleh hadiah. Tujuannya ben terkenal, ini penyakit mboten. Tujuannya ben menang, tujuannya cek oleh hadiah, tujuannya cek terkenal, ini penyakit. Apa? Sum'ah, terkenal itu sum'ah. Terus bapak, pengen oleh hadiah, itu jenenge kepentingan dunia. Mulane para ibu lan para bapak santri-santri sing belajar Quran, ngapano Quran. Wonten kudus mbaya arwane diharamkan ikut lomba. Nggih. Mboten diparangkan ikut perlombaan. Sebab napa penyakite niki? Maca Quran niku Masya Allah, menurut bapak. Tapi nek penyakitan nggih sidone nggih mboten saged mencapai tujuan. Mulane Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari dawuh
Ojo pisan-pisan kekancane mung tolong golongan. Ojo pisan-pisan kekancan wong sing telung gulungan. Nomor siji Al-Jababiroh, pemimpin utawa pejabat yang sombong. Pejabat yang sombong, diktator. Jangan sekali-kali berkawan dengan orang itu. Mergo kanca niki para bapak nulari. Nomor loro, wong sing hufat ahli maca Quran tapi istilahku mertambuh. Nggih. Mertambuh, istilah mertambuh. Oleh maca Quran niku krana pengin dipuji. Pengin terkenal. Nomor telu, aja kekancan mbek wong ahli tasawuf sing ora ngerti hakikate tasawuf. Jenenge sufiyah al-jahilin. Ahli tasawuf sing bodho. Sing ora ngerti hakikate tasawuf. Pirang-pirang tasawufku manggone ning ati. Rumangsane tasawufku ning pakaian. Nek wis mlebu thariqah bakiaan. Enten mboten? Biyenku sepaton sandalan praktis. Bareng wis thariqah bakia. Sarunge setengah kentol. Rambene rusuh. Ora bapak disangkano tasawuf iku. Dadi nek sarunge setengah kintol bakiya rambene rusuh yaiku sufiyah. Tapi atine pancet blejet. Muring-muring tetep muring, muring. Serakah dunya tetep serakah. Tamak tetep tamak. Iki mboten tasawuf ku ning ati. Di wong tasawuf niki para bapak sifat-sifat sing elek ditakno, diganti sifat sing apik. Sing biyen takabur diganti ambek tawadhu. Sing biyen niku wondhop muring-muringan diganti ambek sabar. Sing biyen niku khirsu serakah diganti ambek zuhud. Nggih. Sing biyen niku sing jenenge tamak diganti ambek warok, wirai. Lho niki jenenge tasawuf. Tasawuf ku ning akhlak. Nggih. Di tasawuf ku sakbenere akhlak ya akhlak iku tasawuf. Ya maso sandale bakia. Sarume setengah kentol. Klambi ning klambi klambi jubah nganggo serban tapi atine pancet sing takabur tetep takabur sing asale hudup tetep hudup sing asale jahil bodho tetep bodho lan sak teruse sifat-sifat sing jahat sifat sing elek tetep ning jurune atine iku jenenge wong tasawuf sing ora ngerti hakikate tasawuf. Iku aja kekancan mbek wong telu iki. Lah para bapak niku jenenge kabeh kena penyakit. Nah niki sing jenenge amal-amal lahir, amal syariat ku diusahakan aja sampe kena penyakit. Amal syariat karena syariat ku tujuannya niku pengen selamat neraka pengen mlebu swarga. Para ibu lan para bapak niki jenenge amal syariat amal Islam. Ajeng nomor kalih amal iman. Amal iman niku sing kerja apa sing kerja ati.
Thariqah niku sing kerja atine. Apa kapan wis thariqah syariat gak dilakoni, tetep syariat niku mboten kena ditinggal, mboten kena. Nek wis ningkat ning ngene thariqah, di samping amal lahir ditambahi amale ati. Amale ati. Do amale ati ini ku iman. Nggih. Iman niku napa dawe malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi dijawab percaya maring Allah. Antuk minabilahi. Antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallah. Leku amal imanku dudu gunemane lesan sanes nggih. Siji kalian wau amal Islam, amal Islam iku penggaweane gauto lahir. Kapane iman iku atine, sing kerja ku atine. Duduk tangane, duduk cangkeme, duduk kupinge, duduk mripate, duduk. Nek kapane iman iku sing kerja atine. Sing tandang ku ati, percaya. Lha iki jenenge ati. Percaya eneke Gusti. Percaya eneke mala ekat. Percaya eneke kitab-kitabe Allah. Percaya eneke rasul. Percaya eneke dino akhir. Misuk ning akhirat niku. Percaya takdire Allah apik utawa elek saking Gusti Allah. Apa cukup ngono tok? Mboten, mboten cukup. Jadi percaya Allah ana niku tok mboten cukup nggih. Si enten kewajiban sanese kangene wong mukallaf. Mukallaf ku sapa? Wong sing balek, sing berakal, sing mus nggih. Wong sing wis balek, wong sing berakal, wong sing muslim. Iki jenenge mukallaf. Ya muslim tapi gendeng. Mboten kewajiban. Ya muslim tapi durung balik. Iki dereng kewajiban. Para bapak. Ya balik. Ya mbak e, ya balik. Ya muslim tapi gak duwe akal. Niku sanes mukal mukalah. Pemukalah niku kewajiban iman Allah ku mboten cukup, Allah ana niku tok mboten cukup. Para bapak, nggih wajib sing dalane ngimane sifat rong puluh. Sifat wajibe Allah 20, sifat muhale Allah 20. Sifat menangi si siji. Niki kudu tu. Mboten cukup aku percaya Allah enek, ngoten tok mboten cukup. Nanti kudu percaya malih kali sifat-sifat sing dane sifat 20 sing wajib, sifat 20 sing mohal, sifat menang siji berarti 40 siji. Ditambahi sifat wajib Rasul papat, sifat muhali Rasul papat, sifat menangi Rasul siji. Iki jenenge akoid seket. Tapi saman tulis. Alon-alon pompong isik dasar. Dipercaya maring Gusti Allah, iku ya kudu percaya maring sipate Allah, sifat wajib sing jumlahe enten 20. Jumlahe 20 niku terbagi menjadi 4.
Nomor siji sifat nafsiyah. Nomor loro sifat salbiyah. Nomor telu sifat ma'ani. Nomor papat sifat maknawiyah. Para bapak, tentang amalan Islam, ilmune ilmu fikih. Tentang amalan iman, ilmune ilmu tauhid. Tentang amalan ihsan, ilmune tasawuf. Dan ini monggo nggih kita rinci dhisik. Dipercaya sifat wajib Allah sing ana 20 sing dibagi dadi papat niku. Nomor siji sifat nafsiyah. Iku namung setunggal wujud. Terus sifat salbiyah niki jumlah enten gangsal. Siji kidam, loro bakok, telu mukhalafatuhu lil hawadisi. Nomor papat qiyamu binafsihi. Nomor lima wahdaniyah. Niki kula damel pokok-pokok mawon, mboten kula rinci. Qidam artinya dahulu tanpa ada permulaannya. Dahulu tanpa ada permulaannya. Ya Allah kun takone wujudi mulai kapan? Mboten saged. Kawitane gak ono. Allah mulai kapan ono? Nah, niki mboten saged ditakone mulai kapan. Ora ono kawitane. Nomor loro bakok langgeng tanpa pungkasan. Terus sampai kapan Allah entek? Mboten enten. Siji kalih barang anyar. Barang anyar kulonjengku barang anyar. Barang anyarku barang sing asale gak ono dadi ono. Niki para bapak ono kawitane, ono pungkasane. Kejaba perkara pitu sing nate kula sebut. Mukhalafatu lil hawadisi gampangane nerjemah tidak sama dengan makhluk. Mboten mawon. Tidak sama dengan makhluk. Allah mboten padha kali makhluk. Lani Allah ra kenek ditakokno ya apa. Mboten saged. Rupane abang apa kuning, lha niku ra makhluk. Allah neng dhuwur tah neng ngisor niku rak makhluk. Allah ku gembuk po atos niku rak makhluk. Wis ora padha kabeh. Ora padha. Nek makhluk enten sirime, Allah gak ana sirime. Makhluk ana warnane, Allah gak ana warnane. Makhluk ana potongane, Allah gak ana potongane. Makhluk manggone ning ndi Allah ora manggon. Wis pokoke ora padha ambek makhluk. Nggih. Lajeng qiyamu binafsihi artinya tidak membutuhkan yang lain. Jumeneng kelawan dhati dhewe ku gak butuhno liyane. Wujud tanpa butuhno sing wujudno.
Ana ora butuh panggonan. Ana ora butuh arah-arah. Allah ku gak ning ngarep, Allah gak ning mburi, Allah gak ning tengen, Allah gak ning kiwa. Mboten butuhno arah. Lajeng wahdaniyat niku siji. Siji sipate, siji date, siji penggaweane. Niku limo niku jenenge sifat salbiyah. Bapak pun ngoten mawon. Nek kondang ni salbiyah iku piye mengke kejeron. Malah muten paham. Lajeng sifat ma'ani jumlahi enten pitu. Sifat ma'ani siji kudrot. Maknane berkuasa. Nomor loro irodat. Maknane kerso. Kerso aku tegese punya kehendak. Nomor telu ilmu. Ilmu iku ngerti. Nomor papat hayat. Hayat iku hidup. Manjur sama nomor limo mendengar. Nomor 6 basor melihat. Nomor 7 kalam. Berbicara. Ku mengke hubungane erat kalian thariqah. Masalah ilmu pamane. Allah ku ngerti. Jerone ati kita Allah ngerti. Lirian mata kita Allah ngerti. Gunemane ati kita Allah mendengar. Apa sing dadi krenteke mana kita Allah basor melihat. Niki mengki hubungane kalih thariqah. Lajeng nomor sekawan mau sifat maknawiyah jumlah enten pitu. Iji kaunuhu qadiron. Allah itu zat yang berkuasa. Dua, kaunuhu muridan. Allah itu yang berkehendak. Tiga, kaunuhu aliman. Allah itu yang mengerti. Empat, kaunuhu hayyan. Allah itu yang hidup. Nomor 5 kunu sami'an, Allah itu yang mendengar. Nomor 6 kunu basiron, Allah itu yang melihat. Nomor 7 kunu mutakaliman, Allah itu yang berbicara. Tapi menawi kita hitung nafsiyah sito salbiyah 5 jumlahe 6. Maani 7 enten 6 kali 7 13. Maknawiyah 7 berarti kali dosa. Iku jenenge sifat rong ulo. Iki wajib bagi semua mukallaf wajib niki nekataken wajib mengetahui. Aja alah ngonoe kok. Aja iki soal kelengan kuwabe ku wajib mengetahui niki wajib. Para bapak dadi tiyang mukallaf sedoyo wajib nekataken bahwa Allah niku gadah sifat wajib. Di samping mengetahui sifat wajib Allah nggih mengetahui sifat muhale Allah. Sing enten 20 kebalikane niku wau. Terus sing menang niku siji. Sifat jaisi Allah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin nggih. Mengerjakan apapun yang mungkin atau tidak mengerjakan.
melakukan apapun yang mungkin atau tidak melakukan. Niki para bapak, maka hubungannya erat kali tasawuf. Niki ngenten pertanyaan. Pertanyaan, bolehkah kita percaya Rebu Wekasan? Oh, ini dibahas panjang nih. Nek Rebu Wekasan gusah nurono balak 320.000 itu loh, bolehkah kita percaya? Para ibu dan para bapak, biar niku enten tiang, tiangnya mboten gadah pengen haji tapi mboten saged-saged haji. Sampai direwangi poso, direwangi nggih riyadu. Lu akhirnya saking pingine setiap enten wong sing haji ku ngeterno. Sampai tekan Juanda yang Jawa Timur. Kalau bapak bareng tekan Juanda rekod yang ini ku ilang. Nggih. Mulih-mulih ku gowo kambal, gowo sajadah, gowo sembarang, wis persis oleh-oleh wong haji. Padahal wong iku mboten budal haji, wingi niku geger niki. Geger radio kene mengatakan percaya itu syirik. Radio ini mengatakan percaya itu boleh, macam-macam. Bapak ana wong ora dikenal budal haji, tapi kok mulih ngakune dheweke haji nggowo oleh-oleh. Ngene iki dipercaya ku kene apa ora? Para bapak. Niki termasuk sifat jaiz Allah. Sifat jaiz itu Allah melakukan apa yang mungkin bisa atau tidak melakukan juga bisa. Mungkin niku napa Pak, mungkin niku. Mungkin ku barang ana ya iso, ora ana ya iso. Iki jenenge mungkin. Ana wong wedok duwe anak ya bisa, ora duwe anak ya jenenge mungkin. Itu Allah tuh boleh mengerjakan itu boleh. Ku sifat menangi Allah. Pro bapak, ana wong mbabarno nggih. Kembar telu gancet kabeh. Niki mungkin mboten? Utuh mbabarno ora gancet telu mungkin mboten? Mungkin kabeh. Barang mungkin. Barang mungkin itu kita boleh percaya, boleh mengkusi pajai si Allah. Jadi Allah nurni balak sampai 320.000 mungkin. Utawa pasar bubekatan gak nurni balak ya mungkin. Ini jenenge barang mungkin. Jadi percaya si pajai si Allah itu boleh-boleh saja. Bro bapak. Apa mau sampean digawe gusta iso mabur ngono? Nun? Mungkin mboten. Kalau upamane sampean mabur ngaku mabur wong sak Jombang gak ngandel. Yeah. Ono sing kondo sing percaya syirik, kowe dhewe sing syirik. Mungkin si pajake se Gusti Allah. Mulai bulan para bapak, pirang-pirang wali mabur niku pirang-pirang. Pirang-pirang wali mlaku nduri banyu ya pirang-pirang. Niku sebabe napa? Sebabe jenenge mukjizat, jenenge karomat, jenenge maunah, jenenge sihir iki berhubungan ambek sifat jaiz e Gusti Allah. Wong Allah bisa kok. Gawe Allah ku bisa. Mulane niki kula panjenengan berusaha ikhtiar. Niku didawaken ya mungkin to Allah nurunno balak sing jumlahe sakmono.
Lah upamane kuwi wis ditakdir tumurun. Apa bisa ditolak? Nek upamane kula njenengan kok ditakdir Gusti Allah meneh bengi ku nglakoni niku amalan rebo wekasan, iku jenenge takdir bisa ditolak dengan takdir. Contohnya para bapak kanjeng Nabi dawuh as-shadaqah tadfa'ul bala. Nek upamane wong wis takdir wong iku besok jam sakmene, dina sakmene, wulan sakmene, tahun sakmene bakal kena balak anu. Para bapak, kena ditolak apa ora? Lah kok dilalah wong iku ditakdir gelem sedekah, ngoten. Sadurunge tumurune balak mongku ditakdir sedekah ambek Gusti Allah. Padahal kan Nabi dawuh as-shadaqah tu tadfa'ul bala. Ini namanya takdir, ditolak dengan takdir. Yamhullahu ma yasa wa yusbit wa indahu umul kitab. Walaupun takdir kuis ditulis ning Loh Mahfud. Napa saged gagal takdir niki? Saged. Yamhullahu ma yasa wa yusbit. Allah tuh menghapus bisa, menetapkan juga bisa. Wa indahu umul kitab, Allah ku kagungan Loh Mahfud. Sing wis ditulis, dihapus oleh Allah, bisa. Ditetapkan oleh Allah juga bisa. Kaya wong ditakdir bakal kena bilai, bilai ngene-ngene. Akhirnya wong ku di

panjen nggih rame, bolehkah kita percaya Rebu Mekasan? Boleh-boleh mawon. Yang kita percayai apa? Sifat jaise Gusti Allah. Para bapak iku jenenge sifat 20. Sadeki sifat 20 swalike. Wujud swalike Adam. Adam artinya tiada. Nomor kali hudus baru. Baru iku asale ga ono dadi ono, iku jenenge baru. Niku kebalikane kidam. Nomor telu fana, fana iku rusak utawa sirna. Iku kebalikane bakok. Bakok iku kekal tanpa penghabisan. Nomor papat, mumasalatu lil hawadisi, sama dengan makhluk, sama dengan makhluk. Iku swalike mukhalafatu lil hawadisi. Nomor lima, ihtiyaj. Ihtiyaj iku butuh kepada yang lain. Butuh kepada yang lain. Butuh yang mewujudkan, butuh tempat, butuh apalagi yang lain. Swalike qiyamu binafsi. Nomor 6, ta'adud. Ta'adud iku berbilangan, Allah enggak satu. Utawa yo satu tapi punya anggota. Yeah. Satu tapi tersusun dari bagian-bagian. Iki mustahil, iki muhal. Allah duwe sirah, Allah duwe awak, Allah duwe sikil. Utawa Allah itu terdiri dari jisim. Karena jisim itu tersusun dari bagian-bagian. Para bapak, niki jenenge berbilangan. Swalike wahdaniyah. Wahdaniyah itu satu, zatnya satu, sifatnya satu, perbuatannya satu. Keterangannya panjang. Ajeng nomor pitu, ajus. Ajus niku swalike kudrot. Nggih, artinya lemah. Lemah, tidak mampu. Nomor 8, karohah. Karohahku terpaksa. Allah ngelakoni nopo-nopo, gawe nopo-nopo, memutuskan nopo-nopo, niki tidak dengan terpaksa. Tidak terpaksa dengan apapun. Niku swalike irodah. Nomor 9, jahil. Jahiliku bodoh. Swalike ilmu. Nomor 11, somam. Somam itu tuli. Swalike sama. Nomor 12, ama. Ama iku buta. Swalike basor. Nomor 13, bakam. Bakam artinya bisu. Bisu. Swalike kalam. Nomor 14, kaunuhu ajizan. Allah itu yang lemah. Swalike kaunu qadiran. 15, kaunuhu karihan. Allah itu yang terpaksa. Swalike kaunuhu muridan. 16, kaunuhu jahilan. Allah itu bodoh. Swalike kaunuhu aliman. 17, kaunuhu mayitan. Allah itu bisa mati. Swalike kaunuhu hayan. 18, kaunuhu asoma. Allah itu tuli. Swalike kaunuhu samian.

Malas kaunu a'ma. Kaunu a'ma. Allah itu buta. Sewalike kaunuhu basiron. Banjur kaunuhu abkama. Allah itu bisu. Bisu. Walike kaunuhu mutakalliman. Berbapak sifat wajib rong buluh. Sifat moha rong buluh, sifat jae situk, berarti 40 sa satu. Kula bapak ngajine kok ngono ae. Sing ngaji niki para bapak ana sing jek nol. Nggih mboten ana sing menengah, ana sing tingkat atas, nggih. Ana sing kiai, ana sing ustad, ana sing ibtida, ana sing legi wae mlebu Islam. Mane ngutrangno kabeh niki masa global-global. Lah jarene aki akoid 50. 50 niku sing songo, nggih, niki rasul. Para bapak percaya ning rasul niki mboten cukup. Allah ku duwe rasul ngono tok mboten cukup. Nggih. Kula jenengan mukaku wajib ngawerwi secara rinci rasul Allah ku sapa wae jumlahe ana pira. Niku wajib iki. Nek sampe ora weruh ya dosa jenenge wajib. Rasul iku percaya rasul niku enteng sing jenenge ijmali. Ismaliku global, nggih. Terus mundi ismali niku aku menekatkan bahwa Allah punya rasul yang banyak. Yang tidak ada yang tahu secara pasti jumlahnya kecuali Allah. Iku jenenge global. Rasul Allah ku kuwata, jumlahe pira ga ono sing ngerti. Nggih. Kejaba mung Allah. Tapi yang wajib kita ketahui secara rinci ada 25. Enten selawe niki kudu roh niki. Nek sampe ditakoni Yusuf bin Yakub ku nabi padudu, rasul padudu, sanes niki dosa gede, Pak. Pamane ditakoni Adam ku rasa apa duduk sanes. Niki para bapak dosa gedhe. Padahal jenengan ya sok arang-arang krungu jeneng Nabi Yusa, Nabi Yasa, Dzulkifli. Niku jarang krungu. Nggih mboten. Iki sing syarat tafsir ku dadi ditafsir iku jumlahe enek pira, selawe sapa wae iki kudu ngerti. Tapi mboten cukup aku percaya Allah, aku percaya Rasul, aku percaya malaikat. Ditakoni malaikatku sapa bae? Ora ngerti. Dan iki jenenge imane, nggih, pilar-pilare iman ambruk. Pilar iman ambruk. Engko sampean catet nggih maksud secara global. Para ibu dan para bapak, Rasul itu sing wajib kita ketahui secara tafsir. Enten pinten, Pak? Enten 25. Nomor siji Adam. Nomor loro Idris. Nomor telu Nuh. Nomor papat Hud. Nomor lima Soleh. Nomor enam Ibrahim. Nomor pitu Lut. Nomor walu Ismail.
Nomor 9 Ishak. Nomor 10 Yakub. Nomor 11 Yusuf. Nomor 12 Ayub. Nomor 13 Suaib. 14 Harun. 15 Musa. 16 Yasa nganggo ain. 17 Zulkifli. 18 Daud. 19 Sulaiman. 20 Ilyas. 21 Yunus. 22 Zakaria. 23 Yahya. 24 Isa. Selawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kita wajib niku nggih, ngerteni niku wajib. Mboten cukup namung saya percaya Allah punya rasul ngoten tok, mboten cukup. Nek secara global, global niku saya percaya bahwa Allah punya rasul yang banyak, tidak tahu jumlahnya secara pasti kecuali Allah. Tegese sakliyane selawe ku mboten wajib ngawerwi secara rin. Wajib mengetahui hanya secara global. Allah duwe rasul akeh. Ora ngerti jumlahe kejaba mung Allah. Yang wajib diketahui secara rinci, cara rinci ki jumlahe pira. Selawe jenenge sapa wae sing kula sebut niku wau. Iku kudu harus mengerti niku. Nek mboten dosa. Ngene iki jenenge iman, iman maring rasul. Badane nyumerapi jumlah rasul sing wajib diketahui secara rinci. Terus wajib ngawurwi sifat-sifate rasul. Sifat-sifate rasul. Sifate rasul sing wajib siji sidik. Wajib niki. Wajib itu artinya apa? Rasul itu pasti punya sifat sidik. Mustahil kalau tidak. Di tembung wajib werna loro, Pak. Niki monggo diperatosakan. Mukalaf wajib mengetahui. Iki wajib apa? Iki jenenge wajib syar'i. Wong mukalaf wajib mengetahui ini dan itu. Iki wajib apa? Wajib syar'i. Artinya kalau sampai dia ngerti ini dapat pahala. Tapi kalau tidak ngerti dapat dosa. Iku jenenge wajib syar'i. Iki nek ngerti oleh pahala, tapi nek gak ngerti oleh dosa. Iku jenenge wajib syar'i. Lha nek Allah sifat wajibe ana 20, iki wajib apa? Wajib akli. Wajib akli itu artinya pasti ada, tidak mungkin tiada. Semono ko sifat wajibe rasul. Sifat wajib rasul ono papat iki pasti punya, tidak mungkin tidak punya. Nomor siji asyidku. Maknane jujur. Jujur, jujurku temen. Luru amanah. Amanah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Tiga tablik menyampaikan risalah kepada umat. Menyampaikan risalah kepada umat. Empat fatonah
cerdas. Cerdas iki wajib bagi Rasul. Wajib artinya wajib, pasti ini dimiliki oleh Rasul. Tidak mungkin tidak dimiliki. Terus kebalikannya sidik, kebalikannya kandib, bohong. Kemudian kebalikannya amanah, khianah. Khianat itu cidro, cidro nyeleweng. Makanya Rasul itu tidak pernah melakukan dosa, enggak pernah. Karena punya sifat apa? Amanah. Kemudian kitman, kebalikannya tabligh, menyembunyikan risalah terhadap umat. Ono barang sing saka Gusti Allah disimpen-simpen, itu enggak mungkin ya. Kemudian nomor 4 baladah. Baladah itu apa ya, bodoh. Apa baladah itu apa jenenge, gak cerdas itu. Artinya tidak cerdas, baladah. Patonah, cerdas itu kebalikannya. Berbapak sifat wanangi Rasul siji. Apa sifat wanangi Rasul? Rasul itu adalah mempunyai sifat jais satu. Apa sifat jais Rasul itu? Mungkin kena sifat basariyah. Sifat basariyah sifatnya menungso yang tidak mengurangi derajat kerasulan. Kenapa? Contohnya Rasul itu ya bisa sakit. Rasul itu sifat basariyah singuran dadekno cacate Rasul. Nek gendeng ora. Mergo nek gendeng ku ndadekno cacate Rasul. Mane Rasul niku nggih enten sing sakit barang kaya Nabi Ayub. Iku jenenge sifat basariyah, sifat manungsa, tapi sing ora sampe ndadekno sudane derajat kerasulan. Rasul dosa bisa enggak? Mboten. Sebabnya Rasul gada sifat amanah. Rasul, para bapak, lali bisa enggak Rasul? Aniku tafsil, nek lali dari sifat basyaria Rasul mungkin, tapi nek lali tentang kerasulan, mboten mungkin. Mboten mungkin. Nek Rasul niku lali, lali ku sifat basyariae. Mboten lali tentang wahyu, mboten. Kayak contohnya Kanjeng Nabi nate sholat duhur lagi rong rekat munsa salam. Nggih mboten. Ari ditakono ya Rasul, iki terjadi supe napa kosor? Kanjeng Nabi dawuh kedua-duanya tidak. Kedua-duanya tidak niku ya kosor ya lali niki mboten. Tapi nek salah satu iya, salah satu niku tegese supe. Kenapa Rasul dibuat lupa? Niku kanggo tuntunan umat. Besok nek ana umat nglakone kaya ngene, piye carane penyelesaiane? Niku kangge contoh. Para bapak niki nembe kalih sing kula terangaken. Masalah iman, siji iman billah, meloro iman bir Rasul. Dereng iman kitabe Allah, iman malaikate Allah, iman dino akhir, iman takdir, niki tasih dereng. Para bapak, kenapa dirinci diterangno? Iki wajib mengetahui. Mulane pompong sik kawitan kula rinci. Bismillahirrahmanirrahim.